0: Wah. Ya.
1: Asik,
0: ya.
1: Asik.
0: Ya. Angkat asik. DJ.
1: Kita kayak lagi ikut kelas Zumba ya.
0: Iya. Oh iya bener ya. Emang pernah ikut kelas Zumba, Bang?
1: Oh, pernah. Oh. Tempo hari kan ada yang ini di sini dialog sama kita.
0: Oh, dia dari ini pelatih Hah? Zumba.
1: Iya, pelatih Zumba. Oh. Apa yang namanya kalau
0: instructor?
1: Zumba instructor. Zin. Zin.
0: Oh iya, yeah. Zin.
1: Zumba instructor.
0: Oh, itu Zin ya. Oh, singkatan Zin itu.
1: Iya, kalau dari Arab beda lagi.
0: Apa?
1: Itu keluarnya dari botol.
0: Itu jin. Kalau di Indonesia ada lagi tuh temannya jin.
1: Jun. Ada lagi temannya Mbak Yul.
0: Siapa?
1: Salah, temannya Jun namanya Mbak Yul.
0: Aduh. Salah ya. Salah dah.
1: Mbak Yul punya teman.
0: Siapa lagi namanya?
1: Si siapa yang siap? Ucil.
0: Oh iya, yang kecil ya, yang kecil ya. Ucil. Yang tuyul, tuyul. Tuyul dan Bayul.
1: Iya.
0: Ketahuan
1: punya aja. Bayul punya teman cowok.
0: Iya. Siapa ya namanya? Eh lupa dah tuh.
1: Kerjanya di perusahaan inian Mutiara. Tahu enggak siapanya?
0: Siapa?
1: Bagus.
0: Bagus ya. Itu kan dia jinnya perempuan, Bang.
1: Iya.
0: Namanya Jini.
1: Kalau jinnya laki-laki?
0: Juno.
1: Namanya Jono.
0: Oh, berarti kalau yang namanya Jini jin dong ya.
1: Itu berarti kalau yang namanya Jono,
0: Jono keturunan jin juga. Yang nama Jono emosi lo pagi-pagi. Nah,
1: kalau yang namanya Tono kira-kira keturunan apa?
0: Ini keturunan kayaknya semacam tumbuhan deh, Bang.
1: Kenapa tumbuhan? emang dia kecambah.
0: Itu tomat kagak jadi dah. Namanya Tono. Kan tomat no.
1: Atau yang sebenarnya dia berasal dari laut.
0: Oh, dari laut?
1: Dulunya mau jadi ikan, tapi enggak jadi.
0: Jadi
1: tongkol no.
0: Tongkol no. Iya benar bisa jadi.
1: Atau jangan-jangan dari kecambah.
0: Oh, apa itu?
1: Toge no.
0: Oh iya, benar. Jadi toge kagak jadi ya.
1: Toge enggak jadi.
2: Gimana nggak bikin cerita pagi-pagi jadi omong. Ini nih
1: yang begini
0: nih. Apaan?
1: Ada masalah apa nih?
0: Ada masalah apa Anda sama kita?
2: Emang masuk banget ke tema nih. Ya apa pagi-pagi ada yang bikin kesel
0: ya? Bang, telepon. Kok kedengeran kecil ya di telinga ayah?
1: Ih, makanya dia teleponnya jauh banget.
0: Nah, itu kan bener nih orang kan banyak no-nya.
2: Ini kayaknya sekarang.
1: Apanya?
0: Ape?
1: Masih kecil ah.
2: Coba shot.
0: Nah, tuh. Nah. Nelpon itu depan mulut.
1: Tono, masih kecil Bang Tono gajinya.
2: Gajinya kecil.
0: Orangnya juga kecil kali.
1: Emang
0: ya? Emang ya? Emang Tono kecil ya? Oh benar, keturunan toge dah.
1: Oh iya benar. Oh benar. Kalau manusia
0: apa?
2: Penopa ini menyenangkan tapi mengesalkan.
0: Menyenangkan tapi mengesalkan.
1: Ini sebenarnya ada ceritanya.
0: Iya.
1: Jadi Mang Tono tuh dulu pernah cerita sama
0: Epo. Iya, apa katanya?
1: Orang tuanya dulu itu kan tukang soto.
0: Iya.
1: Ya kan di mana, di Ciamis.
0: Iya.
1: Kan tukang soto nih.
0: Iya.
1: Waktu si bapaknya sama ibunya ini baru nikah, baru merintis usaha soto. Dia kan bikin toge sendiri tuh.
0: Oh.
1: Dari kacang hijau.
0: Yeah.
1: Kan bikin toge dari kacang hijau kan si kacang hijaunya kan dibikin lembab basah gitu kan,
0: bener.
1: Terus ditaruh di kayak keranjang bambu.
0: Terus
1: ditutup.
0: Ya kerambah ya kan? Lah namanya.
1: Terus besokannya jadi tuh toge
0: ya kan.
1: Nah sekali waktu kayaknya ini kacang warnanya beda sendiri.
0: Oh.
1: Kacang hijau yang lain warnanya hijau.
0: Iya.
1: Dia warnanya agak kuning-kuning kecoklatan gitu ya kan.
0: Terus
1: disemprot-semprot-semprot, yang lain jadi kacang hijau, yang satu lagi berubah jadi bayi. dipelihara sampai gede tuh bayinya.
0: Ya. Makanya dikasih toge no.
1: Toge no, gitu. Karena nggak jadi toge, jadinya orok. Gitu.
0: Makanya dikasih nama Tono. Oh, no.
1: Gitu. Iya kan.
0: Kualat lu nih orang tua.
1: Itu. Ntar
0: kita kualat lu.
1: Dia, awalnya dari,
0: ya Allah bang.
1: Dari ketambah emang.
0: Bang kualat kita nanti emang, bang. Emang. Kasihan gitu loh. Udah duluan makan asam garam dari kita.
2: Gitu.
1: Iya, katanya dulu waktu pas ini pas waktu abis enggak lama abis disunat, katanya dulu sempat ada yang Ape. Datang ke rumah mau ngambil ini ya. Ngaku jadi orang tuanya Mang Tono ya.
2: Bang Arif emang tahu disunat.
1: Ya kan pernah cerita sama saya.
0: Kan Mang Arif juga disunat.
2: Oh, disunat.
0: Iya.
2: Percaya enggak?
0: Ape? Pak. Tapi enggak, ayo enggak mau percaya, nambah rukun iman kalau percaya.
1: Masa rukun iman ada 7?
0: Iya, rukun iman mah 6.
1: Kalau percaya sama saya jadi 7.
0: Percaya sama Mang Tono nambah rukun iman. Kagak dah. Gimana sih ini orang?
1: Jangan ngajarin enggak bener.
0: Jangan ngadi-ngadi Mang Tono. Tuh kan dia bilang juga apa kebanyakan no.
2: Enggak percaya,
0: kalau
2: percaya lihat
0: dah
2: coba.
0: Enggak mau ayo. Nambah rukun iman marah sama ayo guru ngaji, ayo juga marah ntar. Ayo diajarin guru ngaji itu rukun iman itu ada 6, Mang.
1: Bukan 7.
0: Bukan 7. Yang terakhir itu bukan percaya sama Mang Tono. Ampe.
2: Ini peralat tadi ngetikkan lagi enggak pakai kacamata. Jadi kata penopak kan cerita tadi Bang Arif masalah kunci. Katanya, laki-laki masih gitu cetek katanya. Cetek gimana orang loncat nyebur langsung mati berarti.
0: Berarti dalam ya.
1: Yang dalam kalinya. Iya sih benar, cuman yang dalam kalinya.
0: Iya,
1: yang cetek pikirannya.
0: Iya benar.
2: Harus jelas dong sama Mang Tono, pantes ke aki-aki. Jadi harus dijelaskan.
0: Oh iya benar. Ayo kagak ngomong lo aki-aki lo.
1: Iya, lagian enggak boleh.
2: Kan punya cucu.
1: Oh iya.
0: Emang
1: kalau aki-aki
2: iya dong, kalau punya cucu, yang punya cucu kan.
0: Oh, boleh minjem dong buat motor Aye.
1: Emang apa?
0: Aki kan?
1: Iya makanya.
0: Iya.
1: Mang Tono berapa lama berapa bulan sekali disetrum?
2: Kalau Mang Tono mah bukan disetrum, nyetrum iya.
1: Bisa.
0: Emang dasar aki-aki.
2: Ya, kembali ke laptop.
0: Iya, kembali ke laptop. Gimana?
1: Apa coba yang bikin Mang Tono kesel pagi-pagi?
2: Nah, ini.
0: Mang, ya udah kalau kita berdua bikin kesel,
1: kita minta maaf deh.
0: Kita minta maaf. Terus simpel aja sekarang matiin HP-nya, selesai.
1: Iya udah.
2: Kemarin seminggu kemarin saya kan enggak on air karena di Ciamis nyawa enggak masuk, dicari-cari terus sinyalnya enggak kena-kena. Lagi bibi saya kan meninggal jadi pulang dulu.
0: Innalillahi. Iya,
1: Kan ada RRI digital.
2: Enggak aku buka tuh. Nah, jadi bibi itu emang karena saya dulu pernah tinggal di dia jadi dianggap emak gitu sama
1: kita. Jadi karena dekat.
2: Jadi baru hari ini pulangnya kemarin Sabtu.
0: Gitu.
2: Jadi kembali ke tema tadi mengenai kesel. Bener Pak Arif atau Ponopa?
1: Apanya?
2: Kalau pagi-pagi udah ada trouble, mau di jalan, mau di rumah, itu sampai sore ada aja tuh Bang Arif.
0: Iya bener.
2: Ada aja. Terus aja.
0: Iya.
2: Itu
0: karena itu Mang Tono bawa mobil, makanya terus aja. Kalau kita kan kagak.
1: Itu jalan kaki.
0: Iya, kita jalan kaki. Kalau capek mah istirahat kita.
2: Jadi ada solusinya sebetulnya.
0: Apa itu solusinya?
2: Jadi kalau kita pagi menemukan sesuatu yang mengesalkan atau yang pokoknya masalah.
0: Oh, ini benar nih orang. Yuk, coba kita dengerin baik-baik.
2: Itu ini Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Ini ternyata istighfar, Pak. Istighfar jangan lupa itu langsung istighfar. Emang kita kadang-kadang kan suka ya udah malah kesel malah kepanjangan.
0: Masya Allah.
2: Panjang itu panjang sampai sore pun ketemu masalah.
0: Luar biasa Ustaz Tono.
2: tanpa. Tapi kalau setelah nemu itu kita ngaso istighfar ternyata hilang.
1: Teman kita.
2: Bu, ya seperti kunci tadi hilang.
0: Kuncinya hilang, nggak nemu juga.
1: Iya, berarti kalau misalnya ada teman kita yang bikin kesel pas kita istighfar, teman kita hilang. Nah, kan yang bikin kesel teman kita nih.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika kita kan tadi kata Mang Tono kalau kita lagi ada yang kita keselin, kita
0: istighfar.
1: Nanti yang bikin kesel hilang.
0: Hilang, iya.
1: Nah, kalau yang bikin kesel teman kita,
0: yeah,
1: berarti pas kita istighfar, yeah, teman kita hilang.
0: Yeah.
1: Ya nggak apa-apa kalau gitu.
2: Berarti Bang Arif gini, kehilangan temen dong. Ada lagunya dong.
1: Apa tuh?
0: Apa itu?
2: Kehilangan.
1: Gimana lagunya?
0: Kalau sudah tiada. Gitu.
2: Itu lagunya. Oh, enggak terusin.
0: Itu mah kagak kehilangan, kagak ada hilang-hilangnya di sono. Itu mah tiada, beda sama hilang.
2: Iya ada.
1: Lagu yang kehilangan itu udah nggak bisa dinyanyiin.
0: Iya, karena kan udah kagak nemu lagu.
1: Hilang lagunya.
2: Iya. Jadi gini, kalau begitu gini.
1: Kalau begini begitu,
0: ah,
1: gimana sih?
0: Udah dah. Udah sekarang nyetir aja dah. Oke deh Mang Tono, makasih ya.
2: Satu lagi. Tadi kembali ke awal. Tadi kalau kuncinya dibuang, dianya hilang, lakinya hilang, aku mungut itu yang perempuannya pasti cantik.
0: Astagfirullahalazim. Emang dasar aki-aki. Ya Allah ya Rabbi. Bang, kita kesana, kita karungin dah.
1: Besok-besok nih bakalan ada berita viral nih di media online.
2: Jadi viral begini, viral jenah, jadi porno
1: viral
2: Mang Tono gitu ya.
1: Seorang pria ditemukan
2: di sarung,
1: di karung.
2: Kalau di sarung mending enak satu sarung.
0: Ayo Allah.
1: Kata saya mah mending Mang Tono yang istighfar dah.
0: Iya benar. Banyak-banyak istighfar deh Mang. Nah, ya udah Mang Tono istighfar dulu dah.
1: Iya. Yuk ikutin.
0: Iya.
1: Astagfirullah.
0: Coba Mang pelan-pelan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya pelan-pelan. Biar nanti perginya juga pelan-pelan.
1: Iya. Ya, bawa mobil kan harus hati-hati.
0: Iya.
1: Kalau nggak hati-hati ngebut bahaya. Makanya perginya mesti jangan pelan-pelan.
2: Jangan dulu dibimbing ke sono, ntar lah, dulu.
1: Tadi saya bilang perginya pelan-pelan kan bawa mobil, harus pelan-pelan hati-hati. Kalau ngebut-ngebut kan nabrak. Iya benar. Iya, jadi perginya harus pelan-pelan, makanya istighfar gitu, Mang Tono gitu.
2: Panopa.
0: Apa? Udah enggak jelas ini.
1: Makasih
0: Mang Tono. Udah, makasih Mang Tono.
1: Iya.
0: Iya.
2: Yang paling penting di mobil apa, ayo?
1: Hah?
2: Daper dia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang paling penting di mobil?
0: Yang paling penting di mobil
1: apa?
0: Iya, yang bawa mobil.
1: Kagak jelas
0: tak. Mobil kalau kagak ada orang yang bawanya enggak bakal penting, Bang.
1: Iya benar
0: juga. Iya kan? Kagak ada gunanya mobil. Iya enggak?
1: Iya.
0: Kalau kagak ada yang bawanya.
1: Iya.
0: Iya. Iya benar kayak. Enggak jelas.
1: Aduh. Kong capek. Dani, selamat pagi Kong Dani. Mana suaranya Kong Dani?
0: Kata siapa? Bang Wardi Pak ini.
1: Mana belum ada? Tuh telepon masuk dari mana? Mana notifnya nggak ada?
0: Nana?
1: Nggak tahu. Di WhatsApp ada siapa nih di WhatsApp nih kita bacakan?
0: Banyak.
1: Tadi Bang Ican udah. Ada Cak Afif Mukminin di Sumenep. Katanya
0: nggak ada tuh Bang.
1: Ada tuh biasa aja. Oh ya udah, cuaca di Sumenep dan sekitarnya hari ini cerah, alhamdulillah.
0: Oh alhamdulillah, jadi nggak pernah emosi dia pagi-pagi.
1: Iya. Ini Butami di Limo Depok ngajakin main pok ame-ame.
0: Pagi-pagi, pok ame-ame.
1: Dia kirim emot pok tepuk tangan.
0: Iya benar.
1: Pok ame-ame. Pak Mahrum di Parung dari tadi nelponin jam 6 kita belum buka siarannya.
0: Oh iya.
1: Mas Selamat Tursani di Magelang.
0: Iya.
1: Dia bilang apa tuh?
0: katanya pernah sih gara-gara dah mau berangkat kerja malah disuruh beli makanan, cemilan. Padahal petang sebelumnya ke toko beli ini itu, tapi malah gak ada titip atau kepengen beli ini itu. Ya udah, aku beli sekedar keperluan aja.
1: Oh gitu, jadi nih kemarin sore nih dia abis dari toko beli segala macam, tapi gak ada yang nitip-nitip.
0: Iya, udah ditelepon, mau beli apa gitu kan.
1: Gak ada, gak ada yang dititip
0: gitu ya kan. Giliran pagi,
1: besok paginya dia berangkat kerja,
0: disuruh
1: beli makanan.
0: Iya benar.
1: Tapi gak dari semalam aja nitip.
0: Oh iya gitu. Iya sih ya, kadang tuh juga bikin kesel ya bang ya. Iya benar.
1: Iya, apa lagi? Mana?
0: Patupar tuh dari tadi.
1: Patupar.
0: Iya.
1: Dia bilang katanya kalau dulu ayah pernah nih pagi-pagi dibikin kesel sama rekening bank yang ternyata setelah dicari-cari tertinggal di rumah.
0: Rekening bank?
1: Rekening bank mah nggak ketinggalan, yang ketinggalan
0: ATM.
1: Buku. Rekening.
0: Iya. Dalam perjalanan mungkin begitu saja bang. Oh.
1: Mau cerita itu deh tadi.
0: Oh. Rekening bang. Iya. Buku kali?
1: Bukunya yang ketinggalan, rekening mah enggak balan ketinggalan.
0: Atau ATM?
1: ATM iya kali.
0: Iya kali. Dulu waktu belum ada zaman e-banking.
1: Oh, iya,
0: belum ada Kirish.
1: Iya, ada teman kan? Yang begitu tuh. Dia orang udah pada pakai mobile banking, dia masih pakai ATM.
0: Iya benar.
1: Katanya biar teman
0: iPhone. Iya, Bang. Udah pakai banking dia sekarang, Bang. Udah.
1: Nah, katanya kan biar hemat gitu, biar enggak boros.
0: Iya benar. Kalau kagak cek gitu. COD mulu, nah, Bang.
1: COD mah bayar cash dong.
0: Kadang ayah kagak bayar cash kalau COD mah sekarang tinggalin aja gitu kan.
1: Ntar ditransfer.
0: Iya.
1: Ngapain COD kalau ujung-ujungnya
0: ditransfer? Niatnya COD biar lihat barangnya dulu.
1: Jadi enggak percayaan sama orang.
0: Iya, benar. Kan kagak boleh percayaan tadi, Bang. Tuh nambah rukun iman.
1: Jadi 8 ya.
0: Iya.
1: Percaya sama kurir.
0: Iya.
1: Kalau ini kira-kira apa yang pagi-pagi bikin kesel nih? Kita tanya nih sama Lurah Gunung Sahari, kita tanya. Kong, suaranya mana Kong?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedengaran lagi suaranya nih Kong Dani. Sehat Kong?
3: Maklum. Pensiunan banyak acara.
1: Pengacara. Sekarang jadi lawyer dia.
3: Lawyer. Acara pengangguran banyak acara.
1: Lebih ke luyur, kayak ngeluyur gitu maksudnya. Ngeloyer tuh ngeluyur kan, ya kan?
3: Iya. Ngeluyur ke rumah sakit kemana gitu.
1: Tapi Kong, kalau yang bikin sehat, nah, alhamdulillah sehat nih. Tapi kalau yang pagi-pagi bikin tensi naik nih Kong, Dani apa nih Kong?
0: Apa Kong? Kong.
3: Sehat Po.
0: Alhamdulillah. Ayo mah kalau udah sehat ya begini Kong.
3: Iya. Pokoknya banyak busuk.
0: Iya, benar. Banyak istighfar kata Mang Tono.
3: Ya bro. Ya bersyukur ya, istighfar itu perlu duet itu.
0: Nape Kong? Kong?
1: Suaranya hilang-hilang.
0: Suaranya hilang-hilang. Kong, gini dah Kong. Kong keluar dulu. Tuh kan kemarin tuh ada lapangan tenis di depan Kong. Bulu tangkis apa lapangan tenis bang?
1: Bulu tangkis.
0: Bulu tangkis. Nah tuh kan ada tempat duduknya tuh, tempat duduknya wasitnya. Kong duduk di situ dah, biar legaan. Nah itu juga tuh Kong, seru tuh Kong. Tapi yang jadi masalahnya masih bisa manjat kagak nih?
3: Insya Allah.
0: Oh insya Allah.
3: Manjat masih biasa.
0: Oh masih bisa bang. Masih bisa.
3: Panjat apa kek pokoknya. Ada yang perlu dipanjat aja deh.
0: Iya.
1: Tapi tadi Kong, kalau Kong Dani,
0: iya.
1: Yang suka gampang bikin Kong Dani kesel kalau pagi-pagi tuh apa?
0: Manjat pohon. Manjat pohon.
3: Sekarang ini ya.
1: Kenapa manjat pohon?
3: Yang bikin kesel itu kalau apa ya?
0: Apa?
3: Kalau nggak ada yang bicara itu kesel. Masa ngomong sendiri ntar orang bingung.
1: Kalau nggak ada yang diajak ngobrol tuh bikin kesel. Coba ngobrol sama tanaman dah.
0: Iya. Kong, semuanya itu bisa diajak ngobrol tergantung kitenye.
1: Tanaman aja bisa diajak ngobrol Kong.
0: Iya. Coba dah, sekarang coba dulu kucing dah, Kong. Oh, kucing.
3: Gimana?
0: Oh, keturunan Nabi Sulaiman.
1: Salah satu nih contohnya, kalau misalnya Pokong Dani mau latihan ngomong sama tanaman, iye, coba ngobrol sama Mang Tono.
0: Iya, benar-benar.
1: Kan dia dasar dari ketambang.
0: Turunan toge.
1: Itu.
0: Coba dah ngobrol sama banyak-banyak ngomong dah sama Mang Tono. Iya.
1: Mang Tono itu pengertian.
3: Musim kesel tuh udah lewat buat Kong mah.
0: Oh, udah lewat.
3: Musim kesel udah lewat buat Kong.
0: Oh, sekarang udah jarang kesel Kong ya.
3: Alhamdulillah.
0: Nah gini Bang, kita banyak matiin teleponnya, kesel gak tuh? Kita bikin kesel dianya. Kita matiin telepon kita.
1: Oh iya.
0: Iya. Udah matiin.
1: Eh tapi emang bener nih Pok nih.
0: Yeah.
1: Nih ada teman Ayah nih Pok.
0: Yeah.
1: Dia lebih senior sih dari Ayah.
0: Iya. Yeah.
1: Dia tiap hari kesel mulu Pok.
0: Bawaannya. Terus?
1: Jadi di rumahnya dia nih di daerah Jatinegara. Dia kerja di Cipinang.
0: Iye.
1: Kan dari Jatinegara ke Cipinang kan deket ya.
0: Maksudnya gak, tahu, gak
1: kena macet segala macam. Itu deket Pok. Dari Jatinegara Cipinang tuh deket.
0: Iya.
1: Kat, lu ngapain sih tiap hari kesel mulu bawaannya? Kerja kesel, apa kesel? Ternyata dia kerjanya di Lapas Cipinang. Dia tiap hari masuk kesel, ya kan? Kesel tahanan. Itu Pok, benar. Tiap hari ternyata oh gitu. Hah? Iya, ternyata gitu ya, kerjanya emang di lapas ternyata.
3: Kesel itu.
1: Oh, beda. Oh, beda, Kong. Lah, saya pikir kesel dia. Tiap hari kesel mulu.
0: Kong. Ayo malas ngomong, istighfar dah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
1: Jadi itu sebenarnya dia kesel, Bu.
0: Yeah. Ayo yang kesel.
1: Gitu. Oh, pantesan dia tiap hari kesel mulu ya.
0: Kecek gitu ya. Ada kagak abang di dalamnya gitu katanya.
1: Iya. Ada juga yang kerjanya di mall nih. Teman Ayo kerja di mall nih, Kong.
0: Kesel juga.
1: Dia tiap hari bang katanya, ngapa sih nih, ini gue nih tiap hari suruh nempelin ada tulisannya sel, sel gitu.
0: Dijual, dijual gitu ya. Iya deh.
1: Kesel dia tiap hari.
0: Iya. Berarti Kong Dani udah lewat masa-masa itu ya?
3: Lewat.
0: Udah gak pernah ke Cipinang lagi dah? Kan kesel.
1: Oke, Ayah kira mau ngebesuk siapa.
0: Makanya Ayah nanya udah kagak pernah ke Cipinang lagi.
1: Iya, kapan terakhir kali Kong Dani ke Cipinang, Kong?
3: Terakhir kapan ya? Ke Cipinang tapi ke belakangnya.
0: Oh, bukan kesel berarti.
1: Kalau ke belakang itu bukan ke Cipinang, ke
0: Cipirit.
1: Itu
0: kecipirit.
1: Itu kecipirit namanya.
0: Ya Allah.
1: Bukan kecipinang.
0: Iya iya iya. Ya orang mau ke belakang mau apa coba. Oh, jadi namanya ke belakang itu cipirit, Bang. Ya udah Kong, ayo mau kecipirit dulu dah. Ya udah. Oke deh, kamu kasih Kong Dani. Iya, iya,
1: ya,
0: iya. Oke dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gitu dia, jadi.
0: Jadi nggak usah ke Cipinang.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta.
2: Kabarnya gini-gini aja.
1: Gini-gini aja kabarnya ini ya Bang Po nih.
2: Iya.
1: Aduh. Ada siapa lagi tuh?
2: Yang mana?
1: Ini dia orangnya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta. Tadi dia udah cerita kan. Ngapain dia telepon lagi? Pak Tupar. Kita ke telepon yang ini aja deh.
2: Iya.
1: Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Bang Tono Pandang.
3: Woi.
1: Kumaha sehat?
3: Agur.
1: Alhamdulillah. Pandang.
3: Woi.
1: Apa yang bikin Pandang pagi-pagi kesel, emosi?
3: Nanya.
1: Ya tahu, makanya saya nanya. Tuh kan kata saya juga apa? Pasti begitu jawabnya. Gak ada saya mah gitu. Ya, Pak Pandang berarti orang mah hidupnya santai aja gitu ya?
3: Santai ya. Mau kudunya begitu aja. Kenapa kita kesel? Udah aja.
1: Oh gitu.
2: Udah habis keselnya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya, Bang Arif. Umpamanya ya tukang di kebun. Ah ada orang yang ngambil apa? Udah aja loh ngambil bang. Kenapa? Nah, kita kan. Pisang kita ada yang nebang, kita masih makan pisang.
2: Aja. Sok aja lah mau ditebang atau apa gitu ya, Pak.
1: Jadi kalau misalnya siapapun gitu ya di kebun ada yang ambil apa tanamannya ya. Pak Endang, ya udahlah gitu ya rezekinya dia gitu, ikhlas aja gitu ya.
3: Iya, itu masih ada gitu aja. Bang Arif kalau nanam apa-apa itu makan.
1: Oh, ya dia gitu apa aja. Namanya kuncinya biar nggak kesel itu adalah ikhlas gitu ya.
3: Iya. Umpamanya Bang Arif taman kita kena hama apa menanam padi lah di sawah. Bagian itu bagian dia, bagian tikus kita masih makan lah itu aja.
1: Oh iya benar juga sih. Iya. Itu ayam siapa itu?
3: Eta ayam ta ayah Arulin.
1: Oh lagi main ayamnya.
3: Ya.
1: Ayam tetangga. Ayam tetangga.
2: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Emang lagunya gimana kalau ayam?
2: Ayam bermacam-macam ayam.
1: Lagu itu lagi yang. Lagu itu lagi yang.
2: Pandang.
1: Pandang tahu enggak lagu ayam?
2: Coba dah tanyain sama ayam itu. Mana tahu itu ayam kita yang hilang tuh kemarin. Nah gede, tuh gede. Oh jawab bener, dia. Bener iya.
1: Coba tanyain sama ayamnya.
2: Iya yeah.
1: Iya dia pernah gak ngalamin kecelakaan waktu kecil kebalik di jalan tol. Pernah gak pak?
3: Kenapa?
1: Ayamnya yang tadi tuh. Yang tadi yang barusan main tuh. Coba tanyain ke ayamnya. Dia pernah gak dulu ayam. Waktu kecil pernah gak kecelakaan di jalan tol?
3: Apa ayam?
1: Ayamnya. Enggak. Cing coba tanyakan.
3: Saya dia ayam lupuk
1: gitu. Oh gitu. Oh bukan berarti itu ayam kampung ya itu mah ya.
3: Iya.
1: Oh ya udah tuh kalau begitu mah. Berarti Pandang mah orang mah orangnya santai aja gitu ya.
3: Lah jangan banyakkan kepusingan ayo yang pusing.
1: Jangan banyakkan kepusingan.
3: Udah aja udah
1: nanti. Udah aja gitu ya.
3: Umpamanya ini yang bikin kesel di jalan mobil kita Bang Arif umpamanya ada yang enggak bang gitu-gitu aja apalagi orang tuh nyebur orang mobilnya gitu aja.
1: Oh iya. Enak hidup begini gitu nih tenang aja. Jadinya hatinya ya.
3: Iya. Ya di bang segitu orang diomelin kenapa kita mangkat ke jalan atuh.
1: Iya. Ya udah atuh. Baiklah ya, kalau gitu Pak Endang. Makasih ya Pak Endang ya.
3: Apa tenang gitu Bang Arif.
2: Iya benar.
1: Ya. Hidup di bawah ikhlas aja biar tenang gitu ya.
3: Iya gitu. Asal ikhlas ya tenang.
2: Iya.
3: Ada kita yang ganggu tenang aja gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kagak dibawa ribet ya Pandang ya.
3: Iya.
2: Kagak dipusing-pusingin gitu ya.
3: Iya. Kita lagi hari ini makan di bang kayak gini ya udah ada kayak gini besok lo kemarin gitu lagi kenyang mau itu apa ada gitu aja.
1: Apa yang ada, adanya apa?
3: Umpamanya kita makan enggak apa-apa ngemilnya. Ngemil kita lagi lambat pipinya. Kita enggak ada. Besok mah kita banyak ada lagi yang nganterin.
1: Oh, iya, karena mah tadi ilmu ikhlas tadi, jadi mah rezekinya iya ada aja datang gitu yang menggantinya. Iya. Gitu ya.
2: Itu belajarnya di mana, Pandang?
3: Mikir aja sorangan.
1: Oh, mikir sorangan. Ini belajar dari ilmu hidup gitu ya.
2: Oh, kagak ada sekolahnya tuh?
3: Tahu itu.
2: Ya, tahu.
3: Mikir sorangan dari orang tua. Apa tuh? Lu mah jangan nyesel, jangan ngomel. Masih ada makan nggak? Makan ya. Iya, itu bukan rezeki kita, itu mah bukan rezeki kita.
2: Oh iya. Oke dah kalau begitu.
1: Kalau emang rezeki mah ada aja, kalau emang bukan mah ya udah gitu ya.
3: Iya, gitu aja.
1: Mantep, luar biasa nih Pandang emang. Makanya jadi hidupnya juga santai aja, enggak ada yang bikin kesel Pandang gitu ya.
3: Oh. Mantap. Ayo ke sama ada aja Bang Arif, soal kita kelupaan mah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke. Oke dah kalau begitu Pandang.
1: Terima kasih Pandang.
3: Aduh kelupaan. Oh, lagi kita lupa. Astagfirullahaladzim, lupa. Itu aja. Itu.
2: Oke dah.
1: Baiklah kalau begitu. Abang,
3: itu siapa yang udah maju, Mang Tono?
1: Mang Tono udah. Udah. Tadi
3: Aki Adi.
2: Belum.
3: Encan. Iya. Iya, salam Kong Dani. Bu Umi.
2: Ya.
3: Bu Ani.
1: Iya.
3: Mang Tono tuh ya semuanya iya. Lu Abah Haji Suanda udah.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Iya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pandang orang yang lempeng aja hidupnya. Iya. Pikiran juga lempeng aja, makanya rezekinya mah ada aja.
2: Iya, gitu. Katanya hidup tuh enggak dibawa susah. Gitu loh, Bang.
1: Oke. Kita angkat enggak nih?
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Yang mana?
1: Yang ini nih.
2: Oh, yang ini. Iya.
1: Selamat pagi Pak Tupar.
4: Selamat pagi. Tadi udah ngetik tapi kayaknya kurang
1: loh, itu dia.
2: Kurang menggigit gitu ya.
1: Kurang mahteh.
2: Kurang menggigit.
4: Apa ya? Dengar ya obrolannya Bang Arif sama Pok Nova dari jam 6 tadi kok kayaknya pengen masuk.
2: Ya Allah.
4: Tapi tadi belum diangkat terus ngetik-ngetik kok kayaknya kurang puas.
1: Oh iya. Gitu
4: kalau enggak ngopi.
1: Ya terus apa yang kira-kira bikin Pak Tupar kesel pagi-pagi? Apakah karena teleponnya enggak diangkat-angkat?
4: Enggak juga.
1: Apa dong?
4: Ya kalau dulu sih anak sekolah pagi-pagi udah jam 6 dibangunin, belum bangun-bangun, disuruh mandi. Enggak mandi-mandi, taunya ya setengah 7 baru bangun, uring-uringan. Ya tadi yang salah siapa, aku bilang gitu. Terus sama pernah juga ya kesel tuh rekening itu ternyata tertinggal di rumah. Mau ngambil uang di bank tuh.
2: Rekening apa ATM-nya?
4: Rekeningnya.
1: Oh.
4: Kan ditanya sama itu Pak, rekeningnya mana Pak? Loh, tadi kayaknya udah tak bawa. Aneh gak ada kok.
1: Bukunya maksudnya berarti.
2: Buku rekeningnya.
1: Buku rekeningnya. Iya, oh iya itu. Makanya kalau buku rekeningnya berarti buku rekening.
4: Iya. Tak cari-cari, tak bolak-balik. Enggak ketemu, jadi bingung sendiri.
2: Oh gitu.
4: Nah, tahu-taunya sore harinya, ternyata ketinggalan di almari baju, ketindian itu, ditindih baju itu.
1: Nah kalau gitu kesel, biar nggak bingung bagi sendiri Pak, gimana kalau kita bingung berjamaah Bapak, mau nggak?
2: Terus biar nggak ketindihan itu maghrib-maghrib bukunya jangan disuruh tidur Pak Tupar.
1: Iya benar.
4: Harusnya gitu.
2: Nah
1: pas maghrib bangunin.
2: Iya pas maghrib bangunin biar kagak ketindihan. Abis sholat subuh kagak boleh tidur lagi juga tuh, bilangin sama bukunya tuh.
1: Karena waktunya siaran.
4: Katanya Bang Arif tadi kan ada qobliyah subuh juga lah, itu kan durasinya panjang. Qobliyah sama subuhnya kan 4 rakaat, jadi kan panjang.
2: Iya. Makanya tuh buku suruh tuh ikutan qobliyah subuh.
1: Iya.
2: Biar kagak ketindihan.
1: Iya, abis qobliyah subuh, sholat subuh, ikut kuliah subuh.
2: Nah, bener. Itu. Abis kuliah subuh langsung tuh duha.
1: Iya.
2: Jadi nggak ada tuh masa-masa dia ketindihan lagi.
1: Gak ada, bener.
4: Ya tapi kan kemarin itu kelupaan. Kalau inget gitu ya udah tak ini.
2: Berarti nggak ingat kalau lupa.
1: Namanya orang lupa kan nggak ingat.
2: Iya. Berarti kan Pak Tupan nggak ingat toh?
1: Nah sekarang kalau Pak Tupan nggak ingat, sekarang saya tanya, Bapak namanya siapa?
4: Siapa ya?
2: Tuh, nah, tuh kan kelupaan kan? Kan?
1: Itu nah, makanya. Itu kelupaan. Makanya kalau punya nama jangan ditinggal di lemari. Jadi lupa.
4: Harus ini ya dicepit pakai itu ya, dicepit
2: iya. Pakai. Ya udah, Mbok ya saya kasih tahu nama Bapak Tupar.
1: Iya. Jadi mulai sekarang nama Bapak Tupar.
2: Iya. Yeah.
1: Coba Bapak tinggal di mana, inget enggak?
4: Di mana ya?
1: Oh, loh,
4: di Jogja ya.
2: Oh, di Jogja. Oh, nah tuh ingat udah enggak kelupaan lagi kan, ye. Iya, dah tuh jadi ingat tuh.
1: Jogjanya yang Yogyakarta apa? Jogja Department Store nih, Pak nih.
2: Jangan-jangan buat dipajang doang.
1: Tahu, siapa tahu dipajang doang, enggak apa-apa di
4: depan juga ya. Cuma buat belanja Department Store kan.
1: Oh, iya, makanya.
2: Berarti beneran di Jogja tinggalnya.
4: Jogja Barat kok.
2: Oh iya, berarti enggak kelupaan lagi kan? Enggak
1: lupa lagi.
4: Mm-hmm. Udah inget, diingetin sama Mpok sama Bang Arif.
2: Iya, udah banyak-banyak Pak istighfar.
1: Pak Tupar tinggal di Bantul ya?
4: Oh, di Kulon Progo.
1: Oh, Kulon Progo. Oh iya, kan sekampung sama mbah saya Pak Tupar ya. Kulon Progo.
4: Katanya Bang Arif punya saudara di sini.
1: Oh iya betul.
2: Iya.
4: Oh, iya.
2: Masih ada saudara
1: kapan
2: Bang Arif?
1: Ada banyak.
4: Ke Kulon Progo lagi kapan Bang Arif?
1: Ntar kalau jengukin bapak dah.
2: Jengukin bapak siapa nih Pak Tupar?
1: Enggak, bapaknya orang.
2: Bapaknya Pak Tupar masih ada.
4: Waduh, sudah pulang bapak.
2: Nah, oh jadi nyekar dah Bang Arif. Iya. Kalau jengukin bapaknya Pak Tupar.
1: Iya.
4: Iya. Bapak ibuku sudah pulang.
2: Nah, ini jengukin bapak siapa dulu? Kalau bapaknya Pak Tupar tadi dia udah bilang kalau mau jengukin itu ziarah ke kuburnya.
1: Nyekar dulu ya.
2: Nyekar dulu.
1: Berarti nggak pakai sendal.
2: Iya nyeker itu.
1: Iya. Oke lah gitu.
2: Ya udah dah.
1: Pak Tupar makasih ya
2: Pak Tupar. Pak Tupar makasih ya.
4: Yuk. Sama-sama.
2: Yuk.
1: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Hampir aja dia lupa namanya siapa.
0: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan

0: tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 8.
1: Abang Po Puskesmas Pembantu Kelurahan Pekayon menggelar cek kesehatan gratis di RPTRA Kacapiring, Kecamatan Pasrebo, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Pekayon, Nivo Maulida, mengatakan kegiatan yang diikuti 86 peserta ini bertujuan mencegah penyebaran tuberkulosis. Dalam kegiatan ini, tim medis melakukan pemeriksaan gula darah, tensi darah, mata, tenggorokan hingga memeriksa sampel dahak peserta. Sementara itu, Lurah Pekayon Ahmad Bakri mengapresiasi upaya Puskesmas dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan penyakit TB di wilayahnya. Upaya ini diharapkan bisa menekan penyebaran tuberkulosis sekaligus memperkuat deteksi dini di lingkungan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, pelaku UKM mawar di Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berhasil mengolah limbah kepala udang dan buah mangrove menjadi produk bernilai jual berkat pelatihan dan pendampingan dari Kementerian Kehutanan. Ketua Kelompok UKM Mawar Nur Haliah mengatakan produk yang dihasilkan antara lain kerupuk udang, petis, sirup, dan dodol berbahan mangrove yang sudah dipasarkan hingga ke Pulau Sulawesi dan Jawa. Menurut Nur Haliah, inovasi tersebut mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mengurangi limbah produksi di wilayah pesisir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih di Kabar Jakarta, Abang Empo barengan sama Bang Arif, Abang Empo Nova. Buat Abang Empo yang pengen keluar rumah hari ini, ada kegiatan di luar, kira-kira bakalan hujan apa enggak ya di Jakarta? Kita update dulu ya Abang Empo informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan bakal cerah.
3: Ya, kemudian untuk memasuki siang hari, langit cerah akan mendominasi wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara cuaca cerah berawan menaungi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
1: Menjelang sore hari, cuaca cerah meluas ke seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan kondisi ini juga akan bertahan hingga malam hari.
3: Pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 54 sampai dengan 93%. Buat Abang Po yang mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada, pagi hari ini juga bisa sampaikan lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta.
2: Iya bang.
1: Masih barengan sama Ponopa?
2: Enggak, ayo gak mau barengan sama abang.
1: Masih barengan sama Bang Arif sendiri yang Ponopa gak mau?
2: Iya. Rugi ayo bareng-bareng sama Bang Arif. Iya kan bu ya?
1: Kalau barengan kan bayarnya lebih murah. Jadinya patungan.
2: Patungan sama barengan beda bang?
1: Ya kalau barengan kan jadi patungan.
2: Beda.
1: Apa bedanya?
2: Bedanya kalau patungan tuh kita tetap bayar. Kalau barengan bisa kita kagak bayar.
1: Enggak juga sih.
2: Hah? Ayo, kalau ngapain lihat-lihat kagak sampai sini dua lapis aye.
1: Nih.
2: Ye. Yeah. Ape?
1: Ape? Jadi nih.
2: Ye. Yeah.
1: Kita angkat telepon aja.
2: Ki. Aki.
3: Hey.
2: Ya. Hey. Barengan sama patungan beda kagak?
3: Beda.
2: Beda.
1: Bedanya ape?
2: Bedanya ape coba Ki?
3: Kalau patungan mah ya patungan.
1: Berarti patung bohongan.
3: Iya, patungan.
1: Terus?
2: Kalau barengan?
3: Kalau barengan mah kita ya bareng-bareng sama teman.
1: Kan kalau misalnya dia enggak teman gimana?
3: Bagaimana?
1: Kalau misalnya dia belum saling kenal kan belum tentu teman.
2: Tapi dia sering barengan.
1: Tapi sering bareng, tapi enggak teman. Orang bareng aja.
2: Oh, berarti itu teman tapi mesra itu.
1: Kayak Ponopa nih, naik KRL dari Depok sampai ke stasiun Juanda.
2: Iye.
1: Kan banyak barengannya.
2: Iye.
1: Kan belum tentu teman orang enggak kenal.
2: Iya. Nah, makanya
3: kenal dia mah.
2: Makanya ayah enggak mau patungan.
1: Karena?
2: Karena ayah enggak kenal.
1: Iya benar.
2: Iya kan?
1: Iya, iya. Orang enggak kenal diajak patungan.
2: kejebak apa Ki?
1: Apa kejebak macet?
2: Iya, kejebak macet. Aki kan enggak kemana-mana.
1: Iya.
3: Kejebak Mang Tono ke tadi ya.
1: Kenapa bawa-bawa Mang Tono?
2: Ngapain bawa-bawa Mang Tono? Kita aja Ki, kita ngobrol aja. Apa Aki juga mau loncat ke kali?
1: Iya.
3: Agak.
1: Apa Aki Yadi mau jadi ketambah juga?
2: Iya, apa Aki juga mau jadi toge? Nah kalau ini enggak, ini jadi nih.
1: Jadi apa?
2: Iya kan namanya Yadi.
1: Oh,
2: ya,
1: iya,
2: jadi.
1: Ya jadi.
2: Ya. Kalau Tono, toge no.
1: Jadi sebenarnya awalnya sama-sama dari kacang.
2: Iya.
1: Kalau Mang Tono dari kacang ijo.
2: Ijo.
1: Kalau Aki Yadi dari kacang tunggak.
2: Kacang tunggak.
1: Iya kan? Kacang tunggak, iya kan?
3: Kalau kacang tunggak belum lunas dong.
1: Lah iya makanya. Makanya disiplin kalau bayar biar enggak tunggak.
2: Biar kagak ditarik tuh.
1: Apanya?
3: Bisa banget nih.
2: Apanya? Ki, yang bisa. Kita mah serba bisa Ki. Ayo coba. Kita nge-rap bisa. Abang Arif tuh jago. Coba nge-rap bang. Ayo.
1: Nge-rap.
2: Aki mau denger.
1: Mau dengerin ayah nge-rap gak Aki Adi? Saya bisa nge-rap.
2: Iya Aki Adi mau denger. Yuk.
1: Nih, Aki di mana? Taruh dulu, belum. Ini tanya dulu. Dia di mana? Aki Adi posisi di mana sekarang?
3: Posisi lagi di rumah.
1: Di mana Pondok Gede?
2: Jonggol.
3: Iya.
1: Pondok Gede apa Jonggol nih?
3: Bukan,
1: Pondok Gede. Nah, sekarang saya pengen nge-rap. Mumpung lagi di Pondok Gede, saya pengen nge-rap nih. Tolong Aki Adi beliin saya tape uli ember yang ada di Kuningan. Jangan lupa sama Jennifer-nya, iya kan? Tapi kesononya kudu ngecer naik ojol. Nah, itu nge-rap tuh namanya.
2: Nge-grab apa nge-rap?
1: Nge-rap, nge-repotin.
3: Begini Bang Nopa.
2: Kok Bang Nopa?
1: Mulai deh.
2: Udah mulai salah-salah dah tuh. Istighfar dah, istighfar pelan-pelan. Kayak Mang Tono tadi, pelan-pelan.
1: Ayo,
2: pelan-pelan yuk istighfar yuk.
3: Kok saya yang suruh istighfar
1: sih? Lu enggak mau? Kita tuh mengajak pendengar kepada kebaikan.
2: Iya.
1: Masa enggak mau diajak kebaikan?
2: Iya benar. Aduh.
1: Apa nih begini nih?
2: Ki, kita tuh diajarkan banyak-banyak istighfar. Minimal 100 sehari.
3: Terus-terusan ya, Boya.
1: Ponopa nih pagi hari ini aja dia udah istighfar yang ke-96.
2: Nah, tuh
1: tadi
2: kan.
1: Tadi udah saya hitungin.
2: Iya.
1: Tinggal 4 lagi nih.
2: Mm-mm.
1: Jadi 100.
2: Banyak Aki maunya jadi berapa nih? 200 apa 300?
1: Mm-mm. Ponopo udah 100 nih. Amin. Aki berapa deh?
2: Iya, Aki berapa? Nego dah, nego.
3: Nego jual beli jadinya kalau gitu.
1: Eh? Jadi maunya gimana?
2: Jadi maunya Aki apa ini?
1: Apa sih maunya?
2: Iya, apa sih Ki maunya?
3: Maunya gini, apa enggak usah banyak-banyak lah, 2-3 kali aja.
2: Apanya, apanya yang 2-3 kali?
1: Emang narik angkot, 2-3 rit.
2: Ketawa, gimana sih?
3: Ki, begini Bang Arif.
1: Iya apa?
2: Iya. Yeah.
3: Emang bagus itu kalau kita banyak istighfar.
2: Iya, yeah. Yeah, betul. Biar kagak nyebur ke kali.
1: Terus?
3: Ujung-ujungnya kali juga.
2: Lah kan bener. Lah,
1: itu iya. Pak Lutfi aja, dia dari masih muda sampai sekarang tinggal di kali, dia enggak apa-apa.
2: Iya.
1: Rumahnya dia di kali tuh Pak Lutfi.
2: Emang masalah kali apa?
1: Iya, enggak apa-apa emang apa sih?
3: Kalau tinggal kali deras, Aki enggak mau.
2: Oh, enggak mau. Oh, Aki maunya di kali jodoh tuh biar banyak kali jodohnya.
1: Oh, iya.
2: Biar ketemu lagi sama jodohnya.
1: Iya kan? Iya kan? Tiap malam ganti jodohnya. Iya kan?
3: Aduh. Karena kali deras kalau datang air kita kan bawa hanyut.
2: Oh. Iya deras. Yeah. Ya udah kalau nggak mau di kali deras, ayo pindahin ke kali jodoh.
1: Iya. Yeah. Apa mau ke kali Malang dah?
2: Jangan Malang terus dah. Tar. Mendingan ke kali jodoh dah.
1: Iya. Yeah. Ada
3: kali
1: tuh.
3: Kali jodoh udah nggak ada.
1: Ada kali yang cakep, kali sekretaris. No di Menteng ada no.
2: Apa itu?
1: Bener namanya kali sekretaris.
2: Oh iya.
1: Ada di Menteng.
2: Aduh. Ah. Aduh, belum apa-apa udah aduh.
1: Udah aduh. Eh, kata saya mah Ki. Aduh. Aki, di rumah lagi ada siapa? Di rumah ada siapa? Di rumah selain
3: jadi
2: apa?
3: Depannya jadi bingung.
1: Lepas, di rumah sekarang nih, di rumah Aki Adi ada siapa selain Aki Adi, ada orang lain enggak?
3: Ada juga tetangga sebelah.
1: Tetangga kan di lain rumah. Di rumah nih, di rumah Aki Adi ada siapa sekarang?
3: Nggak ada siapa-siapa. Nah,
2: kalau nggak gini aja dah, Aki keluar rumah dah, daripada ntar terjadi apa-apa orang kagak tahu.
1: Biar kalau misalnya ada apa-apa gampang tetangga bawa.
2: Iya, soalnya udah adu-adu dari
1: nih,
2: tadi.
1: Kita khawatir nih.
3: Adu itu bukan adu sakit.
2: Terus adu apa dong? Orang kan kalau ngomong adu kenapa?
1: Sakit.
2: Deh. Sakit kan?
3: Aduh tadi kehabisan pulsa.
1: Gitu. Saya kalau kehabisan pulsa enggak aduh, saya beli.
2: Iya, saya beli. Ayo kalau juga kehabisan pulsa ayo minta sama orang.
1: Iya.
2: Heeh. Enggak ada aduh. Aduh. Enggak ada.
1: Aduh, pulsanya habis, enggak ada. Kalau pulsanya habis beli, bukan aduh.
2: Lah, emang dengan aduh dia nambah gitu?
3: Iya. Iya, kagak nambah, tapi kan kita jadi bingung.
2: Nah, kalau ya, bingung kan enggak aduh.
1: Makanya kalau bingung istighfar, balik lagi istighfar. Kata saya juga begitu tadi.
3: Kan kalau bingung tuh ada lagunya juga.
1: Ah, gimana nih coba?
3: Bingung, aku bingung.
2: Itu lagu siapa?
1: Orang kita aja bingung itu lagu siapa? Kita aja bingung itu lagu siapa?
2: Aduh,
3: aku bingung.
2: Itu lagu siapa?
3: Gimana? Itu lagu Edis Litonga loh. Gimana?
2: Musiknya di mana, suaranya di mana itu?
1: Itu lebih ke dangdut kan daripada lagu Edis Litonga.
2: Bukannya lagu anak-anak itu.
1: Iya.
2: Edis Litonga bingung. Aduh ya Allah.
3: Aku pilih yang mana?
2: Oh
1: gitu.
2: Lagu tahun berapa itu?
1: Lagu tahun berapa itu ya bingung ya.
2: Di Sri Tonga masih muda banget.
3: Lagi inget banget itu lagu itu.
1: Di Sri Tonga kenapa dipakai belangkon ya? Iya, namanya Edi Sitonga tapi lagunya pop Jawa.
2: dia kan penyanyi serba bisa, Bang.
1: Iya.
2: Tapi itu sama
3: si mama itu.
2: Iya dah. Iya Ki.
3: Ayah sekarang punya beca loh. Akan punya beca, sekarang punya beca.
1: Beca.
2: Beca
1: mini.
3: Bukan, tapi becak goes.
1: Terus?
2: Terus hubungannya sama Ayah apa? Ayah disuruh ngegoes becaknya.
1: Suruh narik, narik
3: becak. Bukan, ntar penuh pak ya jemput pulang ke Depok sono pakai becak.
2: Pakai becak.
1: Ih,
2: ih, kagak lepel. Ayah mah dijemput sama mobil tingkat. Pakai becak mah kagak lepel ayahnya. Gini-gini, walaupun ayah jelek pakai kaki, gitu kan. Sorry, banyak yang nawarin jemput ayah pakai jet.
1: Jet pump.
2: Iya. Yeah.
3: Maksud ayah kan kalau becak turunan senang kok gitu.
1: Kok naik becak turunan senang? Emang iya, paling senang naik becak kalau turunan doang. Kalau tanjakan mah pegel.
2: Oh gitu ya.
1: Iya kan? Bener kan? Ah, bener dong.
3: Enggak, kalau ditanyakan tuh enggak.
2: Hah? Apaan?
1: Apa sih di?
2: Emang bingung ya, dah kita kan, nih bang.
1: Kita ngobrol sama orang ya, bingung, kita jadi ikut bingung nih.
3: Enggak kan kalau biasa tuh di tempat pudunan, turunan tuh dia nggak boes.
1: Iya, terus?
3: Kalau tempat tanjakan kita ya masih ngosan napas.
2: Ki, tanjak mending ya. Abis ini Aki konsultasi dah sama psikolog.
1: Kalau misalnya Aki masih malu-malu datang ke psikolog, kasih komo dah. Ngobrol sama psikomo dah.
2: Iya.
1: Ntar kan bisa sekalian konsultasi sama Kak Seto tuh.
2: Iya. Atau paling tidak tuh beli nasi uduk di rumah Bang Haris tuh, nasi kuning.
1: Oh, nasi
2: yang merah. Ada baca-bacaannya.
1: Nasi merah.
2: Iya, nasi merah tuh.
1: Nasi merah yang ada baca-bacaannya
2: tuh. Yang ada baca-bacaannya.
1: Ini Bang Haris lagi dengerin nih dia.
2: Oh, atau jangan-jangan Bang, ini Aki Adi. Kalau sholat itu baca surat yang diharamkan.
1: Oh.
2: Makanya jadi kayak gini.
1: Bener. Saya curiganya begitu.
2: Iya.
1: Bener ya. Aki Adi kalau lagi sholat baca surat yang diharamkan.
2: Iya. Ada loh surat yang diharamkan dibaca di dalam sholat.
1: Bener.
2: Nah jangan-jangan ini Aki Adi dah orangnya.
1: Kayaknya ini pelaku. Tahu nggak? Ada surat yang haram dibaca pada saat sholat. Tahu nggak?
3: Enggak.
2: Ya udah jadi PR dah. Bener. Oke dah ntar aja Aki pikirin dulu nanti kalau udah tahu masuk lagi. Oke Aki. Makasih Ki Adi.
3: Ya udah, jangan diperpanjang dah.
2: Iya dah.
1: Lagian ngapain diperpanjang emang SIM diperpanjang.
2: Iya. Oke. Assalamualaikum Ki Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh Bang.
1: Dia bingung.
2: Mungkin di setiap soal dia baca surat itu Bang.
1: Kayaknya sih begitu.
2: Iya makanya suka bingung. Orang kalau dalam sholat dah, apa coba lagi.
1: Kira-kira dia bingungnya gara-gara ini Bang. Tuh kan lagunya begini.
2: Lagunya melo banget. Emang lagu tahun bahala.
1: Lagu bikin bingung emang lagu ini. Iya. Kira-kira apa tuh ya?
2: Apa?
1: Surat. Yang diharamkan dibaca
2: iye.
1: Pada saat sholat.
2: Abang tadi ceramah sama Ustadz Endra nanya kagak?
1: Wah gak sempet nanya po
2: yeah.
1: Besok kita tanya sama Ustazah Linda kali
2: ya. Oh iya, tanya tuh iya. Ada katanya surat.
1: Iya.
2: Asik. Ini dangdut nih. Dangdut lama. Asik ya.
1: Hey. Hai.
2: Asik.
1: Bagus kamu. Ah, barangnya bagus kamu. Apa ini? Asik.
2: Asik. Ih.
1: Aku.
2: Oh, dia bingung.

0: Oh gitu lagunya ternyata.
1: Oh, kalau ini ada di ini pernah ada nggak sih bang
0: di, mana, di
1: Bintang Radio?
0: Cakep ini. Kalau ini lagunya ada di Bintang Radio, kayaknya jurinya juga bingung sih.
1: Ini lagu masuk dangdut apa masuk pop sih gitu ya?
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih di Kabar Jakarta, masih dengan hal-hal yang pagi-pagi bikin mood enggak beres. Ada aja bikin kesel.
2: Iya kan?
1: Iya lagi. Gara-gara kayaknya sih gara-gara kita ngomongin ini nih pagi hari ini. Ada aja gitu
2: iya, bikin bener. Kesel ya. Kan kate-kate doa bang.
1: Oh gal gitu besok-besok kita siaran. Abang Po apa sih yang bikin Abang Po bersyukur tiba-tiba pagi-pagi dapat duit puluhan juta
2: iya, gitu. Iya, iya bener. Iya. Tapi iya. Ngomongnya gak kayak gitu bang. Itu ngomongnya kesel. Ngomongnya gak ngegas bang
1: gitu ya. Gimana
2: iya. Contoh. Abang Po apa sih gitu
1: contoh ini bener.
2: Abang Po apa sih yang membuat Abang Po bersyukur pagi-pagi apa dapat duit puluhan juta gitu. Apa sih yang membuat Abang Po gitu. Itu kesel mukanya abang. Iya percuma gitu abang melontarkan kata-kata sementara hati dan ekspresi wajah abang tidak menggambarkan. Berarti abang tidak tutup. Iya, bisa juga. Abang kan enggak pernah nutup ya.
1: Iya.
2: Buka terus.
1: Ya?
2: Buka terus. HP-nya.
1: Udah kayak warung Madura.
2: Iya, 24 jam ya.
1: Ada Cak Apip tadi udah kita baca ya.
2: Iya, siapa lagi, Bang?
1: Tadi juga udah. Ada Uni Linda di Kedoya.
2: Assalamualaikum Bang Arif Uninopa. Bakaba. Tar elok-elok sajo. Hah? TNT apaan? TNT tahu no tempe. Berarti temannya Mang Tono. Mang Tono kan toge. Apa bang? Ya udah biar ayang baca kalau abang nggak mau. Uninopa, ada itu gara-gara duit mau beli bensin. Anak Uni Lina minta duit beli bensin. Uni bilang kan sudah kasih malam duitnya. Malah duitnya sudah habis beli mie dan lain-lain. Uni marahlah kenapa duit mau beli bensin kamu belanjain. Ya tidak.
1: Yang tidak-tidak.
2: Yang tidak-tidak. Oh tuh yang tidak dua.
1: Gara dua, yang tidak dua.
2: Apa sih itu? Iya ya, gara dua.
1: Yang tidak dua.
2: Ya, Uni tak kasih lagi duitnya. Uni bilang sudah habis, padahal ada duitnya. Uni bilang sudah habis. Bang Arif, Uni Nopa, terima kasih.
1: Ya WhatsAppnya udah habis.
2: Oh, iya. Oh jadi keselnya karena itu gara dua gara sama.
1: Dua sama tidak dua.
2: Tidak dua.
1: Ya harusnya satu.
2: Iya.
1: Bukan dua.
2: Bukan dua.
1: Oke lah, makasih di Cawang. Katanya, saya sih gak pernah ngalamin pagi-pagi. Saya gak pernah ngalamin.
2: Tak pernah saya ngalamin. Pagi-pagi jam 3-an lah saya mau mandi. Saya kalau mandi kan pasti jam 3. Tiba-tiba pusing. Kecipirit.
1: Kecipirit.
2: Apa nggak jadi
1: lagian ya nulisnya begitu sih untung kita baca dulu ya mau nggak mau kan saya tunda dulu itu mandi saya bersihin katanya saya buang kesetnya ke tebak sampah apakah isi sampah ini sampah lah kok jorok sih dia. Kalau begini kita yang baca yang kesel itu deh pokoknya.
2: Yang kecipirit siapa? Dia, Bang.
1: Dia. Jadi dia nih mandi pagi-pagi jam 3.
2: Iya.
1: Ah, tapi ini kayaknya peristiwanya enggak pernah terjadi.
2: Kenapa?
1: Karena di depannya ada tak. Saya tak pernah. Oh, berarti enggak kejadian sebenarnya.
2: Oh.
1: Kayaknya dia mimpi.
2: Oh, iya. Oh, berarti dia kecipirit sama mimpi. Atau di kasur.
1: Ya Allah, jorok mata. Ya, Pak Luti. Di Tajur Halang Bogor.
2: Benar harus banyak istighfar.
1: Itu benar. Nih, kata Pak Lutfi juga bilang gitu, pengelola emosi itu perlu dan penting.
2: Kalau kan saya sebagai guru jadi harus membawa semangat ke siswa bila emosi akan mempengaruhi belajar siswa benar.
1: Ya.
2: Sebisa mungkin saya harus bisa membawa keceriaan dan seem nagar. Apa itu, Bang?
1: Tahu, pokoknya gitu. Kita baca aja apa yang dan seem nagar belajar. Ya kan? Apa artinya pokoknya tanya sama Pak Lutfi. Pak Lutfi yang ngetik bukan gitu.
2: Iya.
1: Jadi apa tuh?
3: Apa tuh?
1: Bila berhadapan dengan masalah di pagi hari sebelum ke sekolah, harus dapat kelola emosi dengan bijak.
3: Iya. Oke. Demikian, terima kasih. Keren Mang Tono bikin kocak pagi ini. Oh.
1: Gara-gara Mang Tono emang.
3: Iya.
1: Ponopa dilawan katanya.
3: Assalamualaikum deh. Ponopa dilawan. Pok Niva nggak cetek dong.
1: Makaf, sampai makanya ini maksudnya makanya tapi huruf V sama N jauh
3: makanya
1: ya?
3: Sampai mati apaan
1: ada Mpok Iren di Tangerang.
3: Iya,
1: ada kejadian nih di stasiun pas mau naik KRL,
3: tiba-tiba
1: kereta kok nggak jalan karena ada kecelakaan lewat palang pintu lagi ditutup.
3: Jadi bikin kesel. Oh,
1: iya.
3: Keretanya tertahan.
1: Ini Pak Tupar
3: udah tadi.
1: Kita baca.
3: Ketinggalan rekening. Dia kagak ada lagi.
1: Iya, rekeningnya ketinggalan.
3: Iya.
1: Buku rekening maksudnya.
3: Ketindihan karena sering tidur maghrib.
0: Kabarnya sih gini nih.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mendistribusikan 42 alat bantu fisik atau ABF bagi warga di 6 kelurahan sekecamatan Tebet pada Senin kemarin. Kasatpel Sosial Kecamatan Tebet Rianto Gulto mengatakan, alat bantu fisik diberikan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dan warga kurang mampu dalam membantu mobilitas kehidupan mereka sehari-hari. Alat bantu fisik atau ABF yang diberikan berupa kursi roda, tongkat kaki tiga, dan tongkat walker kepada para penerima bantuan yang sebelumnya sudah diverifikasi. ABF disalurkan kepada warga di Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Manggarai, Kelurahan Manggarai Selatan, Kelurahan Menteng Dalam, dan Kelurahan Tebet Barat.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kawasan Geopark Ijen Jawa Timur menjalani proses revalidasi UNESCO Global Geopark pada tanggal 2 hingga 6 Agustus 2026. Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen Abdillah Baras mengatakan, dua asesor internasional dari Jerman dan Tiongkok melakukan penilaian terhadap geosite, pusat informasi serta pemberdayaan masyarakat di Manyuwangi dan Bondowoso. Menurut Abdillah, revalidasi ini adalah evaluasi pertama sejak Geopark Ijen ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023 lalu. Proses ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan status Geopark Ijen sebagai warisan geologi dunia yang dikelola secara berkelanjutan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Abang Mpo masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif. Dan di jam 9 ini ya, Aye sama Mpo Nova bakal ajak Abang Mpo buat ikutan obrolan komunitas. Obrolan komunitas pagi hari ini hadir barengan sama ada Ibu Mpok ini, ada Mpok Kori Sulaiman ya, founder dari Yayasan Peduli Kucing. Pagi hari ini kita mau ajakin ngobrol soal kucing, komitmen dan tanggung jawab. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Mpok yang mau ikut obrolannya boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0812 1124928. Abis ini kita bakalan ngobrol langsung barengan sama Mpok Kori Sulaiman, founder dari Yayasan Peduli Kucing.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.

0: ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hmm, hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Hmm. Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Obrolan komunitas pagi hari ini ngajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Mpok Kori Sulaiman, founder dari Yayasan Peduli Kucing ya. Kita mau bahas soal kucing, komitmen dan tanggung jawab. Nah, Abang Po yang punya pertanyaan boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928 ya. 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Mpok Kori.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ada Bang Arif sama Mpok Nova di sini nih.
5: Assalamualaikum Pak Kori.
4: Assalamualaikum Pak. Abang.
3: Apa kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Mpok satu ayat dulu aja Pak, barangkali Pak bisa. kata Ponopa. Soalnya kata Ponopa gitu. Tadi dia bilang katanya.
5: Lah kan, namanya
3: itu Kori namanya nih. Pasti suaranya bagus kalau
5: lempar
3: ngaji.
5: Batu gitu. Sembunyiin teman.
3: Lah iya, habis tadi bilangnya begitu. Namanya Kori pasti bagus suaranya kalau ngaji gitu makanya.
5: Kan bener ya Mpok ya?
4: Belum tentu
5: kok. Iya kan ayah tahu biasanya tuh ya Korinya siapa gitu kan.
3: Korinya Sulaiman.
5: Iya, Koriahnya Mpok Kori.
3: Oh iya. Ya Allah.
5: Masya
3: Allah. Sehat-sehat Mpok Kori. Mpok Kori ini adalah founder dari Yayasan Peduli Kucing, bener ya Mpok?
4: Betul.
3: Ini yayasan apa nih yang emang menyelamatkan kucing-kucing di jalan atau kayak gimana sih ini?
4: Kita lebih ke program steril gratis dan vaksin gratis nih. Jadi bukan shelter atau kayak rescue gitu. Dulu sih sempat ada rescue, dulu ada, tapi 2017 aku stop karena saat itu kita udah gak kepegang dan aku udah gak tinggal di Jakarta lagi. Jadi agak repot kalau untuk follow up progress rescue itu agak ribet gitu karena harus keluar kota kan intinya. Seperti itu.
3: Emang sekarang di mana nih domisilinya nih Mpok Kori?
4: Domisili sih masih KTP masih Jakarta ya.
3: Oke.
4: Tapi aku tinggal di Kerawang, cuma masih bolak-balik sih Jakarta Kerawang kan dekat.
3: Iya sih, cuman kan lumayan juga lah capek kalau misalnya mesti tiap hari
5: bolak-balik gitu ya. Enggak deket itu mah.
4: Enggak
5: tiap hari.
3: Berarti ini adalah yayasan yang memang memfasilitasi untuk sterilisasi gratis gitu ya. Vaksin ya, gratis ya.
4: Iya betul.
3: Nah ini kepikiran buat ngediriin Yayasan Peduli Kucing karena memang dari awal, dari dulu nih mungkin dari kecil emang udah cinta sama kucing atau gimana nih Pak?
4: Kalau suka binatang saya suka semua sih sebenarnya.
5: Semua Bang.
4: Jadi di rumah juga ada ayam, ada ayam, ada anjing juga di rumah.
5: Oh ada ayam terus, juga.
4: Iya.
5: Oke ya.
4: Pokoknya yang nggak boleh dipelihara di rumah sama suami saya reptil aja karena dia nggak suka. Gitu.
3: Oh, oke. Okay. Jadi emang dasarnya udah suka sama, satwa.
5: Iya satwa, gitu. Kecuali reptil ya.
4: Hewan lah
5: itu. Iya kaget juga kalau.
4: Kalau reptil aku suka tapi.
5: Enggak boleh. Iya, masa iya piara buaya gitu kan ya di rumah.
3: Minimal biawak deh, biawak.
5: Iya, heeh.
4: Biawak ada. Tuh. Kita ada biawak.
5: Ada.
4: Tapi liar gitu ya, karena iya, aku kebetulan ada empang gitu dekat rumah. Oh, di rumahku gitu. Tuh ada laman, ada empang. Jadi dari ikannya jadi mereka kalau itu di situ. Karena di sini masih banyak kobra Jawa gitu, nah, jadi aku biarin aja mereka.
3: Jadi benar kan kalau kayak di komplek Ayah nih, Poni yang di Cilengsi kan. Di rumah Ayah yang di Cilengsi itu biawak tuh kadang masih suka lewat di jalan gitu karena sama orang-orang, sama warga dibilang kalau ketemu biawak biarin, justru itu adalah pengendali supaya nggak ada
5: ular.
3: Karena si biawak ini adalah predator alami buat ular-ular itu, justru malah lebih aman kalau ada biawak jangan ditangkap, biarin aja karena
5: gitu.
3: Secara alami ya si biawak ini takut sama manusia katanya gitu.
5: Gitu.
3: Jadi kita ngomongin biawak nih, bukan ngomongin kucing. Ya tapi kan, biawak gak makan kucing.
5: Ayah dapat ilmunya bang, soalnya zaman kecil anak ayah sering nangkap biawak.
3: Buat mainan.
5: Iya.
3: Ditaliin kan.
5: Iya.
3: Buntutnya ditaliin kan.
5: Iya.
3: Disuruh lari kan dia.
5: Iya, terus dibawa ke rumah bang.
3: Iya bener.
5: Iya, kan dapat pembelajaran jadinya ya.
3: Karena ayah juga gitu waktu kecil kok.
5: Ya udah kita kembali ke perkucingan dah.
3: Kembali ke kucing.
5: Iya. Tapi kecuali kucing garong kan pok ya.
3: Iya, sama kucing belang kali.
5: Iya ada.
3: Enggak miara kucing garong kan pok di rumah pok. Enggak ya pok.
4: Enggak
3: ya.
4: Garongnya juga enggak saya piara pok.
3: Oke. Nah, yeah. Berarti memulai aktivitas peduli kucing ini memang dari awal langsung bikin yayasan atau dari biasanya kan dari komunitas dulu gitu ya, baru meningkat ke yayasan. Ini gimana nih prosesnya nih?
4: Iya, komunitas dulu. Jadi tahun 2010 itu masih komunitas. Mm-hmm. Kemudian baru 2013 kita resmi jadi yayasan.
3: Oke, okay. Kenapa seperti akhirnya itu pengen kita bikin yayasan aja deh yuk gitu? Kenapa tuh?
4: Emang udah planning.
3: Oh,
4: seperti okay itu. Karena kita dari awal tidak open donasi gitu loh. Mm-hmm. Jadi peduli kucing ini nggak pernah open donasi. Aku lebih suka kayak misalnya ada teman-teman yang bisa cat lover yang memang bisa UMKM, jadi kita support seperti itu. Jadi kita ada tim UMKM sendiri.
3: Okay.
4: Untuk program-program steril gratis sama vaksin gratis ini kan lumayan ya budgetnya.
3: Betul.
4: Kayak gitu. Kemudian kita kerja sama CSR, misalnya perusahaan pakan, perusahaan vitamin seperti itu. Nanti dananya kita kumpulin gitu.
3: Oh, jadi memang
4: untuk vaksin. Jadi setiap bulan itu kita ada. Kemudian untuk 2 tahun ini juga aku ada dibantu sama teman baik gitu ya. Kebetulan beliau itu anggota dewan. Jadi kita bisa steril gratis tiap bulan itu 50 ekor.
5: Wow.
3: Oke.
4: Okay. Di Jakarta Selatan.
5: Oh, gitu, berarti bantuannya donatur juga ini ya, iya, sekaligus ya.
4: Kerjasama, jadi kita ada kerjasama sama program beliau, itu namanya program Jakarta Ramah Hewan.
5: Oh, okay. Baik.
4: Mungkin teman-teman juga bisa dipanggil.
5: Oh, boleh.
4: Untuk wawancara.
5: Iya, boleh.
3: Nah, kan kita
4: kayak gitu, jadi kenapa kok, sorry maaf.
3: Iya, ini kan kalau kita bicara mengenai kucing itu kan ya pro kontra di masyarakat ya.
5: Mm-hmm.
3: Ada yang khawatir dengan penyakit yang dibawa oleh kucing, ada juga orang yang meyakinkan bahwa hal itu bisa diatasi selama ditangani dengan tepat.
5: Betul.
3: Gitu ya. Nah, pasti juga ayah yakinin Pak Kori juga ngalamin hal yang sama gitu ya di masyarakat atau bahkan mungkin di keluarga sendiri ada pro kontranya gitu ya. Ngapain sih ngurusin kucing gitu, kayak enggak ada yang lain aja gitu misalnya. Nah, gimana menjawab hal itu?
4: Menjawab sebenarnya simpel. Kita kan hidup nggak sendirian.
3: Oke.
4: Okay. Ada lingkungan dan memang masyarakat Indonesia itu kalau untuk yang pro lingkungan dan istilahnya peduli dengan hewan itu masih minoritas.
5: Iya. Yeah.
4: Okay. Jadi masih melihat istilahnya lingkungan hidup itu kayak tanaman, kemudian binatang itu melihatnya mesti kayak objek benda mati,
3: yeah,
4: gitu. Dan itu yang harus diedukasi seperti itu. Jadi istilahnya kita, karena kalau nggak ada mereka juga kita nggak bisa hidup.
5: Iya, yeah, betul.
4: Seperti itu. Jadi tapi nggak bisa dipaksa. Kita paling kasih contoh yang baik gitu loh. Karena kalau dipaksa mereka malah jadi benci. Dan yang gitu yang kita hindarin gitu loh. Poinnya sih kalau nggak suka, misalnya kita nggak suka kan nggak bisa ya maksa orang nggak suka reptil gitu, harus suka kan, takut, ada orang takut gitu. Atau nggak suka kucing, orang takut sama kucing gitu kan. Tapi paling nggak nyakitin. Tahu cara menghindarnya, seperti itu. Dan istilahnya, dan kita juga sebagai cat lover edukasi gitu. Itu memang salah satu caranya cuma edukasi, jadi harus ngerti. Kemudian biar yang mengganggu itu sebenarnya kan overpopulasi ya. Gitu loh. Kalau udah overpopulasi itu pasti kita akan terganggu.
3: Iya, iya.
4: Seperti itu, manusia juga overpopulasi juga mengganggu.
3: Banget.
4: Makanya kan kita ada keluarga berencana kan.
5: Nah, benar, benar, gitu. Benar.
4: Dan di hewan pun ada seperti itu. Makanya kita sterilisasi. Okay. Dan kemudian kita harus edukasi ownernya dulu. Yang sukanya dulu gitu. Jadi kita bisa bertanggung jawab, kita bisa komitmen, jadi tidak mengganggu orang yang tidak suka.
5: Iya.
4: Seperti itu.
5: Betul.
4: Jadi edukasi untuk pemiliknya dulu. Makanya kita kalau di peduli kucing, aku prefer pemilik kucing yang bertanggung jawab dan cerdas. Mereka mau belajar seperti itu.
5: Oke.
3: Jadi apa ya yang dilakukan adalah selain tadi memberikan fasilitas vaksin dan juga sterilisasi gratis, ada edukasinya juga di situ gitu ya, bahwa ya ketika kita mungkin ada orang yang nggak suka dengan binatang, ya nggak harus binatang peliharaan, tapi sebisa mungkin nggak apa-apa nggak suka, tapi jangan menyakiti.
5: Iya betul, gitu, ya. Setuju.
3: Oke, menarik nih. Nah kebetulan kita juga bicara kalau ngomongin soal binatang peliharaan itu juga kan pasti kita bicara soal komitmen. Ketika kita memutuskan buat melihara binatang, harus komitmen dengan diri sendiri dan komitmen juga dengan binatang yang kita pelihara kan gitu. Nah ini kadang yang terjadi adalah banyak orang yang seneng pas lagi lucu-lucunya aja gitu. Mungkin sebulan dua bulan awal gitu ya kan.
5: Kalau udah bertambah
3: udah
5: gitu
3: misalnya,
5: ya.
3: Dia beranak pinak atau misalnya bulu-bulunya udah mulai rontok.
5: Iya betul.
3: Ya kulitnya berjamur untuk males ngurusinnya.
5: Iya
3: gitu,
5: benar
3: ya,
5: bang
3: kan? Yang ada malah dibuang gitu.
5: Iya
3: Nah kalau kita bicara komitmen dan tanggung jawab, apa yang seharusnya dilakukan seseorang sebelum dia memutuskan untuk punya peliharaan ya. Terutama kucing deh misalnya gitu Mpo.
4: Seluruh binatang kita pelajari biologinya dulu. Kalau mau piara. Karena kalau kita pelajari biologinya, kita tahu makanannya apa, yang cocok, kemudian cara meliharanya, penyakitnya apa, gitu. Seperti itu. Jadi pelajari biologinya dulu. Kayak kucing, dia berarti karnivora obligat, ya. Istilahnya karnivora sejati. Berarti kebutuhan pakannya harus ini. Kemudian penyakitnya ini, yang kemudian penyakit yang menular ke kita apa, yang penyakit mematikan buat mereka apa. Pertama yang dipelajari itu aja. Jadi bukan kucing aja sih ya, kayak kita piara ikan deh gitu, biologinya gitu. Biar istilahnya kita bisa kasih kesejahteraannya lebih baik gitu loh. Betul. Tempat yang baik, pakan yang baik, pengobatan yang baik, seperti itu. Dan aman juga buat kita, karena ada beberapa hewan itu kan ada yang punya penyakit, misalnya zoonosis ya, menular antara dari hewan ke manusia. Jadi kita bisa mencegah untuk itu. Seperti
3: itu. Jadi
4: pelajari biologinya dulu.
3: Betul. Jadi kalau misalnya
4: jadi kita tahu umurnya sampai berapa lama, panjangnya. Kayak kucing tuh umurnya panjang loh. Dan setelah itu kita baru komitmen keuangan. Mampu nggak biaranya?
5: Betul, gitu. Betul.
4: Karena dalam jangka panjang. Kayak begitu.
3: Ayah kebetulan dulu juga pernah melihara kucing ya, zaman dari sekolah gitu ya. Ayah ingat banget itu melihara dari SD lah ya, sampai lulus SMA mau kuliah nih gitu. Dari lulus SD ke lulus SMA aja udah 6 tahun. Itu kira-kira sekitaran 7-8 tahun lah itu kucing umurnya gitu ya. Yang bikin sedih karena dia udah kayak keluarga sendiri. Ketika dia waktunya dia mungkin karena sudah tua, dia pergi dari rumah dan nggak kembali lagi.
5: Dia pergi sendiri.
3: Iya.
5: Oh, jadi, kucingnya tahu diri.
3: Enggak, jadi kayak katanya nih ya, kucing-kucing yang dipeliharanya tidak di kandang gitu ya. Dia kalau sudah dia sudah tahu dekat ajalnya dia tuh nggak mau dia pergi atau dia matinya tuh di depan tuannya gitu.
5: Coba tanya Mpok gitu. Kori, bener
3: ya,
5: gak
3: gitu
5: tuh?
3: Iya kayak gitu juga, ngasih IC denger-dengar kayak gitu. Karena itu yang kejadian di ayah gitu Mpok.
5: Bener gak Mpok?
3: Udah umurnya 8 tahun karena memang udah tua ya, 8 tahun udah lumayan juga gitu. Ya udah dia pergi aja gitu. Iya gak sih Mpok? Kayak gitu gak sih Mpok?
4: Kucing itu kan introvert ya karakternya sebenarnya. Mereka itu kalau pada saat sakit itu suka menyembunyikan rasa sakitnya karena secara hewan mereka tuh tidak mau predator.
3: Oke.
4: Jadi kalau sakit ngumpet. Dan makanya menjelang aja akan merasakan dirinya tidak akan mampu fight nih ya, nggak bisa melawan. Yeah. Jadi daripada di predator itu secara naluriah ya binatang dia akan ngumpet, akan sembunyi. Jadi akhirnya matinya nggak ketahuan di mana gitu. Padahal makanya kadang kalau misalnya kayak cat lover tuh masih mau kok masih lari-lari gini tiba-tiba brok. Tiba-tiba dia udah drop gitu loh. Kucing sering banget begitu karena lagi memang mereka
3: tiba-tiba mati aja gitu.
4: Suka menyembunyikan penyakitnya. Jadi kalau pas ketahuan tuh udah parah banget kayak gitu. Rata-rata emang karakter kucing seperti itu. Jadi mereka menyembunyikan rasa sakit mereka karena takut dengan predator. Seperti itu naluri insting hewan sih. Itu. Jadi makanya kalau misalnya udah rasa dia udah tua, kayak ini, ya udah kalau saya udah mendekati ajal, mereka akan cari tempat sembunyi untuk ya udah emang selesai di situ gitu. Tugas saya selesai di situ.
3: Ajalnya
4: sampai di situ.
3: Jadi
4: tapi kalau misalnya yang indoor, paling ngumpet-ngumpet di pojok-pojok atau mereka nggak mau makan.
5: Iya benar. Gitu. Iya lagi.
4: Perubahan perilaku aja sih. Perubahan perilaku seperti itu.
3: Oke, nah tadi kita pokoknya juga sempat bahas soal aspek finansial dan waktu nih.
5: Betul.
3: Ini kan berkaitan dengan komitmen dan juga tanggung jawab. Melihara kucing memang kita ada orang yang ngasih makannya apa yang dimakan oleh manusia dikasih makan juga ke kucing gitu kan, misalnya ikan cuek lah,
5: bener,
3: apalah segala macem gitu ya, daging ayam itu ya.
5: Kayak gitu bang, kalau kepepet makanannya habis palingan ikan cuek, daging ayam gitu yang ada di lemari aja, lemari es. Itu gimana tuh Po?
4: Ya makanya balik lagi pelajari lagi biologinya makanannya yang bagus apa ya. Seperti itu. Standarnya basicnya itu. Jadi kalau nggak apa-apa, makanan homemade tuh aku juga di rumah itu kebetulan aku kasih makan semuanya, dry food pakan komersil kemudian yang kayak dry food dan wet food ya makanan basah dan keringnya itu aku tetap kasih. Tapi aku juga kasih raw itu yang mentah gitu aku masih kasih. Kemudian aku juga kasih yang homemade, misalnya yang rebusan, ayam rebus. Intinya nggak pakai bumbu gitu ya, nggak pakai bumbu apa-apa, polosan itu masih oke.
5: Kan nggak mungkin juga kita kasih ayam geprek gitu kan?
4: Iya,
3: bener
4: kok.
3: Iya. Oke. Jadi
4: pokoknya aku kasih ke semua istilahnya, tapi dengan tahu paham dan nutrisi yang tepat gimana dan yang boleh dan tidak boleh kita pelajarin gitu loh. Kita cari tahu. Kayak ikan cuek itu kan berarti kan kadar mineralnya terlalu tinggi, garamnya terlalu tinggi. Itu nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Terus kemudian kayak nasi juga karbohidrat, kucing itu karena karnivora obligat gitu, karnivora sejati, kebutuhan untuk karbohidratnya lebih sedikit gitu loh. Jadi boleh ada tapi nggak boleh terlalu banyak. Jadi kayak gitu kita pelajarin aja. Gitu, kita belajar banyak deh kalau jadi karena kebetulan kucing aku yang di rumah tuh banyak kan udah lansia ya, sekarang udah sekitar 18-19 tahun yang di rumah.
5: Lama ya.
4: Jadi istilahnya kalau ditanya kenapa sih kok dikasih makannya semua gitu, saya cobain semua gitu, karena ada plus minus. Dry food, kita makanan kering dan basah gitu, itu ada plus minusnya. Kemudian makanan mentah juga kita ada plus minusnya. Yang penting kita belajar, yang penting kondisi nutrisinya tepat. Dan kenapa juga saya cobain semua, karena aku juga open adopsi gitu. Kalau misalnya kita, kan kita adopter kita tergantung kemampuan mereka ya, dan namanya udah jadi kucing dia, terserah mereka mau kasih makan apa. Tapi kalau misalnya kita terbiasa dengan makanan apapun, itu kucingnya gak akan picky apaan aja makan.
3: Nah yang juga jadi
4: Oke, misalnya rebutan, gitu gak apa-apa.
3: Itu kan artinya kan lagi-lagi kembali ke kemampuan finansial si adopternya juga gitu ya. Nah tapi gimana nih dengan orang-orang yang adopsi kucing karena FOMO gitu, ikut-ikutan aja, teman-temannya, se-circle-nya mungkin pada melihara kucing, gue ikutan juga deh, walaupun sebenarnya juga gak suka-suka banget sama kucing gitu.
5: Iya ya, bener.
3: Ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Nah gimana mengedukasi masyarakat nih supaya gak FOMO gitu, ikut-ikutan ngadopsi kucing hanya karena ikut-ikutan sama circle atau ngikutan tren aja deh gitu.
4: Apalagi waktu COVID ya, banyak banget yang pelihara kucing.
3: Betul.
4: Karena kemana-mana.
3: Gimana tuh?
4: banyak lah. Istilahnya perbuatan baik itu kan istilahnya kayak dia mau adopsi saya baik ya gitu. Ya harus dibarengi itu dengan istilahnya pengertian dasar aja. Kalau hewan itu bukan objek, jadi mereka itu bisa mati, bisa sakit, gitu, bisa menderita, gitu, seperti itu. Jadi memang harus tetap diedukasi, walaupun misalnya awal-awal kayak ya ikutan aja FOMO. Kadang kayak gitu aku suka dibarengin sama doa. Mudah-mudahan habis itu mereka kebuka, bisa ngelihat kalau mereka istilahnya kucing ini punya perasaan gitu, kayak seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka cuma FOMO, terus next, udah lah ya gue udah bosen, kasih aja gitu ke orang, ada gitu kan. Aduh udah sakit, aduh biayanya gede, yaudahlah buang aja, seperti itu. Jadi yang harus diedukasi, makanya kita terus edukasi tuh jalan terus.
5: Cuman jalan
4: satu-satunya itu cuman edukasi, edukasi biar bisa orang melihat ini hewan loh, bukan objek gitu. Dan itu emang harus dari kecil gitu. Lingkungan terdekat ya keluarga, kita harus bisa ngingetin. Itu sama teman-teman juga harus bisa ngingetin. Karena emang masyarakat di Indonesia tuh masih minim banget. Ya lihat aja masih banyak ayam-ayam warna-warni yang dijual.
3: Aduh, iya lagi benar.
4: Ada yang ikan-ikan serok-serokan gitu. Dan masih banyak anak kecil yang suka meritisin, motesin pohon-pohon di jalan atau tangannya iseng. Nah, itu memang start awal memang misalnya dulu aku sempat ada sih program itu. Jadi kita ada program peduli kucing sejak dini gitu. Jadi kita ke sekolah-sekolah. Cuman ya itu kendalanya lagi karena aku udah nggak tinggal di Jakarta, bolak-balik rada ribet, itu program juga agak terhenti gitu loh. Akhirnya kita cuma edukasi seperti itu di stan. Kalau misalnya kita dapat stan gitu ya, dikasih stan untuk berjualan atau beredukasi, kita bisa edukasi di situ. Kita bisa interaksi langsung dengan animal lover, kemudian banyak anak-anak yang datang, jadi kita edukasi di situ. Gitu loh, kita kasih bentuk game segala macem, terus kita ajak ngobrol seperti itu. Emang gak khusus dengan edukasi deh, dan yang terdekat itu ya keluarga sendiri. Kalau misalnya ada temen, kemudian adik, kakak, dan ya kita kasih tahu gitu loh, kita harus kasih tahu. Itu gak bisa loh, kalau bisa itu bisa mati dan nyawa mereka lebih berharga kayak gitu. Karena kalau mati kita gak bisa hidupinnya lagi.
5: Oke,
3: ini kan kegiatan sosial yang juga tentu melibatkan masyarakat umum gitu ya, melibatkan juga para pecinta kucing, para apa masyarakat peduli satwa gitu. Kalau misalnya pagi hari ini yang lagi dengerin kita nih, ada yang ingin berpartisipasi gitu, ingin berkontribusi ke peduli kucing, entah jadi relawan kah atau misalnya mau berdonasi ke yayasan. Nah, bagaimana caranya nih, Po?
4: Kalau donasi, balik lagi kita nggak mau donasi. Sombong banget sih.
5: Oke.
4: Kita punya UMKM, jadi belilah produk kita gitu. Jadi kebetulan aku punya teman-teman yang pintar menjahit, pintar crocheting gitu loh. Istilahnya kita ya, jadi di Peduli Kucing tuh ada tim UMKM. Jadi makanya kita kalau misalnya kebetulan baru nih minggu lalu kita ada di Bekasi Pet Expo, dan mungkin September besok kita ada di IIPE ISBSD. Boleh iklan sedikit?
5: Boleh.
4: Jadi stand kita itu kita menjual hasil 80% itu kita bikin sendiri. Kita jahit matras, jadi ada yang bisa jahit matras, ada yang bisa merajut gitu, dan itu kita jual gitu loh. Seperti itu.
5: Ya udah, kita enggak
4: itu.
5: Iya, Mpok.
4: Kenapa?
5: Iya. Kita enggak bantu donasi dah, kita bantu promosi UMKM-nya dah di sini.
4: Kita jadi belanja buy to donate gitu. Kita belanja donasi. Jadi kita istilahnya kita belanja istilahnya kan gini, kita beli sesuatu, kita dapat barangnya, tapi kita juga membantu kayak gitu. Membantu kucingnya, membantu cat owner-nya juga, dan membantu misalnya. Jadi lebih banyak yang didapat daripada kita cuma minta donasi. Iya. Seperti okay. itu. Aku lebih suka
5: keren-keren
4: keren. Seperti itu.
3: Kalau gitu kita
4: untuk relawan.
3: Oh, relawan dulu deh kalau gitu, relawan dulu.
4: Relawan biasanya yang berada dari teman-teman terdekat itu biasanya kita dari followers. Followers kita. Jadi kalau misalnya yang rajin datang lama-lama kita jadi temenan, sahabatan. Yuk ikut yuk. Misalnya mau ikut NR enggak? Kita cancel lagi steril gratis gitu kan kalau misalnya kita nangkep hewan gitu. Ya, kita berteman dari seperti itu.
5: Gitu. Oke.
4: Okay. Nanti seleksi alam sendiri mana nih orang yang paling tulus di
3: Berarti kalau gitu kita bantuin nih Mpok Kori karena tadi kan ada UMKM-nya. Kebetulan nih Mpok Nova juga punya program obrolan UMKM. Nah, keras UMKM ya namanya. Nanti berarti abis ini janjian sama Mpok Nova buat ngobrol di program UMKM. Biar orang-orang juga makin tahu bahwa Yayasan Peduli Kucing punya UMKM yang tujuannya atau manfaat dari penjualan itu dipergunakan untuk kegiatan dari Peduli Kucing. Oke ya?
4: Betul. Iya, iya, terima kasih.
5: Oke, dah kalau gitu.
3: Deal dah kalau gitu ya.
5: Iya.
3: Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak mengenai kegiatannya atau juga mungkin nanti pengen ikut berpartisipasi di acara yang di ISBSD, itu dapat informasinya dari mana? Mungkin media sosial yang dipakai gitu?
4: Iya, kita ada lebih banyak di Instagram.
3: Boleh disebutin akun Instagramnya?
4: Instagramnya cuma @pedulikucing aja.
3: @pedulikucing. Oke, itu dia tuh Abang Po ya, @pedulikucing ya. Langsung aja lihat di situ informasinya. Kalau mau tanya-tanya, mau ngobrol, mau diskusi juga, mungkin Abang Po ada yang melihara kucing lagi ada kendala gitu ya. Entah mungkin mengenai kesehatannya atau mungkin makanannya dan perawatannya. Boleh juga ya kalau misalnya ada yang mau sharing ya, Mpok Kori ya.
4: Boleh.
3: Itu dia, langsung aja ke Instagram @pedulikucing. Itu dia. Nah, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan nih buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini, yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat ya, kalau misalnya menemukan katakanlah ada kucing liar yang sakit atau terluka di jalan atau kasus penelantaran, kekerasan terhadap kucing gitu di yang ditemukan di lingkungan sekitar, apa yang bisa dilakukan dan apa yang mau disampaikan secara khusus nih?
4: Kalau untuk penelantaran dan istilahnya abuse dan lain-lain, kita mesti bicaranya secara hukum ya. Dan hukum di Indonesia itu masih kurang kuat untuk hal seperti itu, gitu loh. Okay. Dan kalau misalnya yang sebagai masyarakat umum, paling kalau misalnya ada yang perlu dibantu, yang di depan mata kejadian gitu loh. Kalau emang bisa dibantu, dibantulah gitu loh. Istilahnya misalnya tiba-tiba kayak suka ada ya kayak aku banyak alamin itu kayak misalnya banyak hewan yang dibuang di tol.
3: Oh iya betul.
4: Seperti itu.
5: Benar-benar.
4: Gitu loh. Jadi kayak seperti itu kalau memang ini karena itu sebenarnya membahayakan buat manusianya juga.
3: Iya.
4: Gitu loh.
3: Betul. Ayah sempat juga hampir nabrak kucing, Po, lagi nyebrang
5: di jalan tol.
3: Iya, tadi ya Allah.
4: Itu tuh, jadi mereka orang-orang jadi memang edukasi itu penting banget. Gitu, edukasi itu penting banget. Jadi memang harus diberikan pengertian. Kalau tidak suka sama hewan tertentu, ya udah nggak usah menyakiti, itu doang.
5: Iya, benar.
3: Kalau nggak suka, jangan menyakiti.
5: Betul.
4: Dan kita sebagai pencinta hewan juga, pencinta hewan apapun, kita harus bisa nunjukin itu tanggung jawab kita. Jadi tidak merugikan lingkungan sekitar.
5: Iya. Oke. Okay.
4: Kalau misalnya kucing kita udah kebanyakan, ya udah di steril. Kemudian kalau misalnya ada kita kasih makan nih spray feeding nih kayak kita kasih makan kucing, kita harus kasih sisihkan uang untuk program sterilnya juga, karena kalau itu akan dibom waktu.
3: Nah ini
4: jadi kucingnya tambah banyak, akhirnya mengganggu lingkungan. Jadi intinya kita harus bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, hewan peliharaan kita. Dan kita juga harus tetap belajar, itu doang.
3: Oke.
4: Dan kasih contoh yang baik untuk masyarakat.
5: Iya. Setuju.
4: Panjang ya, trailer ini.
3: Oke, karena ini penting juga buat mengingatkan masyarakat bahwa kalau misalnya melihara kucing, nggak lihat tadi Ai bilang jangan cuma pas lucunya aja, tapi sakitnya nggak mau ngurusin gitu.
5: Betul.
3: Ya. Oke lah kalau gitu.
5: Oke dah kalau gitu.
3: Ya, Mpok Kori, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini. Ya, inspiratif sekali. Ini, juga. mengingatkan kita ya, buat peduli sama kucing. Kalau satu-satunya cara untuk kita peduli ketika kita nggak suka sama binatang adalah jangan menyakiti.
5: Betul.
3: Itu adalah bentuk kepedulian kita juga ya terhadap ya, binatang ya.
5: Setuju.
3: Oke, abis ini berarti nanti kontek-kontekan sama Ponopa buat janjian di program.
5: Siap, siap. Oke.
3: Terima kasih.
5: Oke, Pokori.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, Pak.
5: Iya, Bang.
3: Jadi besok-besok jangan dikasih ikan cuek.
5: I kemarin itu kepepet, Bang.
3: Beliin sushi.
5: Makanannya habis. Ah. Terus kagak ada motor di rumah.
3: Iya.
5: Iya.
3: Akhirnya?
5: Akhirnya ya udah di dalam lemari es gitu kan ya, dalam kulkas tuh ya, ada ikan cuek, ada apa namanya, ceker ayam.
3: Wah, enak dong begitu.
5: Tapi ayam rebus dulu, Bang. Iya, karena kan katanya nih ya, Bang ya, kalau kita ngasih makanan-makanan mentah gitu loh. Nanti dia terbiasa katanya. Terus muntahnya di mana-mana, nah, bau.
3: Berantakan jadinya ya.
5: Iya. Makanya kalau kucing ayah di rumah tuh ada dua, Bang. Namanya si Siti sama si
3: Nurbaya.
5: Iya.
3: Kira Siti sama Nurbaya.
5: Anak ayah tuh yang kasih.
3: Oh iya, iya.
5: Siti sama Rini namanya.
3: Oh, Siti
5: sama Rini. Dua dia cewek dua-duanya. Nah, itu karena kepepet tuh, Bang, kemarin makanannya habis. Ya udah, dikasih itu. Nah, ayah dapat info dari orang, jangan sekali-kali kasih makanan yang berdarah. Atau makanan yang mentah. Kalau misalnya mau kasih daging ayam, dimasak dulu.
3: Jadi amis nanti
5: dianya. Iya kali ya. Nah, ayah dapetnya kayak gitu, Bang. Makanya ayah juga gak berani ngasih dia daging-daging mentah gitu.
3: Kalau gitu beli susinya yang ini, yang di itu, yang di torch, yang
5: dibakar. Oh, yang dibakar ya.
3: Matang dagingnya.
5: Nah, tuh kucing siapa? Oh, kucing Unilinda. Iya.
3: Kucingnya kucing banget.
5: Iya. Kucing garong ini jangan-jangan. Oke dah ya, Bang.
3: Kita pulang yuk.
5: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yuk.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Ciro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ali Joritia di Jakarta Bercerita di hari ini Abang Po. Ya, gimana kabarnya di hari ini? Ya. Ada yang mencak-mencak, ada yang happy, ada yang telat, ada yang apalagi ya, baru ketiban durian runtuh Abang Po. Waduh, enak dong kalau ketiban durian runtuh Abang Po ya. Kenyang maksudnya. Makan durian ya. Tapi apapun itu ceritanya boleh dibagi di siang hari ini Abang Po ya. 0812 11 24 928 di Jakarta Po Cerita bareng Ayah Joritia ya.

0: Kelekak adalah sebuah karipan lokal masyarakat Melayu tempo dulu. Kelekak menurut masyarakat Bangka Belitung adalah sebidang tanah yang ditanami secara sengaja atau tidak sengaja oleh orang tua zaman dahulu dengan beragam pohon penghasil buah seperti cempedak, puren, tampuy, duren, dan lain sebagainya. Kelekak yang sering dikonotasikan dengan istilah kelak keika atau nanti untuk kalian memiliki aturan adat yang menaungi masyarakat tentang suatu hamparan kebun atau pohon penghasil buah. Dikatakan oleh budayawan Bangka, Iksan Mokoginta, ada beberapa aturan atau hukum adat yang menjadi acuan dalam penerapan kearifan lokal kelekak, diantaranya kelekak tidak boleh diperjualbelikan.
1: Itu ada aturan-aturan adatnya, misalnya bahwa yang dihasilkan oleh kelekak itu tidak boleh dijual, diperjualbelikan. Jadi memang dia betul-betul tujuannya ada tujuan konsumtif. Ketika berbuah, kita boleh makan sepuas-puasnya itu. Nah, kemudian di sisi lain dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Artinya itu ada ruang tempat lingkungan itu tidak saja kita pakai sebagai tempat kita bertanam, tapi ada interaksi antara manusia dan lingkungannya. Lingkungan itu harus dihargai dan ditanam kembali. Dia mempunyai tujuan yang jangka waktu yang sangat panjang. Jadi tidak, bahkan pemilik atau penanam saya tidak mungkin menikmati kelekak itu. Dia memang ditujukan, diperuntukkan oleh untuk generasi yang akan datang. Maka ada semacam konotasi kelekak itu kelak untuk ika nanti di masa depan.
0: Merunut dari kebiasaan bertanam orang Bangka tempo dulu yang bersifat nomaden menjadi salah satu penyebab terbentuknya kelekak, seperti yang dijelaskan oleh Iksan Mokoginta berikut ini.
1: Biasanya itu oleh gegading zaman itu. Gegading itu seperti kepala desa lah. Gegading itu adalah level penguasa yang terendah di Republik ini, di tingkat desa. Biasanya dia memiliki banyak lahan. Banyak lahan, maka sebagian lahan itu ditanami oleh pohon-pohon penghasil buah seperti durian, cempedak, puren, tampuy, dan lain sebagainya. Itu proses yang pertama, kemungkinan itu akan terjadi. Kemudian proses kedua itu namanya kosmis magis. Tadi bahwa ruang lingkungan itu tidak semata-mata dijadikan sebagai tempat kita bertanam, tetapi adalah tempat kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, artinya ada semacam balas budi petani kepada wilayah lokasi itu. Maka ditanami dengan pohon-pohon yang keras, yang bisa nanti itu berbuah banyak dan bisa dinikmati oleh orang banyak juga. Nah, itulah namanya nanti yang akan menjadi sebuah kelekak. Gitu. Kemudian proses yang keduanya namanya kosmis religius. Itu artinya ada semacam proses kepercayaan bahwa di suatu tempat itu ada penunggu, ada roh-roh tertentu yang menunggunya, maka itu harus ditandai dan dijaga. Misalnya ada semacam tumbek. Tumbek itu kalau bahasa wilayah Mendo Barat itu dia kepala air, mata air yang pertama itu identik sekali dengan tempat-tempat yang memiliki mitos-mitos tertentu, maka itu harus dijaga benar. Kenapa itu mesti dijaga? Secara intelektualitas maksudnya karena itu sumber mata air, maka tidak boleh rusak. Karena itu akan dibutuhkan oleh banyak orang, maka itu harus dijaga. Dijaga oleh beberapa pohon yang kokoh, yang kuat, yang berumur panjang, dan tidak hanya berumur panjang tapi harus berbuah sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka lama kelamaan itu menjadi suatu hamparan

dewasa ini kelekat di Bangka Belitung masih cukup banyak. Namun, esensi dari nilai-nilainya yang sudah memudar. Diharapkan kedepannya adanya revitalisasi dari lahan-lahan atau kelekat yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai

Perawat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, kita anak Jakarta, walaupun bukan anak yang lahir yang gede di mari, ya tinggal di Jakarta, Bang Po. Ya, seenggaknya kita jaga lingkungan Jakarta ya, Bang Po ya. Rumah kita, kosan kita, kontrakan kita, Bang Po. Yang penting ya bersihin sampah, terus juga jaga keamanan, ikut kalau ada diminta tolong buat jaga keamanan, ikut tuh Abang Po ya. Sama satu lagi nih, yang terpenting adalah jaga keamanan dari yang namanya kebakaran Abang Po ya, gitu. Jadi kayak kompor lagi-lagi nih Abang Po ya, diperhatiin. Terus kabel-kabel listrik-listrikan ya Abang Po, jangan sampai dah meleng ya, sampai akhirnya ngakibatin kebakaran Abang Po. Salah satunya nih kejadian lagi, cideng lagi ya Bang Po ya. Ini kebetulan kemarin Ayah pas nyampe juga langsung blok tidur ya. Ayah belanja kan kemarin Abang Po, ceritanya pulang ke supermarket dulu, pulang supermarket terus tuh nyampe ke kosan udah kagak tahu apa-apa, nggak denger apa-apa, udah ya kayak udah orang disumpelnya kupingnya. Ternyata kemarin sore nih Abang Po, ini kejadian kebakaran Abang Po di Jalan Cideng Timur. Sebelumnya kan 2-3 minggu lalu tuh kebakaran karena kabel Abang Po, sama yang di barisannya Pasar Thomas tuh, di barisannya flyover yang pom bensin, nah di situ, nah waktu itu kan kabelnya, nah ini rumah yang percis banget sebelahnya pom bensin Abang Po gitu. Nah ini sore hari kemarin Abang Po ya, dan udah ditangani sama petugas juga itu kemarin Abang Po, dan untungnya cerita dari ibu-ibu tetangga tuh ya, itu dengan gotong royong warga, jadi api juga bisa cepat padam Abang Po ya. Ada semua dah pada keluar gitu ya, siapa yang di gang mana tuh pada lari Abang Po bawa air gitu, sampai nunggu belangwir dateng kayak gitu Abang Po gitu. Dan juga kemarin juga sempat bikin jalan ke arah Pasar Tanah Abang juga macet Abang Po akibat penanganan kebakaran gitu Abang Po ya. Pastinya balik lagi dari kitanya Abang Po ya, kabel-kabel kelistrikan, terus juga kalau kompor juga kita kudu waspadain deh Abang Po. Keluar rumah kita cabut-cabutin Abang Po charger, apalagi nih biasa nih charger nih, kebiasaan dah ya, habis nyolok udah kelar nih kagak dicabut chargerannya gitu Abang Po. Itu yang mesti diwaspadai ya. Waspadalah Abang Po, karena kita enggak pernah tahu kapan terjadinya. Jadi kita mending jaga-jaga aja Abang Po. Waspada kompor tuh dicek-cek tuh, kalau misalnya udah bau-bau gas gitu ya. Itu dibenerin kepala tabung gasnya sama selangnya segala macam di Abang Po. Biar aman kita Abang Po, aman kita, tetangga juga aman pastinya.

0: Abang Po. Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, dimana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih bareng Raya Juriti ya Bang Po di Jakarta Mau Cerita di hari ini. Akhir-akhir ini kalau tidur berasa ada nyamuk banyak gak sih ya Bang Po? Kalau saya sih iya, sampai-sampai kemarin tuh awal bulan Juli, saya tuh sampai beli obat nyamuk listrik gitu ya. Yang biasanya gak usah pakai ah gitu kan, karena memang gak biasa gitu Bang Po. Even pakai lotion nyamuk pun ayah juga kagak Bang Po ya, karena panas di kulit ayah. Gak sama sekali pakai buat ngusir nyamuk, palingan semprotan nyamuk yang botol yang kaleng tuh yang tinggi itu doang Bang Po ya. Itu pun kalau ada kecua, tapi kalau nggak ada ya udah nggak kepake. Nah tapi di bulan Juli kemarin sampai ayah itu beli Bang Po, dan alhamdulillah sih kepake ampuh ya buat ayah ya, karena emang dulu juga sempat pakai itu di rumah buat anti nyamuk. Nah ternyata ini ada alasannya Abang Po ya, kenapa belakangan tuh banyak nyamuk kalau buat AY. Lihat mata Abang Po gimana, banyak nyamuk gak nih? Karena WHO itu mencatatnya Abang Po, peningkatan suhu udara ya Abang Po, ini memperpendek masa inkubasi ekstrinsik Abang Po, ekstrinsik patogen, dan juga mempercepat laju reproduksi dan juga aktivitas makan nyamuk. Nah akibatnya kombinasi suhu kamar yang gerah dan juga gigitan nyamuk yang makin banyak itu bikin tidur itu kagak nyaman di hari malam hari Abang Po, nggak nyenyak gitu ya. Kalau sih kalau digigit nyamuk ya kayak kebo Abang Po, kalau kata nyai gitu kagak berasa ada gigitan nyamuk. Udahan besok pagi lebentul merah-merah ya. Jadi makanya itu beli buat nyamuk listrik begitu. Nah suhu panas itu bikin siklus hidup nyamuk tuh jadi makin cepat Abang Po ya. Nyamuk itu tahu sendiri ya Abang Po ya, hewan ectotherm ya, suhu badan itu ngikutin suhu lingkungan. Jadi studi di jurnal MDPI and NIH ya nunjukin kalau suhu hangat optimal 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius itu bisa mempercepat proses fisiologis nyamuk Abang Po. Nah akibatnya siklus telur sampai jadi nyamuk dewasa cuman biasanya butuh 10-14 hari ya, terpangkas jadi 5-7 hari doang Abang Po. Nah nyamuk jadi makin sering cari makan ya. Suhu udara yang tinggi ini ngebikin proses pencernaan darah di dalam tubuh nyamuk tuh berjalan lebih cepat Abang Po, khususnya nyamuk betina ya. Nah karena dia tuh butuh protein buat tubuhnya Abang Po, nah buat bertelur. Nah secara terus menerus frekuensi si nyamuk tuh mencari mangsa alias ngegigit manusia kita gitu Abang Po meningkat ya, meningkat tinggi dibanding pas cuaca dingin atau sejuk Abang Po gitu ya. Terus juga di cuaca panas tubuh kita tuh memproduksi lebih banyak gas CO2 dari napas terengah-engah terus juga kayak gerah gitu ya Abang Po, dan keringet yang disukai sensor nyamuk ini ya Bang Po. Nah maka dari itu suhu tubuh panas yang mempermudah nyamuk deh tuh mendeteksi keberadaan kita gitu dari jarak jauh. Oh ini ada si ini, oh ini ada si Bumi ini badannya panas nih. Oh ini ada Aki Hadi badannya panas, kita gigit nyamuk-nyamuk gitu diserang. Nah terus juga nih Abang Po, kalau nyamuk Aedes aegypti aktif di pagi sore hari itu nyamuk ada lagi nih Culex quinquefasciatus ya, itu aktif ngegigit di malam hari. Jadi ada nama-namanya dan juga aktifnya di shift mana, shift pagi sama sore itu nyamuk Aedes aegypti, ada shift malamnya beda lagi nyamuknya. Nah terus juga nih Abang Po, bunyi dengungan atau juga buzzing di dekat telinga itu bikin respon stres juga kan ya ke otak Abang Po, itu bikin kita tuh terbangun Abang Po, bahkan nggak bisa tidur ya kalau misalnya ada dengar suara nyamuk gitu Abang Po gitu. Terus ya bawaannya udah nggak bisa tidur deh jadinya. Nah terus juga gimana caranya buat ngatasin serangan nyamuk nih Abang Po di malam hari? Yang pertama pakai kipas angin atau AC, karena aliran udara itu apalagi yang kencang Abang Po bikin susah nyamuk terbang dan juga nyamarin bau CO2 tubuh Abang Po. Nah yang kedua bersihin genangan kecil Abang Po. Lihat lagi tuh misalnya kalau ada gelas gitu ya, terus juga ada apa-apalah yang ada air-airnya gitu Abang Po, sama di sudut-sudut kamar mandi juga tuh dicek lagi tuh Abang Po ya.
Yang ketiga, bisa tutup celah udara ya pakai kawat nyamuk di ventilasi atau jendela ya. Terus juga bisa pakai lotion atau diffuser alami ya Bang Po. Jadi bahan serai wangi ya atau eukaliptus tuh yang nyamuk tuh nggak demen. Atau mungkin yang wangi-wangi jeruk tuh kan katanya nyamuk nggak suka jeruk tuh. Kulit jeruk yang di iklan-iklan itu tuh Abang Po, cobain aja dah ya. Gitu buat ngusir nyamuk. Nah, kalau Abang Po gimana nih cara buat ngusir nyamuknya? Atau masih ada yang ngebakar kertas atau bon udah nggak kepake buat ngusir nyamuk malam-malam Abang Po? Boleh dikasih tahu ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Mpok Yuli di Bekasi katanya kalau buat ngilangin nyamuk pakai obat nyamuk aja, Bang. Iya deh, Po. Iya, tahu dah. Mau pakai obat nyamuknya yang mana? Obat nyamuk listrik, ini yang kabel ya. Terus juga obat listrik nyamuk yang pakai tabung kecil tuh. Terus juga obat nyamuk yang bakar, yang melingkar, atau obat nyamuk kertas tuh, Po Yuli. Ya. Terus juga ada Po Sartika di Petojo. Katanya kalau di rumah biar nggak ada nyamuk, kita masih kadang suka nabun, masih bakar. Ya, tapi kertasnya kecil-kecil aja gitu. Kayak buat di ruangan atau dalam rumah, oke. Ya, atau enggak pakai obat nyamuk yang bakar aja deh, Bang. Oke, siap ya. Obat nyamuk yang bakar yang kertas kan ada tuh, Abang Po. Dia tuh kalau disundut apinya kecil gitu ya, ntar dia lama-lama dia kebakar sendiri gitu. Jadi nggak usah sampai gede-gede banget gitu ya. Yang penting dia keluar tuh asap-asapnya gitu, Abang Po. Kayak gitu dah. Ya, siap dah. Makasih Mbak Yuli dan juga Po Sartika di Petojo ya buat ceritanya. Nanti buat Abang Po kita juga bakal ada cerita dari UMKM ya di jam 11, Abang Po. Buat Abang Po yang pengen cerita-cerita, pengen nanya juga buat nanti di teras UMKM bisa ya. Bisa interaksi di 0812 11 24 928.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya kan.
0: Iya ini banget.
1: Lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan.

0: kasihan amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Nah gitu.
0: Gue orang make itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
3: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
2: Oh gitu. Gimana?
3: Dulu gedung OLV adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhalt. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
2: Buset, udah tua banget ya?
3: Iya, sebenarnya OLV sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
2: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
3: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
2: Iya juga ya.
3: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
4: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Bahwa sebanyak 20 warga dari 5 kelurahan ikut pelatihan barista dan video editor yang diadakan PPKD Jakarta Timur secara mobile training untuk mobile training unit atau MTU di halaman kantor Kecamatan Pasar Rebo. Kepala PPKD Jakarta Timur Teguh Hendrawan mengatakan pelatihan dengan sistem jemput bola tersebut digelar sejak 20 Juli hingga 14 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut menindaklanjuti usulan masyarakat melalui Musrenbang. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sebanyak 206 ribuan pelanggan dilayani sepanjang Januari hingga Juli 2026, sedangkan akumulasi sejak awal operasi telah menembus 1.032.000 pelanggan untuk PT Kereta Api Indonesia. Mencatat pertumbuhan positif layanan Kereta Api Makassar Parepare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Secara kumulatif sejak awal beroperasi hingga Juli 2026, Kereta Api Makassar Parepare melayani 1.032.000 lebih pelanggan. Capaian ini lebih dari 1 juta pelanggan menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap transportasi publik yang nyaman, aman, terjangkau, dan terjadwal. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan pertumbuhan pelanggan tersebut membawa pesan yang lebih luas mengenai arti konektivitas bagi perkembangan daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Gentering cahyon ratas kuningin derto gadang marang si gagat kangus ulung kalengan ing kalung meratan dan sang kolodoro kudu lindak ikwa

Kan daño. Rompat FM Suara Budaya Jakarta Bang Po, jam 11. Habis ini kita bakal masuk ke teras UMKM ya. Di mana nanti kita bakal ngomongin yang sehat-sehat nih ya Bang Po ya, barengan owner UMKM-nya ya. Dan buat Abang Po yang mau interaksi bisa di 08121124928, nanti kita barengan Po Mini Sujarwo, owner dari Miniski ya. Ini olahan yang sehat ya Bang Po nih ya, cemilan sehat, widih pas banget sama kita yang mau jalanin hidup sehat nih. Buat Bang Po nanti mau nanya boleh ya di 08121124928.

0: Udin. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 11 lewat banyak ya. Tapi gak banyak-banyak banget kok ya. Kita udah masuk di segmen Teras UMKM, Bang Po, dimana kita bakal sharing nih pengalaman UMKM Abang Po untuk menjadi UMKM yang berkembang ya, UMKM yang maju Abang Po. Dan kalian juga bisa jadi motivasi buat Abang Po biar mau jalan usahanya nggak anggot-anggotan nih. Dan udah tersambung di line telepon kita, udah ada Mpok Mini Sujarwo. Assalamualaikum, selamat siang Mpok Mini. Ya, kok putus? Ya. Putus suaranya nih Neng, coba di telepon lagi aja ya, di apa namanya, sono. Kita ngomongin apa usahanya Po Mini, yaitu Minis Q Abang Po, Mini Sujarwo, bareng Po Mini Sujarwo di siang hari ini. Dan juga kalau dari fotonya mungkin Abang Po lihat gitu ya, Po Mini, waduh ini kalah sama kita ya. Mom ini kayak bentukannya sehat banget ya Bang Po gitu. Jadi kita bakal ngomongin usahanya Mom ini yang sehat-sehat nih, yaitu snack sehat Minis Q Abang Po ya. Abang Po bisa lihat di usahanya di sosial media Minis MINESQ.official gitu. Ini snack sehat Abang Po, produsen of healthy cookies gitu. Untuk usahanya di siang hari ini kita ajak ngobrol nih Abang Po. Udah? Oke, siap dah. Udah tersambung di line telepon kita ada Po Mini. Assalamualaikum, selamat siang Po Mini.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya, gimana kabar Po, sehat Po?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat dong, dari fotonya udah kelihatan Po ini sehat banget. Kalah sama kita yang glewer-glewer ini. Iya, Po, ini kita ngomongin usahanya Po, Po Mini ya, itu Minis Q atau Minis Q sebutannya nih Po.
2: Minis Q.
1: Minis Q ya. Ini berawal dari mana nih Po ceritanya, Po bikin usaha yaitu Minis Q, produsen of healthy cookies ini Po. Kalau boleh cerita, itu sejak kapan juga?
2: Minis Q itu berasal dari nama besar saya sih, Minis Jarwo. Itu berdiri dari tahun 2022. Baru bangun perintis, berarti belum lama ya, sekitar hampir mau jalan 4 tahun kan.
1: Iya, baru-baru ini ya, apa namanya, PSBB udah longgar ya, Pok ya?
2: Iya. Nah, awalnya karena orang-orang kan taunya Minis Jarwo itu atlet binaraga.
1: Iya, betul.
2: Karena memang saya kan awalnya berkecimpung di dunia olahraga, di DBD Builder itu dari tahun 2009 kan sampai sekarang. Nah, semenjak saya udah nggak kompetisi di tahun di tahun 2022, akhirnya saya bikin kesibukan nih, bikin apa ya gitu. Nah, terciptanya kepikiran lah bikin cookies yang inline sama profesi saya gitu kan, yang inline sama personal branding aku gitu. Akhirnya kan dapat tuh kan, akhirnya dapat. Yang cookies itu kebetulan cookies yang sehat, gluten free. Dan awalnya memang cuma merambah ke dunia gym nih, ke dunia orang-orang yang suka nge-gym. Kita coba pasar, kita target pasar, enak nggak ya? Ternyata mereka happy. Tapi dengan seiring berkembangnya itu produk dan usaha saya lempar nih ke media, saya lempar ke masa. Mungkin nggak sih mereka suka? Nah, alhamdulillah ternyata dari tahun 2022 sampai sekarang berkembang pesat dan ada banyak di selain di tempat-tempat gym itu ada di beberapa market modern, retail market modern.
1: Di retail minimarket udah ada ya Po ya?
2: Sudah ada, salah satunya di 50 Indomaret, 50 Indomaret terus di Harmoni, Aneka Buana, semua cabang Hero. Di oleh-oleh Fresna Bali dan Jogja. Ada di mana itu saya sampai lupa. Bandara. Di bandara itu.
1: Oke, saking dan banyak sampai lupa.
2: Sekarang, dan sekarang merambah bekerja sama dengan hotel-hotel.
1: Oke, siap. Jadi
2: Iya.
1: udah makin bercabang lagi ya, Po, ya, untuk pemasarannya.
2: Udah,
1: Siap, siap. Nah,
2: jadi empoknya itu nggak bisa ngelihat ada peluang sedikit aja
1: langsung
2: langsung
1: dikejar gitu ya, Po, ya. Ini
2: langsung dapet.
1: istilahnya yang istilah kata yang ngejemput bola, ya, ngejemput rejeki gitu ya.
2: Ya,
1: Jangan jangan
2: ya.
1: jangan nunggu rejeki datang, tapi kita yang kudu ngejar gitu ya, Po, ya.
2: Nah, maka nyata keburu dipatok orang, pokoknya nggak
1: Betul,
2: kebagian.
1: ntar kepatok ayam nih.
2: Iya
1: Siap-siap,
2: dong.
1: Po. Ini tapi awalnya itu, Po, awal-awal untuk promosi itu kemana tuh, Po? Tuh, Po mulai di story WA kah, atau udah langsung ke sosmed pribadi dulu, atau gimana waktu itu, Po?
2: Sosmed pribadi.
1: Oke.
2: Sosmed pribadi awalnya. Dan datang ke gym door to door lah ya. Ini
1: Oh,
2: gym yang
1: oke.
2: biasa gitu kan. Gym biasa lah gitu. Tapi karena memang kebetulan komunitas tempat saya di gym-gym besar juga banyak. Ya akhirnya saya merambah ke situ lah.
1: Oh,
2: Komunitas atau
1: oke.
2: tempat ke gym-gym besar. Ya salah
1: Pelan-pelan
2: satunya
1: ya.
2: ada di 22 tempat kebugaran Osbon Gym.
1: Oh,
2: Osbon Gym di
1: yang
2: Grand Bogor.
1: merah. Iya.
2: Ya, ada di situ. Ada di situ
1: Oke,
2: pastinya.
1: soal kita ngikutnya yang biru kuning, Po.
2: Nah, ketemu dong, coy.
1: Iya, ntar kalau main ke sono sih ada teman ayah yang di Bekasi soalnya.
2: Oh,
1: Siap.
2: ada. Bekasi ada.
1: Oh,
2: Tanyain, tanyain, tanyain. Soto, tanyain.
1: coba ntar ayah tanya deh sama
2: Oke.
1: teman ayah ya. Nah, terus
2: Iya.
1: ini kan udah dari ke fitness center, terus juga ke minimarket retail segala macam, itu gimana juga tuh, Pak, prosesnya? Empo nawarin kah, bawa proposal ke marketing mereka gitu ya, atau bagaimana itu, Pak, waktu itu?
2: Kalau ke market modern itu pastinya kita ikut kurasi ya dari
1: Akurasi.
2: misalnya salah satu BUMN atau kementerian itu mengadakan kurasi. Nah, pasti kan saingannya banyak ya, saingannya banyak banget itu ya dari situlah. Misalnya begini, yang mendaftar 300 UMKM ternyata mereka cuma yang diambil misalnya 5 UMKM gitu produknya gitu. Dan pastinya legalitasnya juga harus sudah siap ya dan harus sudah lengkap semua ya salah satunya halal,
1: Haki.
2: BPOM, sama HACCP, sama HACCP. Dan sekarang karena sudah di retail modern istilahnya sekarang di gym seluruh Indonesia tuh banyak lah ya ada produk aku di retail modern di lokal juga banyak. Nah sekarang insya Allah besok 2 September saya akan pameran ke China.
1: Widih, mantep ke China jauh
2: Pameran ke
1: ya.
2: China, karena kemarin ada ikut kurasi dari Kementerian UMKM, itu yang daftar sekitar 250 orang, dan yang di lolos kurasi itu 50 UMKM, dan all difasilitasi dengan mereka.
1: Oke,
2: Gitu.
1: alhamdulillah. Jadi Mpo ikut ke China ya nanti ya.
2: Saya ikut ke China, karena memang legalitas untuk produk saya itu sudah HACCP.
1: Oh,
2: salah satu
1: bedanya apa itu,
2: persyaratan
1: Po?
2: legalitas.
1: Kalau
2: Nah,
1: legal,
2: HACCP itu salah satu persyaratan buat bisa ekspor.
1: oh, untuk bisa ekspor, itu legalitasnya HACCP gitu ya, ya ada tulisan
2: Yes, HACCP.
1: ya ada di ini ya, profilnya minisq.official ya.
2: Ya, dan November biasanya insya Allah akan terbang ke Malaysia juga.
1: Oke.
2: Dapat undangan dari Kementerian Luar Negeri.
1: Yo loh,
2: Emily.
1: banyak banget nih roadshow-nya ya. Dulu kalau dulu ya roadshow-nya paling ini ikut kompetisi-kompetisi. Sekarang roadshow-nya bawa
2: Ya,
1: jualan
2: kan
1: pribadi.
2: rotinya sebagai as a woman planner.
1: Iya, siap-siap. Tapi pernah nggak, Po? Ini kan Po udah jalanin usaha ya kurang lebih 4 tahun lebih gitu ya, mau 5 tahun, udah mau lama lah, panjang gitu ya. Sempet nggak kepikiran, ih kangen juga nih sama dunia kompetisi gitu. Pernah nggak, Po, kayak gitu, Po?
2: Pernah, pernah. Tapi namanya sesuai itu kok sesuai itu kalau misalnya mau start up ya, itu kan biasanya harus memilih salah satu ya.
1: Oh, betul.
2: Ya benar.
1: Jadi harus
2: Ya karena
1: pilih ya.
2: memang ya karena memang saya sudah outstanding kompetisi di tahun 2022. Ya sudah, akhirnya saya menjalani yang ini. Memang saya
1: Fokus
2: udah,
1: gitu
2: oh ya
1: ya.
2: udah memang patenku di sini. Memang pada udah saatnya saya harus menggedein apa namanya PT saya gitu kan, produk saya, brand saya.
1: Benar benar benar
2: Tapi
1: siap.
2: kemarin tidak menutup kemungkinan meskipun aku udah nggak kompetisi, tapi aku diundang sebagai jurinya Binaraga. Jadi
1: Widih,
2: masih kompetisi
1: mantep,
2: aku yang
1: masih
2: juri.
1: ya. Siap itu masih aja orang pada nginget ke Empok ya.
2: Ya, ya Ya, ada Pak Minir.
1: Siap, siap ya. Apa namanya? Ini jadi juga kalau misalnya yang mau jadiin Pak PT bisa kali ya.
2: Sekarang nggak terlalu saya ambil banyak.
1: Oh, nggak ambil.
2: Ada beberapa.
1: Tapi ada beberapa aja ya.
2: Ada beberapa dan itu saya datang kan begini. Lihat cost price-nya maksudnya.
1: Oh, oke, okay. Siap ya. Dia jauh atau enggak
2: kalau
1: gitu ya.
2: Kalau lumayan menjanjikan, seperti kayak misalnya saya suruh PT ke salah satu instansi, anggaplah Polda Metro Jaya. Nah, itu kan kita discuss masalah price dan harga. Kalau oke okay dan masuk, itu oke okay lah saya ambil, tapi enggak terlalu banyak. Gitu, Pak. Okay. Itu juga kan perlu waktu.
1: Benar-benar jarak juga ya Po ya, harus mana fokus ke usaha juga gitu kan ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, tapi awal mula nih Po, kalau kita mau mundur lagi ke belakang di 2022 sebelum Po udah fokus jualan mini SKU ini, Po resign juga atau juga kelar nih dari dunia kompetisi, berapa lama Po buat uji coba apa namanya tes kualitas dari snacks atau juga cookies yang ada di mini SKU ini Po?
2: Gimana?
1: Jadi
2: jauh nih suaranya Bang.
1: Oh gitu. Jadi berapa lama nih Empo butuh waktu buat tes rasa, tes kekuatan, ketahanan cookies di mini SKU sebelum Empo udah ready nih buat dipromosin, dijual waktu itu Po?
2: Oh oke. Okay. Jadi buat tahu tes pasarnya nih orang-orang pada suka apa enggak dari rasa, dari segi packagingnya, gitu kan, packaging atau enggak pada saat orang pertama kali melihat gitu kan. Kebetulan untuk packagingnya sendiri itu aku didesain khusus sama Kementerian Kemendak, Kementerian Perdagangan. Karena waktu itu ada kurasi itu yang itu kalau nggak salah 2000 UMKM dan hanya 15 yang difasilitasi untuk packaging, kita dapat e-booknya dan aku termasuk tiga besar untuk dapat penghargaan dari Pak Budi Santoso, Menteri Perdagangan. Itu mungkin bisa spill di Instagram aku, ada di situ.
1: Ada di situ ya.
2: Di story-nya ada. Gitu. Nah dari situ kan orang setelah melihat produk apa packaging yang eye catching, karena di situ kan ada 6 varian, jadi setiap variannya kan itu beda warna ya, buat menunjukkan ini varian ini, varian ini, varian ini. Okay. Warnanya kan mereka bilang bagus dan nggak norak gitu. Setelah melihat mereka melihat itu, diambil, mereka tes pasar, mereka tes rasa. Nah, so far alhamdulillah masuk. Makanya di awal pertama mereka beli, akhirnya mereka menjadi reseller dan sekarang mereka menjadi distributor.
1: Oh, oke, siap ya. Gitu. Ini apa namanya juga lolos nih waktu itu tiga besar ya, Pak. Alhamdulillah ya untuk.
2: Alhamdulillah kurasi. Itu kayaknya makan waktu sekitar nggak lama sih ya. Sekitar 2 bulanan lah saya mencari kita lempar sampel, kita lempar gimana gitu kan. Okay. Alhamdulillah dalam jangka waktu 2 bulan bisa mendapatkan komen atau testimoni dari masyarakat ya, maksudnya bukannya kalangan olahraga aja, masyarakat biasa yang memang awalnya mereka tidak mencintai healthy cookies dan mereka itu menganggap healthy cookies awalnya nggak enak, tapi setelah mencoba cookies yang saya buat, mereka jadi oh ternyata healthy cookies itu yang bilang nggak enak tuh salah gitu loh, salah gitu kan. Ternyata memang ada healthy cookies yang enak, gitu kan. Tetap kita melihat komposisi dari si nutrition fact si produk itu sendiri.
1: Oh oke, okay. Siap. Jadi memang udah pas juga karena sekarang udah mulai banyak orang-orang yang milih hidup sehat ya Po. Jadi cocok nih gitu.
2: Benar-benar.
1: Sama pasar yang udah mulai melek nih sama kesehatan. Jadi dari makanan terus juga sampai snacks ya, cookies-cookies itu juga harus yang sehat-sehat nih Abang Po gitu zaman sekarang ya. Kalau bukan kita siapa lagi yang jaga kesehatan kita sih, ya kan?
2: Iya benar.
1: Masa orang lain? Iya sih, ada sih orang lain ya, pasangan kita. Ya kalau kagak kalau belum punya gimana nih kayak kita. Kan kita kudu jaga sendiri ya, siap. Awalnya waktu itu waktu dibikin nih awal mula itu waktu jualan pertama itu emang udah ada 6 varian atau memang yang original dulu aja nih?
2: Oh enggak dong, enggak. Baru awal pertama tuh cuman chocolate chip varian aja. Karena orang mulai suka, kita buat varian baru karena kita kan berinovasi kan. sampai akhirnya sekarang ada 6 varian.
1: Uh-uh.
2: 6 varian dengan berbagai kemasan.
1: Uh-uh.
2: Jadi kalau misalnya kemasan paunci itu bisa buat dijual di kayak Osborne gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, yang saset itu bisa dijual di gym-gym yang menengah ke bawah, mm-hmm, gitu kan. Sasetan itu ada.
1: Mm-hmm.
2: Terus kita ada versi kaleng, kayak kaleng yang rada gede, kayak kongguan itu buat versi lebaran sih, sama hampers, sama kaleng kecil itu.
1: Oh oke, okay. Jadi ada macam-macam juga ya untuk packagingnya, untuk variannya itu, karena lama-lama pasti harus berinovasi ya Po ya, biar orang juga kagak bosan ya.
2: Iya.
1: Biar ada pilihan juga nih, mau yang ini yang original, besok mau yang ini mau yang ini gitu. Jadi banyak pilihan nih Abang Po, biar gak bosan juga gitu. Nah, terus kalau kita mau balik lagi ke awal-awal Po, sempat gak ada kayak misal kendala-kendala yang dialami sama Abang Po, mungkin entah dari modal, kan biasa begitu ya kalau mau orang mau usaha tuh entar dari modal, entar terus juga lihat kok orang-orang udah banyak juga nih yang punya usaha kayak gua gitu ya, apa gua bisa gitu ya gitu. Ada keraguan-keraguan. Kalau Empo sendiri gimana tuh Po buat ngatasin keraguan-keraguan kayak gitu? Terus juga kendala-kendala yang lainnya gimana Po?
2: Ada, otomatis pertama dari modal.
1: Oke. Okay. Itu gimana tuh?
2: Iya kan. Modal waktu itu cuma pakai oven yang kecil banget itu loh.
1: Oh.
2: Oven yang pun oven rumah.
1: Yang kompor.
2: Oven kecil, oven rumah nih. Ya, kecil itu kan. Iya, karena kita karena ya semakin naik dan kita nabung lah ya, nabung. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah jadi rumah produksi, meskipun cuma 50 meter, tapi oven sudah berkapasitas gede. Sehari itu bisa menghasilkan sekitar 500 bungkus.
1: Oke, okay, mantap.
2: Gitu. Nah, sekarang juga kan karena memang legalitas saya sudah BPOM, sudah HACCP, saya itu bikin white label, private label gitu. Jadi kalau misalnya kita itu ada line khusus buat private label. Jadi maklon. Jadi kalau misalnya ada orang yang main, kita sih udah deal. Alhamdulillah sudah ada deal 2 PT yang sama kita. Jadi mereka yang R&D, nah nanti produksinya di tempat kita sampai packaging.
1: Oh,
2: sampai kita yang jadi kita membuka maklon.
1: Mantep ya. Tadi awalnya usaha sendiri pakai oven kecil, sekarang nabung.
2: Kecil di rumah, di dapur pribadi, sekarang sudah ada di rumah produksi.
1: Itu juga karena emang ini ya, empok niat, empok serius, empok juga emang mau jalanin usaha ini gitu ya, akhirnya ya berbuah lah. Ya, berbuah hasil yang memuaskan ya buat Empok sendiri dan juga buat orang-orang yang nikmatin cookiesnya yang sehat ini, gitu.
2: Iya. Dan saling gini, biasanya kalau UMKM itu banyak banget yang buka kurasi atau misalnya perlombaan-perlombaan gitu ya, perlombaan kompetisi atau pitching gitu. Nah, aku dari tahun 2024 sampai sekarang ya sering aja ikut itu.
1: Oh, sering ikut
2: kita
1: itu ya?
2: Mau tahu aja kapasitas diri sendiri buat berkompetisi di atau pitching di depan investor atau juri itu gimana ya gitu. Salah satunya kan kemarin aku udah menang di Juragan Jamanau kan di Metro TV itu.
1: Idih,
2: yang
1: mantap.
2: Sudah dihibah sama Mas Reno Barak salah satunya, dan aku sudah menjadi binaan Pertamina juga, Bank Indonesia Barat juga. Salah satunya itu.
1: Jadi nggak berhenti juga buat tetap berkompetisi tapi di bidang yang lain ya Pak ya.
2: Iya, berkompetisi di bidang yang lain dan terus belajar sama berjejaring lah sama mereka.
1: Yang mana tujuannya?
2: Kita nggak tahu rezeki datangnya dari
1: mana. Iya betul, tujuannya juga buat bisa improve juga, kalau misalnya juri mau komentar apa ya kita ya perbaiki gitu ya Pak ya. Jadi kita jangan berhenti di situ aja, terus ikut jejaring-jejaring supaya nambah relasi, nambah juga ilmu juga, karena kita dalam hidup kudu terus belajar-belajar ya, Po. Ya, bukan cuma di bangku kuliah, bangku sekolah doang gitu.
2: Iya, benar.
1: Mantapnya Bang Po. Ya. Terus juga apalagi nih besok nih Po yang September Oktober Po ke China, ke Malaysia. Nah, itu gimana tuh Po kalau buat bagi waktunya, Po pergi juga ke sono. Terus yang di Miniskiu ini udah ada tim yang ngurusin gitu Po atau gimana?
2: Ada. Kebetulan saya punya karyawan 10 orang. Nah, karyawan intinya itu ada 4 ya. Salah satunya ya memang co-founder atau marketing eksternal saya.
1: Oh,
2: jadi pada okay. saat saya nanti berangkat ke sana kan sekitar seminggu. Dan nanti dia standby di sini.
1: Oh,
2: karena kan gini, karena kita sebulan sekali itu kita ada briefing. Ada briefing buat internal lah sama mereka sih, orang produksi lah, orang marketing lah, terus orang keuangan lah, kita briefing apa yang kita dapat buat bulan ini dan apa yang harus kita capai buat next month.
1: Jadi tetap supaya ada evaluasi ke depannya, apa nih harus ditambah dari kinerja tim, gitu mungkin ya Po ya. Terus juga sellingnya gimana gitu. Terus kalau kita lihat juga sosial medianya juga ini udah cakep banget ini Abang Po nih, sosial medianya juga aktif banget untuk promosiinnya gitu. Jadi Po juga nggak main-main, ini usahanya Abang Po dipasang juga itu yang paling atas nih, proudly present. Ini sertifikat, ada sertifikat juga tuh Abang Po.
2: Sertifikat
1: HACCP, standar keamanan pangan yang memastikan setiap proses produksi kami higienis, terkontrol dan aman dikonsumsi. Cailah. Buat jualan suaranya. Kalian ntar mau bikin gitu kan, suara-suara iklan gitu, kita pakai suara kita ya. Ini kedengaran kita kayak begini ngomong. Pas kalau kayak tadi bisa oat protein cookies. Nah.
2: Mantap lah, kapan-kapan kolaborasi lagi.
1: Bisa siap. Nah, terus juga nih Po, ini kan udah mau ke China, ke Malaysia. Kalau mau dibilang juga atau harapannya dah gitu kan, udah mau 5 tahun juga gitu. Apa ini harapan buat Miniskyu sendiri kalau dari Po sendiri, Po?
2: Biasanya itu pameran pertama saya di China, pameran pertama saya.
1: Oh.
2: Nah harapannya mungkin karena di lokal kita sudah, istilahnya kita sudah banyak persen kita sudah jelajahi, karena kan saatnya kita akan go global, kita
1: expand,
2: saatnya
1: ya.
2: Go internasional, expandnya ke sana.
1: Nah
2: kalau misalnya andaikan di tahun 2026 memang belum mendapatkan potensial buyer, nah di tahun 2027 saya berharap dengan mengikuti pameran di luar akan mendapat potensial buyer dan insya Allah Miniskyu doakan selalu bisa ekspor.
1: Amin ya, biar bisa emang UMKM global gitu ya Po ya, tujuannya ya.
2: Iya. Kita harus go global, go internasional.
1: Siap ya, yang tadinya dari seorang binaraga gitu ya Bang Po, beralih ke dunia UMKM,
2: Womenpreneur,
1: terus juga bisa memberdayakan banyak orang sekarang akhirnya. Punya Empo juga punya tim, tuh Abang Empo.
2: Kan?
1: Tuh bisa memberdayakan warga dan juga membuka lapangan pekerjaan dengan adanya kita UMKM, tuh Abang Empo. Gitu. Terus tapi pernah nggak Po awal-awal usaha ada kayak semangatnya yang tadinya menggebu-gebu, tiba-tiba kendor gitu Po?
2: Ada,
1: kayak
2: dan
1: gimana
2: itu sesuatu
1: tuh,
2: yang lumrah ya, suatu saat kita menggebu, tiba-tiba kita ngedown, tiba-tiba kita boring, tiba-tiba kita pusing, tiba-tiba kita pengen sendiri, itu wajar, wajarlah manusiawi gitu ya. Kalau nggak begitu nanti, satu, kalau misal di atas terus, aku sombong. Aku nggak bisa melihat yang di bawah, aku nggak mau lihat yang di bawah. Terus kalau misalnya aku nggak ada waktu aku buat menyendiri atau merenung atau memikirkan, nanti aku nggak ngerti. Aku harus scale up kemana nih, aku harus jalan kemana nih, kan gitu. Ya memang seninya memang harus begitu, ya kan. Supaya nanti kita ya salah satunya itulah. Okelah kita boring, tapi gimana caranya supaya kita menjalani bisnisnya kita nggak boring?
1: Iya.
2: Salah satunya apa? Salah satunya online di sini. Kan boring aku
1: Iya, cerita-cerita kita sharing sama UMKM yang lain. Ya. Betul, ya. Gitu. Pasti ada aja lah ya waktu di zaman jenuh atau bosen, tapi
2: benar.
1: Ya kita balik lagi tujuan kita apa gitu. Terus jangan lupa berjejaring, yang tadi Empok juga sempat bilang tuh Abang
2: Penting
1: Empok,
2: banget
1: ya, supaya nambah skill kita, ya nambah skill kita, nambah teman juga ya, kali aja
2: nambah
1: ada
2: teman, ada siapa teman sekinya di situ,
1: betul ya, iya, buat kolaborasi,
2: ada tumbuh bisnis di situ, kolaborasi.
1: Kita nggak pernah tahu ya, rezeki kan bisa datang di mana aja, asal ada kitanya yang niat.
2: Ya, okay. Kita tetap humble. Betul. Sama teman-teman, kita tetap welcome. Mm-mm. Kita mau menerima kritik dari for everyone.
1: Mm-mm. Ya kan? Iya, itu dia tuh Abang Po. Intinya mau terima kritik dari siapa aja supaya kita juga bisa terus berkembang gitu. Masa gak terima kritik?
2: Iya.
1: Nama juga kehidupan nih, kecuali dijulitin baru beda lagi urusannya ceritanya. Itu kalau kritik mau buat membangun ya Bang Po ya, siap ya. Om ini gak berasa nih udah mau seperempat jam lagi kita ke jam 12 ya. Kita udah ngobrol-ngobrol cerita perjalanan Bang Po, kayak seru ya. Seru ya, perjalanannya.
2: Apalagi gue seharian di situ ya.
1: Bisa. Gak berasa ntar sampai jam 1 kita ya.
2: Iya, ngobrolin
1: ini tempat gym kita malah ntar jadinya. Siap. Po, ini terakhir mungkin ya Po ya dari Empo, closing statement dari Empo. Ya mungkin buat Abang Po yang lagi jalan usaha sekarang, tapi ya itu tadi sempat ada kendor usaha, kendor semangatnya, sempat kepikiran aduh modal gue kurang nih gimana nih gitu ya. Khususnya ini ke dana gitu ya Po ya. Itu gimana kalau dari Empo sendiri buat menyemangati Abang Po yang lagi usaha sekarang nih Po?
2: Simpel sih. Tetap semangat. Tetap berjejaring itu penting banget ya. Seperti aku bilang tadi, rezeki datangnya nggak tahu dari mana. Entah yang kita harap ternyata tidak rezekinya di situ, tetapi sesuatu yang tiba-tiba itu mendatangkan rezeki buat kita. Tetap humble for everyone. Pokoknya jangan merasa kita paling pinter. Belajar terus dari everyone. Ilmu tuh nggak ada cukupnya sih ya. Buat kita scale up, buat kita maju, buat kita membesarkan brand.
1: Oke.
2: Okay. So, banyakin kolaborasi sama teman-teman dari UMKM.
1: Oh, itu aja sih. Oke, siap. Banyakin kolaborasi tuh Abang Po. Ya, jangan malas. Kita tuh masih merintis ya, belum jadi pewaris tuh Abang Po ya, kita kudu banyak-banyakin kolaborasi,
2: bener.
1: Ikut-ikut organisasi ya, insyaallah
2: berdarah-darah dulu.
1: Betul.
2: Wajarlah.
1: Emang harus berdarah-darah. Insyaallah nanti
2: daripada
1: ya
2: sesuatu itu instan. Sesuatu itu dapatnya instan. Takutnya nanti jatuhnya juga tiba-tiba.
1: Siap ya, siapa tahu nanti bisa jadi kayak Empo Mini, bisa punya sertifikat HACCP, bisa buat ekspor ya Bang Po. Po, ini ternyata ada yang nanya, tapi beda jalur, bukan usahanya Empo, tak malah. Po, bagaimana Po biar bisa punya otot perut gitu, biar bisa kebentuk. Ya olahraga ya.
2: Iya olahraga. Kalau nggak gini deh, dekat sama aku sebulan aja, gue ajarin aja.
1: Tuh, iya. Bang Afif ya, Bang Afif di Sumenep tuh nanti bisa di follow tuh Instagramnya Po Minis ya. Bisa bisa dari minisq.official tuh, ntar bisa tanya data di situ ya. Siap deh.
2: Kalau nggak searching di Instagram pribadi aku Mini A Sujarwo.
1: Oke, coba ada nih. Mini_A_Sujarwo tuh Abang Po. Nanti bisa di follow juga ya. Siap dah kalau gitu. Mau Mini, terima kasih buat cerita sharingnya di hari ini.
2: Okay.
1: Lancar usahanya, semangat, jaga kesehatan.
2: Amin.
1: Supaya nanti di China sama Malaysia nggak ngedrop ya, Po ya.
2: Amin.
1: Siap. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Po. Sehat-sehat.
2: Salam. Warahmatullahi.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: cerita dalam lagu.
1: 2 tahun nganasa tinggal.
2: Abang Po balik lagi bareng Bang Zaki di cerita dalam lagu. Ini lagi-lagi ayah punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wen the Jetski dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin, lagu ini viral terutama di TikTok dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di cerita dalam lagu. Ini dia, Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
0: Pro 4 FM Suara Budaya.

dari hulu hingga hilir di Jakarta. Ia juga mengatakan pembuangan sampah dengan sistem open dumping tidak lagi diperbolehkan sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga Pemprov DKI mengubah sistem pengelolaan menjadi control landfill atau penimbunan terkendali sebagai bagian dari transformasi menuju pengelolaan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok terus melakukan pemeliharaan rutin pada ruas jalan kawasan wisata Suela Sembalun Bumbung di kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, Dinas PUPR PUPR PKP NTB Kusnadi mengatakan penanganan difokuskan pada perawatan ruang milik jalan atau juga rumija, pemeliharaan saluran drainase, serta pembersihan gorong-gorong untuk menjaga kelancaran fungsi jalan menuju kawasan Rinjani. Ia juga mengatakan pekerjaan dilakukan pada ruas sepanjang 11,60 km dengan melibatkan 16 petugas. Kegiatan pemeliharaan telah dimulai sejak pertengahan Juli dan ditargetkan rampung pada pekan ini. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, jam 12 ya. Masih ya temenin di mari Abang Po di Jakarta Po Cerite di jam 12 lewat 10 ya. Buat yang mau lohoran, lohoran dulu aja dah Abang Po ya. Terus juga yang mau cari makan siang, makan siang. Selamat mencari Abang Po. Atau yang lagi tetap berjibaku dengan usahanya, jualannya hari ini, semangat deh Abang Po. Kita temenin sampai nanti kelar jam 3 ya Abang Po ya. Lu pada kecilin ya. Pokoknya ntar kita balik lagi ya Bang Po abis ini. Tentunya di Jakarta punya cerita.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan, kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Minah, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

Pramod FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Siang ini pada makan apa? Gorengan. Nyemil aja dulu. Iya, baru nanti makan yang beratnya. Ya enggak apa-apa sih ya. Tapi kalau gorengan, ya Abang Po, ada kagak yang kalau milih gorengan tuh sesuai yang dipengen aja? Kayak misalnya singkong, singkong aja, risol, risol aja, sukun, sukun aja gitu ya. Tapi kalau Abang Po yang suka sukun, alhamdulillah nih Abang Po. apa namanya? Katanya nih, sukun itu jadi apa namanya? Bisa dibilang jadi superfood Abang Po. Ya, yeah, walaupun sukun itu lebih dikenal buat cemilan ya, apalagi gorengan ya. Nah, tapi di dalamnya sukun itu ternyata banyak manfaatnya Abang Po. Ada yang tahu manfaatnya sukun apa? Jadi kalau dari kata guru besar Fakultas Pertanian IPB University Profesor Edi Santosa, ini nyebut Abang Po kalau sukun itu jadi superfood di masa depan Indonesia, Abang Po. Jadi kalau menurutnya nih Abang Po ya, suatu makanan dibilang superfood itu kalau dia punya kandungan nutrisi tinggi tanpa apa namanya, dia itu tanpa anutrisi gitu, bisa dibilang Abang Po, tanpa kekurangan nutrisi. Jadi full banget nutrisinya Abang Po. Jadi dia tuh ngasih manfaat kesehatan ya, dan juga dibudidayain nih Abang Po nih dengan cara rendah emisi karbon dan juga tangguh nih terhadap perubahan iklim. Begitu Abang Po ya. Dan juga dilansir dari Detik Health ya Abang Po ya. Dari berbagai kajian juga nih Abang Po dan juga pengamatan di lapangan, Profesor Edi juga bilang sukun ini memenuhi ketiga kriteria ini tadi ya Bang Po ya. Sukun punya sederet keunggulan ya ketimbang bahan pangan karbohidrat populer lainnya Bang Po. Dan gak cuma kaya serat dan juga punya indeks glikemik rendah, sukun ini juga punya atau juga bisa menyimpan banyak vitamin dan mineral yang penting Abang Po ya. Jadi sejumlah riset juga nunjukin Abang Po, sukun itu mengandung vitamin C, vitamin A, terus juga ada folat, zat besi, sampai zinc Abang Po ya. Nah, kesemuanya ini dinilai krusial ya buat mendukung pemenuhan gizi sekaligus membantu menekan angka stunting di Indonesia Abang Po. Nah, kalau menurut si Profesor Edi juga Bang Po, sukun itu juga punya kandungan nutrisi yang lebih baik ya dibandingin amis singkong gitu. Walaupun memang yang kita kenal singkong tuh bagus manfaatnya Bang Po, ternyata sukun nih lebih bagus gitu ketimbang singkong. Tapi setiap bahan pakan ya atau makan itu punya keunggulan masing-masing Abang Po. Bisa apa namanya, dan juga saling melengkapi. Jadi enggak perlu dipertentangin juga ya, mana lebih bagus, mana lebih baik, enggak gitu juga sih konsepnya Abang Po. Jadi pohon tahunan ini juga dikenal tangguh nih Abang Po ya ngadepin cuaca ekstrim ya. Sukun itu juga bisa tumbuh di wilayah bercurah hujan tinggi ataupun rendah gitu Abang Po, ataupun daerah yang tandus. Jadi Abang Po yang belum mencoba sukun kayak Ayi juga gitu, apa namanya, udah itu terakhir makan sukun tuh udah lama banget Abang Po, zaman kita masih bocah ya. Karena buat Ayi ini kok kayak bentuk melon tapi digoreng gitu. Ayi udah lama tuh gak makan sukun Abang Po, dan teksturnya juga udah lupa ya rasanya gitu. Buat Abang Po yang doyan sukun, apa sih gitu ya yang bikin Abang Po demen sukun gitu, boleh diceritain di 0812 11 24 928.

0: lain.
1: Iya, acara
0: masih
1: yang lain.
0: Masih banyak stok-stok yang lain.
1: Bener ya?
0: Bener. Ini ada.
1: Oh iya. Yeah. Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pompos Artika. Lah, bisa bagaimana itu kagak demen sukun? Bukan kagak demen ya, pokoknya gimana ya? Kayak ngelihat sukun digoreng tuh kayak potongan melon ya, yang kayak digoreng gitu, po. Gitu. Kayak ini buah, tapi kok digoreng gitu, po, bayangannya. Sukun tuh enak kata Pompos Artika tuh bentuknya. Pas digoreng tuh ya, sukun tuh punya tekstur yang empuk katanya. Iya sih emang, kalau ayah inget-inget emang empuk ya teksturnya ya. Gitu, enak tau bang. Iya deh po, ntar insya Allah kalau ada nemu tukang sukun ya, tukang gorengan yang jual sukun ya. Gitu, ntar ayah cobain sebiji doang. Ayah fotoin juga nanti di story di IG ya. Nggak di follow ya. At Jo Aditya, at Perompak Jakarta juga boleh ya, kalau mau at Perompak Jakarta ya. Gitu, siap dah, terima kasih Po Sartika ya, buat abang Po yang makan siang, selamat makan siang juga di siang hari ini ya, apapun itu makanannya, minumnya air putih ya. Jangan lupa minum abang Po ya, ntar dehidrasi, tahu lagi musim kemarau kayak begini bikin kita cepet keringetan lah, apalah gitu ya, pokoknya buat abang Po biar tetap terhidrasi ya, jangan lupa minum gitu abang Po, ntar kalau lupa minum sakit tenggorokan gitu deh. Yang lagi makan siang siapa aja nih abang Po di hari ini, atau lagi ngaso aja ngaso gitu ya, habis ngopi habis apa, boleh dikasih tahu deh abang Po ya, 08 12 11 24 928 ya. Mpok Sartika kagak ada cerita-cerita acan ini, dia lagi pada ngapain di Petojo ya. Mpok Sartika Petojo mana nih, boleh dikabarin ya Po. Kali aja bisa apa, bisa nitip ya, nitip belanjaan di pasar Petojo. Biar kita kagak jauh-jauh ya kan, kalau Petojo kan situ ada pasarnya abang Po, sebelah sekolah. Iya sebelah sekolah, seingat aja itu sekolah SBM gitu abang Po. Bang Wahyu ini baru WhatsApp nih, sukun itu enak dan juga bikin kenyang katanya. Oke, emang iya sukun bisa bikin kenyang kalau udah mateng dan juga udah jadi makanan, tapi sayang di Jakarta mulai langka. Iya sih, itu dia susah. Gak ketemu juga buat yang jual sukun gitu. Ayo ada sekali yang jual sukun nih gorengan abang Po, di waktu di Sumatera Utara itu ada ternyata sukun. Nah tapi kalau cireng tuh kagak ada. Yang jual gorengan yang ada sukunnya itu ada tuh waktu itu di Sumatera Utara abang Po. Tapi kalau cirengnya gak ada, pas lagi kepengen cireng ya udahlah akhirnya bikin gitu. Ya udah lama juga sih emang tukang gorengan di sekeliling gitu ya. Kalau lewatnya Bang Pok mau di sini daerah pusat, terus juga Kelapa Gading, daerah selatan juga Blok M, sampai Cilandak juga ya, kalau lihat tukang gorengan kagak ada itu, kagak ada sukun-sukun pisan Bang Pok. Isinya udah itu standar risol, tempe, bakwan. Bakwan juga beda-beda. Ada yang bikin bulet, ada yang bikin gepeng gitu. Terus juga ada cirengnya, cireng juga macam-macam ya. Ada yang bulat, ada yang gepeng juga gitu. Tergantung yang jual, sama tergantung pengennya mau bikin apa dia. Tapi kalau cireng ya Bang Po, cireng tuh enaknya yang gepeng tahu. Kalau yang bulat tuh agak susah, ntar gampang alot. Kalau ayi ya, kalau ayi sendiri ya, gitu. Terus kalau bakwan justru lebih enak yang bulat, dibikin bulat gitu kayak bola tuh abang Po. Kan ada tuh tukang goreng-goreng yang di minimarket tuh kayak gitu tuh modelan bakwan ya abang Po, yang bulat-bulat ya, apa enak kalau buat ayi ada molen nih gitu. Tapi kalau ceban gitu ya, terakhir di dekat rumah tuh ceban tuh dapat 6 atau 5 atau berapa gitu, jadi bisa dibagi bakwannya 2, terus cirengnya 2, tempenya 2 kayak gitu. Atau bakwan 2, cireng 2, molen 2 gitu Bang Po. Ini Bang Wahyu kenapa yang ngetik lagi banyak banget. Jangankan yang udah jadi makanan, yang masih bentuk buah aja susah dicari sekarang. Iya kalau di kampung, di kampung orang tua malah masih banyak gitu. Di daerah mana ini, daerah mana kampungnya, pasti ada lah. Kalau di ini, kalau di kota, di kita kan jadi gedong, ada jadi ruko,
Begitu di Jogja katanya. Eh, ya pasti di daerah pasti ada tuh kayak gitu-gitu, masih ada pohon-pohon banyak tuh. Bang Wahyu, kalau kita di mari isinya ini kos-kosan, isinya itu tadi ruko. Mau di apa? Nyari pohon apa kita gitu. Paling di pinggir jalan di ini buat bikin cantik jalanan doang kita mah. Gitu. Siap dah, terima kasih buat ceritanya Bang Wahyu dan juga Po Sartika yang di Petojo. Buat Bang Po, bentar lagi kita bakal masuk ke siaran budaya Nusantara, siaran berjaringan kita. Di jam 1, Abang Po, niari kita bakal barengan sama Bandar Lampung. Dan hari ini hari Selasa, karena hari Selasa kita kagak ada di Radio Visual Arenet. Kita cukup di audio aja. Audio di 92.48 Perempat FM Jakarta, di channelnya Perempat Jakarta, ataupun di channelnya Perempat Bandar Lampung gitu. Beton doang katanya, iya. Beton, betul ya. Kalau Jakarta mau begitu ya. Siap deh, nanti kita bakal gabung lagi ya Bang Po ya, di Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga

fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak, mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan saya Jody ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih. Gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, Bang Po pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RR Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun, sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat, sehat seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita biasa begitu ya, ingat rasa lupa nama begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya menjaga bahasa daerah, which is gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap, salah satunya dengan sapaan tadi ya. Gitu. Ya pun, tabi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana
1: gitu.
3: Bagaimana kabarnya?
1: Bahe, ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa ya nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-8885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
4: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh, saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Ferry?
4: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, itu Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigger bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung, kita ngelihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung mak pandai cawak Lampung, atau nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
4: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferry, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum, atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall, atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
4: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yeah. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
4: Seperti itu,
2: memang
4: ya.
2: Terjadi.
4: Memang terjadi dan memang itu tantangan. Ini buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
4: sikap bahasanya cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
4: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena kan Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
4: Sudah pasti.
2: Pasti. Bang.
4: Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah. Berbagai suku bangsa ada di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
4: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu. Mereka kurang, enggak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
4: Oke. Selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu. Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah maka itu tadi berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya.
4: Betul Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari, bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih. Banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan, seperti itu. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
4: Sangat-sangat penting. Bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya Bang. Jadi praktisnya karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
4: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya.
4: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu, hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
4: Dialeknya.
2: Dialeknya. Oh,
4: dialek ada dua.
2: Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
4: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
4: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
4: Pepadun.
2: Pepadun.
4: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
4: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
4: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
4: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O, tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan, hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O, beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh, di Pro 4. Pakai A sama O.
4: Oke.
2: Dialek A sama O.
4: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya. Dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo, apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu pira siarani? Saya pulang langsung. Untuk dialek A.
2: Ya, artinya.
4: Ya, Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo? Yo kabar dina Kak Perau siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
4: Iya, gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap dah ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro4 Jakarta atau ke nomor Pro4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, oh, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah, tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap, udah cakep.
4: Oke,
2: dah.
4: Deh, oke. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry dan Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, okay, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tabipun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
6: Bang Ferry. Ya, kemburan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay. Silakan langsung aja, okay. Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
6: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah, saya itu bisa, Bang, mengartikan. Tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu, Bang. Nah, apa sih, Bang, triknya? Itu satu ya, Bang. Nah, yang kedua, gimana sih, Bang, caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih, Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah, Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih, Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih, Bang, trik terwasina, Bang? Terima kasih, Bang Deris.
5: Oke, jama-jama,
7: sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih, anak Bang. Siapa gelar nih, coba?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab, Bang Ferry.
2: Ya, ya, silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih, Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O, terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh, Abung seperti apa. Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi, Bang Edo. Pembiasaan, gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini. Sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu, gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami, gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan, Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya. Bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi. Gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
6: Gitu. Yeah.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok. Gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga Pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
6: Baik, ada penelpon lagi nih Bang
2: Jok. Siap, boleh silakan Bang Ferry. Baik.
6: Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
6: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
6: Bang Ferry.
8: Ya. Hah?
6: Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oh, kira Bang Leonardo. Bang. Gak apa-apa, sama-sama. Yang penting dinas di dalam merah.
6: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
8: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
8: Buat para sumbernya nih Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Ibu.
8: Bapak ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. pecinya lagi khas Lampung. Ini dengan lihat Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
6: Iya.
8: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi.
2: Iya.
8: Nah, pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan. Okay, dari
2: sini
8: ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api. Nah itu yang bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya, mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cikuria. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama
6: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama, dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
6: Ya. Menyatukan
5: okay, komunitas. Oke, baik. Baik. Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Yeah. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati, tuh ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cuma, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya. Hmm. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya. Hmm. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya, asli Lampung. Hmm. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun, karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup sangat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
3: Bagaimana Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, mm-hmm. ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Mm-hmm. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan mm-hmm. tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya, sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah dengan bahasa halus atau dengan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja nggak sih?
5: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
5: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, ya, Bang Deri. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
5: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini. Ya, dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi pun. Ya pun. Ya.
9: Jakarta.

Abang Pol Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan. Ambil di sini kabar berita.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Eh buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Dari Blok M ke Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi, jangan bingung lah yau.
6: Nang ning, ning nang ning, cepet gede.

Promot FM Sora Budaya Jakarta, Abang Po. Balik lagi sekarang di Jakarta Boleh Cerita ya, Abang Po ya. Dan tadi kita ngomongin soal ini ya, apa namanya, bahasa daerah gitu. Jadi gak usah malu tuh, kita berbahasa daerah Abang Po ya gitu. Dan juga ya dari kitanya sih sebenarnya, lagi-lagi yang kita udah hidup duluan gitu ya Bang Po ya, kita kenalin, kita biasain buat anak cucu kita pakai tuh bahasa ibunya Bang Po, bahasa daerahnya masing-masing Abang Po. Kita kenalin aja Abang Po, walaupun nanti di luar dia juga udahannya pakai bahasa Indonesia atau juga pakai campur-campur bahasanya Abang Po, tapi seenggaknya dia tahu nih ya, tahu cara ngomongnya, tahu artinya gitu Abang Po. Dan kalau kita ngomongin soal bahasa daerah sendiri, ada manfaatnya kok Abang Po untuk kita kalau kita berbahasa daerah gitu. Apa aja? Yang pertama, kita bisa bantu untuk pelestarian budaya Abang Po gitu. Jadi bahasa daerah itu kan bagian penting dari identitas dan juga wisata, warisan, ya segala macam dah, warisan budaya ya suatu komunitas Abang Po. Dengan mempelajari bahasa daerah, kita juga ngebantu lestariin tradisi, cerita rakyat, adat istiadat, dan kebiasaan yang terkait nih Abang Po dengan bahasa itu, bahasa daerah kita masing-masing gitu. Abang Po, bahasanya apa? Gitu ya. Kalau ayah ya udah Betawi ya Bang Po ya, tapi Betawi kita Betawi Ciben begitu ya. Agak ada perbedaan dikit-dikit doang gitu deh sama yang Betawi tengah, Betawi pinggir gitu. Beda-beda dikit tapi artinya sama gitu Bang Po ya. Nah, terus yang kedua apa nih Abang Po, manfaat kita berbahasa daerah ya. Yang kedua itu bisa memperkuat toleransi sosial ya. Jadi Indonesia kan punya keanekaragaman etnis dan juga budaya Abang Po ya. Kalau kita mau pelajari dan juga kita berbahasa daerah gitu ya Abang Po ya, itu bisa memperkuat rasa saling pengertian dan juga menghargai perbedaan Abang Po, serta membangun nih ya kedekatan antar suku dan juga komunitas gitu. Yang ketiga itu bisa ningkatin keterampilan komunikasi Abang Po ya. Kalau kita belajar juga nih ya, atau juga nguasain berbagai bahasa daerah ya, itu mempermudah komunikasi dengan berbagai kalangan di seluruh Nusantara ya. Misalnya kita orang Betawi, kita belajar bahasa Jawa gitu, sehingga kita ngerti dan tahu nih ya maksudnya apa gitu juga. Nah, hal ini tuh penting Abang Po buat pekerjaan di bidang sosial, pendidikan, dan juga pemerintahan yang butuh keterlibatan langsung dengan masyarakat. Kayak gitu Abang Po. Yang keempat juga bisa datengin peluang ekonomi Abang Po. Jadi di dunia bisnis, nguasain bahasa daerah itu bisa jadi nilai tambah Abang Po ya. Bahasa daerah tuh sering banget tuh jadi jembatan buat membangun hubungan yang lebih bonding lagi Abang Po, atau lebih kuat lagi ame klien atau juga mitra dari berbagai daerah gitu. Ningkatin peluang pasar lokal juga nih dan juga regional begitu Abang Po ya. Jadi misal dapat klien orang Manado ya, kan mau nggak mau kita juga biar lebih akrab, ikrip gitu Abang Po ya, pakai logat-logat Manado begitu. Yang lima Abang Po ya, keterampilan kognitif yang lebih baik Abang Po. Jadi belajar lebih dari satu bahasa itu juga bisa ningkatin kemampuan kognitif Abang Po. Kayak misalnya pemecahan masalah, multitasking, dan juga daya ingatnya Abang Po. Dan mempelajari bahasa daerah juga memperdalam ya pemahaman kita sama struktur bahasa dan juga cara berpikir yang berbeda-beda gitu Abang Po. Itu dia tuh ya manfaat kita belajar dan juga berbahasa daerah. Nah, satu lagi nih, bisa buat penutur asli ya, belajar dan juga menguasai bahasa daerah ya. Ini ngebantu menjaga koneksi Abang Po dengan akar budaya gitu, dan juga warisin identitas ke generasi berikutnya. Dan secara keseluruhan Abang Po,
kalau kita belajar banyak bahasa daerah itu bukan cuman memperkaya pengetahuan aja, tapi juga nih Abang Po bisa mempererat hubungan antar suku, kayak ningkatin kesempatan kesempatan sosial dan juga ekonomi, terus juga jaga keberagaman budaya Indonesia, Abang Po. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya kalau kita belajar bahasa daerah, terus juga biasain pakai bahasa daerah juga, Abang Po. Yang secara kita nggak sadar itu dia manfaat-manfaatnya. Kalau Abang Po sama anak cucu gitu, masih dibiasain nggak ngomong pakai bahasa daerahnya masing-masing gitu ya, logat Betawinya gitu ya, terus juga ape gitu ya. Yang biasa gitu ya, kalau ngomong, kalau lagi merepet, ya lagi ngomel-ngomel, nah itu masih dibiasain gak gitu? Masih dipakai gak gitu? Marah-marahnya, ciri khasnya orang Betawi atau orang mana gitu, boleh ceritain ya di 0812 11249228.

Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet!

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Promo FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Sama tadi halnya kayak yang Bang Deris bilang terkait apa namanya untuk kepercayaan bebas-bebas aja sih, sama aja sih, nama juga bahasa ya Bang Po ya, kayak nggak ada perbedaan gitu Bang Po. Jadi salah satunya nih contohnya nih Abang Po nih, ada gereja Katolik di Kampung Sawah di Bekasi ya Bang Po, yang memang itu konsepnya Betawi Abang Po, sampai-sampai ada doanya pakai bahasa Betawi gitu Abang Po. Bapa kami ada di surga gitu, dikudusin dah nama lu be begitu. Itu jadi nggak terbatas ya, nggak apa namanya ke kepercayaan agama kayak gitu Abang Po. Jadi bebas aja. Dan di Jawa pun kalau nggak salah juga ada tuh gereja Katolik yang pakai bahasa Jawa tuh Abang Po, setahu aja ya. Jadi apa namanya, bebas aja sih. Ada telepon, kita angkat dulu deh ya. Halo Prompat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Prompat.
0: Iya Bu Umi.
1: Ya.
0: Iya, gimana di pesanggrahan, aman?
1: Aman, masih batas.
0: Siap Bu Umi. Kenapa? Gak ada hujan?
1: Gak ada hujan.
0: Oh, tunggu ntar ada hujan lagi kok, sabar aja, ntar bakal ada hujan.
1: Kasihan tanaman.
0: Siap Bu Umi, gimana kalau cucu di apa namanya di sana di Semarang, mereka bisa bahasa bahasa Semarang gak sih, bahasa Jawanya?
1: Semua bahasa Jawa, Bang
0: Oh,
1: Jojo.
0: semua bahasa Jawa. Sehari-hari sama tetangga juga sama.
1: Iya, kalau yang nggak bisa tuh yang di sini tuh ngerti, cuman ngomongnya karena dari kecil kan temannya pada bahasa Indonesia, jadi ngomongnya terus bahasa Indonesia. Pada tiap hari dengerin saya, bapaknya itu kan mesti ngomongnya Jawa terus. Dia ngerti juga ngomongnya nggak biasa gitu kayaknya, karena kebiasaan di luar sama temannya di sekolah juga ngomongnya bahasa Indonesia, jadi yang ngomongnya bahasa Indonesia. Tapi
0: Anak
1: kalau
0: ibu
1: yang
0: yang di
1: di
0: sini.
1: Jawa, iya, kalau yang di Jawa kan memang di sana bahasanya Jawa. Saya dari kecil anak YouTube juga saya ngomongnya pakai bahasa Kromo, jadi mereka biar tahu nanti ngomong sama orang tua harus begini, kalau sama temannya begini gitu kan, Bang Jaja bisa bedain gitu.
0: Iya.
1: Kalau dari kecil diajak ngomongnya sama kayak temannya, nanti dia sama orang tua ya ngomongnya terus begitu kayak temannya aja, kan nggak ngerti tata krama untuk
0: Iya,
1: orang
0: iya,
1: tua
0: iya.
1: harusnya lain gitu. Makanya saya ya dari mereka kecil tuh saya udah ngajak ngomongnya pakai bahasa Kromo. Jadi sekarang kalau ketemu apa teleponnya mesti sama saya bahasanya bahasa sama orang tua gitu, Bang Cecok.
0: Kalau di sana sendiri, di luarnya keluarga Bu Umi, kalau di Semarang gitu ya. Nah, itu di sana juga masih
1: Ya.
0: diajarin, Bu, apa bahasa bahasa daerah sama anak cucunya.
1: Masih. Iya.
0: Jadi
1: Semua bahasa aja.
0: anak kecil terus juga yang remaja itu masih tetap pakai berbahasa bahasa Semarang gitu ya, Bu ya. Bahasa Jawa
1: Iya,
0: gitu.
1: itu ponakan-ponakan saya yang udah pada sekolah, pada gede kerja juga kalau ketemu saya ya tetap ngomongnya pakai bahasa Kromo gitu, bahasa sama orang tua. Tapi kalau sama yang sepantar dia ya bahasa sehari-hari gitu.
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa ngoko enggak,
0: Oh.
1: bahasa Jawa juga.
0: Bahasa
1: Di sana kan
0: ngoko.
1: iya, ngoko itu yang bahasa paling bawah gitu. Jadi umpamanya sama temannya iya ora gitu. Tapi kalau sama orang tua kan nggih, boten gitu. Jadi ada perbedaan gitu, Bang Jojo.
0: Jadi
1: Kalau
0: ada
1: kita
0: memang perbedaannya di sono ya, kalau sama
1: iya.
0: orang dewasa sama yang lebih
1: Iya.
0: tua gimana,
1: Iya.
0: sama yang seumuran gimana gitu ya.
1: Iya, di tempat saya itu kan semua begitu ngomong bahasa Indonesia tuh, kecuali kalau kita ketemu yang ya kayak orang Tionghoa gitu baru kita ngomongnya bahasa Indonesia. Tapi kalau
0: Tapi bukannya
1: sama-sama
0: kalau di
1: yang
0: sana yang Cindo juga bahasanya bahasa Jawa ya?
1: apa?
0: Yang di Cindo di sana juga bukannya bahasa Jawa juga? Soalnya teman Ayi di sono juga bahasanya bahasa Jawa, nggak bisa pakai bahasa Mandarin.
1: Oh, enggak bahasa Mandarin, cuman kita kalau ngomong bahasa Indonesia aja gitu, Bang Cecep.
0: Iya, maksudnya teman ayah di Cindo di sana, dia itu nggak bisa
1: Iya.
0: bahasa Cindo, jadi bahasa Mandarin,
1: Oh.
0: dia bisa bahasa Semarang, bahasa Jawa, malah bumi.
1: Oh,
0: Kalau
1: gitu ya.
0: udah lahir, udah gede di sono tuh kayak gitu.
1: Di sana. Saya kalau itu kayak di pasar apa di mana itu ya, yang orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, ada yang bahasa Kromo, tapi kalau sama yang orang Cina gitu kan pakai bahasa Indonesia baru.
0: Oh, oke. Iya. Siap. Jadi kalau di sana masih ya, masih kental juga ya untuk bahasa daerahnya ya,
1: Masih.
0: dari yang
1: Ya semua.
0: muda sampai yang tua ya. Jadi
1: Iya pakai bahasa.
0: orang tuanya tetap ngajarin ya Bu Umi ya
1: Iya.
0: intinya.
1: Iya pakai bahasa Jawa semua, Bang Jojo.
0: Oke.
1: Pelajaran bahasa Jawa juga masih di SD.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya Jawa Jawa apa? Belajar itu juga
1: Bahasa
0: tulisan
1: Jawa itu
0: aksara.
1: yang tulisan. Iya, yang Hono
0: Oh.
1: Coroko itu kan masih ada pelajaran di SD. Kayak saya dulu di SD juga ada, tapi setelah SMP terus nggak ada, SMA nggak ada, sampai sekarang jadi agak lupa
0: Jadi
1: udah
0: lupa ya.
1: karena nggak belajar lagi. Coba kalau masih
0: Iya.
1: terus gitu masih ingat bisa terus, Bang Jojo.
0: Siap
1: Iya
0: deh kalau gitu,
1: sekarang
0: Bu.
1: apa tulisannya aja udah lupa ini huruf apa lo apa gitu. Tapi kalau dulu sekolah ya apal banget, saya tuh suka sebetulnya, tapi pas SMP SMA nggak ada, ya udah sampai sekarang nggak pernah belajar jadi lupa
0: Iya,
1: gitu.
0: siap. Nggak apa-apa, Bu. Namanya juga udah lama
1: Iya
0: ya, nggak
1: lah.
0: dibiasain.
1: Iya kalau iya, tapi kalau ada terus ya ingat terus sampai tua masih ingat
0: Siap deh kalau gitu, Bu Mi.
1: gitu.
0: Terima kasih, Bu Mi, buat ceritanya.
1: Sama-sama ya, Pak Jojo, terima
0: Iya.
1: kasih. Hati-hati pulang nih, mau
0: Siap.
1: terus nanti ya. Assalamualaikum
0: Iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Po. Jadi di sono masih kental tuh Abang Po buat apa namanya ngajarin, ngenalin bahasa daerahnya ke generasi penerusnya Abang Po. Jadi nggak ada tuh bilang kalau di sono tuh apa namanya orang anak mudanya males berbahasa. Balik lagi ya ke kitanya, ke yang udah hidup duluan, kita mau ngajarin atau kagak nih? Kalau Aki Adi gimana nih? Assalamualaikum, Bro Empat, Aki Adi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Aki Adi gimana?
2: Punten Kang Jojo.
0: Iya, silakan, mangga tuh. Aki Adi gimana? Kalau di rumah,
2: Hatur nuhun.
0: sami-sami, anak cucu masih sesundaan tuh?
2: Ya, Sunda lah pakai bahasa ibu.
0: Sesundaan cucu masih. Oh,
2: Tapi gini
0: oke.
2: Kang Jojo,
0: Apa itu?
2: kita harus dipraktekin juga gitu.
0: Iya, sehari
2: Kisahnya
0: buat
2: dibuat.
0: ngobrol ya.
2: Iya. Misalnya kan anak katanya buah apa nih? Pete. Kalau di sana kan pete, Kang Jojo.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Aki Adi
2: Tapi
0: ini kayak
2: tahu,
0: putus-putus
2: cari praktek
0: suaranya deh.
2: juga.
0: Boleh geser dikit Aki Adi? Suaranya
2: Oke,
0: agak putus-putus.
2: ya.
0: Iya, dikit. Geser, geser dikit gitu. Kemana ke? Ke pohon pisang gitu biar dapat sinyal. Iya. Jadi,
2: Bagaimana?
0: udah aman. Siap. Jadi masih
2: Iya.
0: dipraktekin ya kalau di rumah ya. Kayak gimana tadi tuh? Kalau pete, maksud contohnya ya.
2: Iya. Saya juga gini Kang Jojo ya. Anak kan ada juga tuh yang di Subang. Jadi dia orang Sunda juga sih, tapi itu tuh didik anaknya nggak dipakai bahasa daerah tuh jarang kayaknya gitu.
0: Jadi bahasa Indonesia aja gitu di sono.
2: Iya, jadi saya bisa bahasa Indonesia. Jadi bahasa ibu tuh kayaknya gimana ya, saya juga bingung juga gitu.
0: Iya. Kita mau pakai bahasa Sunda juga bingung sama mereka gitu ya. Karena mereka udah kebiasaan pakai bahasa Indonesia gitu. Halo?
2: Seharusnya jangan
0: Iya. Iya, Aki Adi, suaranya putus-putus lagi.
2: Hilang
0: Hilang-hilang Aki Adi
2: bahasa,
0: suaranya.
2: bukan
0: Iya. Siap.
2: bahasa itu kali ya ya. Bagaimana kamu Jo?
0: Udah, ini udah coba lagi deh. Ya karena emang udah kalau dibiasain pasti bisa lah ya. Ini karena nggak dibiasain juga gitu
2: Betul,
0: ya, Aki Adi ya.
2: ada juga kan Jojo ya, orang orang teman nih kan Jojo, dia tinggal di Bekasi, asli orang Sukabumi. Itu anaknya udah saya kasih duit, kaset saya bilang ya uang gitu, itu dia malah gak ngerti kalau Jojo apa katanya uang lah.
0: Duit ngertinya.
2: Duit gitu ya, apa sih kita kalau ngasih duit kan gitu dia kali gitu. Memang harus dipraktekkan juga kalau ya, misalnya buah apa nih, ya buah pisang, kalau di Sunda kan cau. Nah, harus kasih tahu juga itu, Jo.
0: Biar dia juga hafal ya.
2: Apa dia
0: Apalagi
2: gitu.
0: masih anak-anak nih, masih kecil. Jadi mereka daya ingatnya kan cepet juga gitu ya.
2: Iya, gitu. Kalau Aki memang dari dulu memang orang Sunda ya bahasa Sunda lah.
0: Iya, Sesundaan ya. Selalu nungguin Abdaun
2: Sundaan
0: kalau
2: gitu.
0: Aki Yadi mah.
2: Tergantung di Jojo. Aku kan suka dengerin budaya atau kalau ya atraksi budaya mana aku suka denger gitu. Nyimak gitu.
0: Iya, nggak
2: Jadi tahu
0: apa-apa. Belajar
2: sedikit-sedikit.
0: juga hitungannya.
2: Iya.
0: Jadi kenal
2: Minang
0: sama.
2: Bakabuah juga aku. Iya, Minang Bakabuah juga ikutan kadang-kadang gitu. Budaya ngapak juga suka ikutan gitu.
0: Siap deh. Jadi biar kenal semua ya, Kiedi ya.
2: Iya.
0: Siap deh kalau gitu,
2: Aku kan
0: Kiedi.
2: jojo apa mohon kan
0: Siap,
2: jojo apa mohon.
0: sami-sami, Kiedi. Sehat-sehat ya. Iya.
2: Siap.
0: Assalamualaikum, Aki Yadi di Jonggol, gitu Abang Po ya. Jadi ya emang dasarnya sih kitanya sih Abang Po ya. Kita yang kenalin nih sama anak cucu kita gitu buat berbahasa. Jangan di biarin apa namanya ya boleh sih nasionalisme gitu ya Abang Po ya pakai bahasa Indonesia sabanari gitu ya. Sebenarnya kan dikasih tahu gitu Abang Po nih kita pakai bahasa ini bahasa sehari-hari, bahasa ibu kita gitu. Biar kenal anaknya Bang Po ya. Kayak si korbannya Bang Po Udah kita nasionalisme aja dah gitu ya. Bahasa Indonesia gitu. Tapi kita ngumpet-ngumpet di bahasa Betawi kita pakai, bahasa apa kita pakai Sampai udah aneh kita nyangsang sono kemarin di Danau Toba. Gitu deh. Siap semangat deh buat Abang Po ya. Kita tetap ngelestariin budaya ya, khususnya bahasa dah dari rumah dulu nih Abang Po, budaya bahasa dari rumah kita dulu ya, dan kita doain dah buat yang lainnya biar juga tetap ngelestariin sama-sama budaya atau juga bahasa daerahnya masing-masing ya. Abis ini bakal ada dangdutnya Abang Po yang digabungin sama Po Maren Suyendi sampai nanti jam 5 dan juga dilanjut sama Blantek obrolan tanpa teks Abang Po. Waktunya ayo pamit undur diri. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Pro 4 Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 ini barengan aja ya. Ayo mau pulang dulu, mau cabut Abang Po Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo jadi pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lihat deh, buang sampah sembarangan. Padahal di tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Pos Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu mengedukasi 100 warga tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi daring di hari ini. Kepala Sudin PPAPP Kepulauan Seribu, Simon Baginda Pardomuan Panjaitan mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat agar mampu mengenali berbagai modus TPPO terutama melalui lowongan kerja palsu di media sosial. Masyarakat juga diimbau mewaspadai modus beasiswa palsu, perkawinan pesanan, magang ilegal, hingga love scam, serta segera melapor jika menemukan dugaan kasus TPPO. Beralih ke informasi yang lain, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau menyatakan benih kelapa asal Kabupaten Natuna semakin diminati sejumlah daerah untuk dikembangkan sebagai tanaman perkebunan. Kepala Karantina Kepulauan Riau, Hashim, mengatakan hingga pekan pertama Agustus 2026, benih kelapa Natuna telah 3 kali dikirim keluar daerah, termasuk 80 ribu butir yang dikirim ke Kabupaten Bintan pada 3 Agustus 2026. Sebelum dikirim, seluruh benih menjalani pemeriksaan karantina untuk memastikan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit sehingga aman dikembangkan sebagai bibit perkebunan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Promat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Selamat hari Selasa ya. Kenapa Po? Kagak, romannya kata orang hari-hari nyebelin tuh ada Rebo gitu ya, Jumat. Ini Selasa udah nyebelin banget nih Abang Po nih. Dari pagi ada aja yang bikin kita ngomel gitu ya. Tapi ya udahlah ya kan. Segala sesuatunya ada masanya. Ada masanya kita ngomel, ada masanya kita ketawa, ada masanya kita menangis. Semua ada masanya ya gak sih Abang Po? Kalau sekarang ngomel udah kelar, sekarang saatnya menghibur Abang Po 2 jam dengan request lagu dangdut barengan Epo Mariana Suwendi di Mari. Jadi langsung aja mau ikutan request, mau diputerin lagunya apa sore hari ini, sembari update juga informasi di sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuacanya. Monggo mas, monggo mbak. Ayo dah Abang Po, langsung aja kemari ya. Di 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928. Kita berkicau dulu ya, biar semangat sore harinya Abang Po. Tetap di Mari.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Dangdutnya, nyok

0: Perawat Suara Budaya Jakarta, Abang Empo, kita masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok request lagu dangdutnya Ayo menemani Abang Empo di sore hari ini. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ngebahas satu tema kaitannya sama yang namanya kerja bakti, Abang Empo. Kerja bakti dulu jadi kegiatan rutin di banyak lingkungan Jakarta ya. Warga bergotong royong bersihin selokan, jalan, sampai fasilitas umum sambil mempererat kebersamaan. Tapi seiring perkembangan kota, kerja bakti mulai semakin jarang terlihat di berbagai wilayah, Abang Empo. Ya faktornya banyak, kesibukan masyarakat, terus hadirnya petugas kebersihan kayak PPSU ya, membuat kegiatan kerja bakti itu gak rame kayak dulu. Nah, kalau Abang Empo ngeliatnya bagaimana nih? Meski begitu masih ada sih beberapa wilayah yang RT-RW-nya tuh aktif menggelar kegiatan kerja bakti. Kalau Abang Empo gimana? Sepenglihatan Abang Empo nih di lingkungan sekitar rumah, kerja baktinya masih aktif gak sih? Apa jujur aja udah jarang, udah banyak yang kagak berpartisipasi gitu. Karena ya itu masing-masing orang punya kesibukan. Apalagi biasanya kerja bakti itu kan diselenggarakan di akhir pekan ya, kalau gak Sabtu Minggu, biasanya sih Minggu gitu. Terus juga adanya PPSU, jadi kayak udah ngandelin PPSU aja, tinggal kasih ibaratnya mungkin uang makan gitu ya, makan siang teman-teman PPSU yang ngerjain. Nah, kalau Bang Empo gimana nih? Sepenglihatan Abang Empo, apa benar kegiatan kerja bakti sekarang udah mulai jarang dilakuin? Nah, gimana nih komentarnya? Langsung aja WhatsApp di 0812-1124928. Yang mau telepon juga boleh ya di 0213504510. Bisa dengerin juga siaran sore hari ini melalui aplikasi RR Digital, ataupun bisa update-update informasi lainnya di www.rri.co.id. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam, nyok.
0: Ini Ayah kenapa ya? Boleh gak sih Ayah curiga nih sama Pak Hasanuddin nih?
1: Kenapa?
0: Kenapa ya penelpon pertama Ayah selalu Pak Hasanuddin nih? Kayaknya kayak di blokade gitu.
1: Ini malah kebetulan aja.
0: Kebetulan aja ya.
1: Kebetulan kita berusaha pertama.
0: Azik. Ini, masuk.
1: Ini tadi ada yang masuk sih, tek dan gitu.
0: Oh,
1: ada.
0: Begitu.
1: Emang rezekinya. Gak tahu Bang Jamal, gak tahu Bu Umi, gak tahu siapa.
0: Intinya emang rezekinya ya. Emang rezekinya Pak Hasanuddin selalu ya.
1: Iya.
0: Pak, ini Ayah mau tanya nih Pak. Kan kita perhati-perhatiin nih ya kalau di Jakarta ya Pak. Gak tau dah kalau di Bapak kan bukan di Jakarta nih, di sono, di Jasinga Bogor.
1: Iya,
0: kalau di Jakarta tuh ngamat-ngamatin katanya sekarang kegiatan kerja bakti udah jarang dilakuin sama warganya gitu. Soalnya kan di Jakarta udah ada PPSU tuh, pasukan oranye ya. Terus juga kesibukan masing-masing warga gitu. Kalau di Jasinga Bogor kerja bakti masih ada juga gak Pak di sono? Apa udah jangan-jangan jarang juga?
1: Kagak ada.
0: Hah? Kagak ada?
1: Gak tau ini gimana, gak tau. Bingung loh, saya juga mengamati itu kerja bakti. Gak ada kalau bersih-bersih solokan.
0: Kagak ada?
1: Malah, gak ada.
0: Dari zaman dulu?
1: Ya, selama saya rumah tangga di sini. Gak ada.
0: Bapak di sana udah
1: ya,
0: berapa tahun?
1: Ya kalau saya sih, tiap hari minggu. Ayo, warga. DRT. Sekian dah, ada sekian, ayo. Gitu, ntar kita ngumpul gitu.
0: Iya, Bapak di Jasinga Bogor udah berapa tahun? Udah berapa tahun di sono?
1: Ya saya 2016, sekarang 2026.
0: Ya gitu. 10 tahunan ya?
1: Iya.
0: Oke. Gitu. Ya udah lama juga ya, dari di sono kagak pernah nemu kerja bakti tuh warganya?
1: Ada kerja bakti, karena gimana ya? Ada kerja bakti juga kalau untuk bikin pos siskamling aja gitu.
0: Oh, kalau
1: itu hari Jumat, gitu doang. Itu udah pada bubar lagi.
0: Kalau buat bersih-bersih?
1: Kalau untuk kebersihan nggak ada.
0: Nggak ada ya? Ya,
1: ada, man.
0: Sayang banget padahal, Mai, Pak, ya. Kan buat...
1: Nggak tahu lah gimana.
0: Iya.
1: Malum sih, Pak, kalau di sini SDM-nya kita kurang.
0: Oh, begitu.
1: Jadi, stabilitas untuk apa itu nggak ada istilahnya, prioritasnya untuk lingkungan masyarakat untuk kebersihan itu enggak, jadi itulah, jadi Gimana ya, malah dikotorin tempat, buang sampah sembarangan, ya gimana tuh.
0: Iya. Ya mudah-mudahan jadi, segera pada sadar ya Pak ya.
1: Membangun SDM-nya dulu susah ini.
0: Iya,
1: kita ini.
0: Makanya mudah-mudahan pada sadar dah gitu.
1: Mudah-mudahan sih.
0: Iya.
1: Itu kita kembali lagi ke pimpinan kepala daerah.
0: Oh iya dah. Oke dah, kalau begitu. Terima kasih nih curhatnya.
1: Ya Pak Zanudin. Mpok Mariana bilangnya ini kebersihan ya, dia selalu diutarakan.
0: Oh gitu, iya. Oke dah kalau gitu. Lagunya dah, sekarang apa dah nih sore hari ini?
1: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta. Lagi
1: aja.
0: Oke, lagi buat siapa?
1: Itu buat Bang Aris sama Kiadi tuh, Yonggo. Sama Pandang, iya.
0: Pandang, mana tuh dia?
1: Terus buat Tepi,
0: iya.
1: Bang Ray, Bang Herman Ganesa, Bang Kusnan.
0: Oke.
1: Lalu Pak Haji Bang J sama Pak Haji Amsar itu.
0: Oke dah kalau gitu. Diborong aja buat
1: semua. Dibungkus dah.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Konaan
1: sama tugas pas sore.
0: Makasih ya Pak Zanudin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya Allah, kesian amat ya di lingkungan tempat tinggalnya Pak Zanudin. Dari awal dia pindah kerja Singa Bogor, udah 10 tahun kagak pernah nemu katanya kerja bakti, bersih-bersih lingkungan. Ya Allah, kesianan ya Bompo ya. Kita doain dan mudah-mudahan warganya pada cepat sadar gitu, bahwa kebersihan lingkungan, apalagi ini lagi musim kemarau gini kan. Saatnya kita bebersih selokan, nanti biar pas musim hujan selokannya udah bersih. Begitu nih, manfaatin nih musim kemarau buat bebersih-bebersih ya Bompo ya. Nah gimana kalau di lingkungan sekitar Abang Po? Ini menurut informasi yang saya kutip dari Instagram wargajakarta.id, di Jakarta katanya sekarang udah jarang nemu aktivitas kerja bakti. Apa iye nih warga Jakarta? Coba suaranya mana? Komentarnya kalau di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po, gimana? Kerja bakti masih aktif apa kagak? Apa jangan-jangan iya sama, udah jarang nemu juga kerja bakti. Satu penelpon lagi dah, kita sapa Abang Po. Halo, assalamualaikum, Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam, Dangdutnyo.
0: Bang Jamal.
2: Iya, Pak.
0: Kalau di sono di tempat Bang Jamal kerja bakti masih ada nggak Bang? Masih pada aktif nggak nih?
2: Jarang sih sekarang.
0: Jarang? Kenapa alasannya?
2: Ya paling juga apa kalau ada ini aja kita apa mau bersihin kuburan atau ya ada kegiatan ini gitu ya. Ya apa? Coba lewat atau ada kunjungan gitu ya baru gitu.
0: Oh kalau rutin kayak ngebersihin lingkungan gitu rutin dari warganya nggak ada.
2: Jarang mungkin sekarang gitu ya.
0: Kenapa
2: dulu
0: tuh?
2: Belum ada, mungkin apa sekitar seminggu sekali waktu dulu mah ya.
0: Oh gitu. Kenapa tuh? Dicari tahu enggak alasannya kenapa?
2: Mungkin itu aja mungkin apa? Udah ada petugasnya dari ini mungkin apa jalan atau ya mungkin rumah masing-masing aja gitu ya, yang kalau yang dekat jalan gitu ya.
0: Iya dah kalau gitu. Ya. Sip, lagunya mau apa Bang Jamal?
2: Lagunya ini aja apa? Dari Lesti aja ya.
0: Dari Lesti yang mana?
2: Yang apa ya? Ada yang punya aja po ya.
0: Ada yang punya. Oke deh lagunya kita
2: antrin. Nanti kalau ada mungkin di lain waktu mungkin ya.
0: Sip deh kalau ya, gitu.
2: Sekarang ada yang punya aja dulu ya.
0: Iya dah. Oke deh.
2: Itu merupakan itu apa Bang Jamal yang masuk gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu ditunggu lagunya ya.
2: Pertanak gitu ya.
0: Iya. Makasih Bang Jamal. Ya. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia. Sama katanya tuh di aja, apa namanya di Rangkas Bitung, Banten ya, di tempat tinggalnya Bang Jamal udah jarang juga katanya kerja bakti ya Bang Po. Kalau di tempat tinggalnya Bang Po nih yang pada tinggal di Jakarta dan sekitarnya nih, pengen tahu dah aktivitas kerja bakti apa benar sekarang udah mulai jarang dilakuin. Apa justru malah sebaliknya masih aktif di lingkungan sekitar Abang Po? Boleh dicurhatin di sini. Sebarikus lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: Suara Budaya Jakarta. Aduh, Dede Lesti, ada yang punya judul lagunya, requestnya Bang Jamal di Rangkas Bitung. Gimana kalau di sekitar Abang Po kita masih ngomongin soal kerja bakti, yang kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau Jakarta nih Abang Po ya, skupnya ya, kan udah ada PPSU, terus juga ada Dinas Lingkungan Hidup juga gitu ya, yang suka berkolaborasi memang kalau lagi ada kegiatan bersih-bersih lingkungan gitu. Apakah ini juga menjadi faktor orang Jakarta jadi pada kayak ya udah dah, mereka-mereka aja yang pada bebenah, kita mah gak usah gitu. Apa begitu, apa gimana? Karena ternyata nih dari yang saya kutip Instagram wargajakarta.id, aktivitas kerja bakti makin kesini di Jakarta gitu ya Bompo ya. Walaupun gak semuanya ya Bompo ya, di beberapa wilayah tuh udah mulai jarang dilakuin. Tapi kalau di Kalianyar, Jakarta Barat, tempatnya Bang Haris, bagaimana nih? Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, dangdutnya, nyok-nyok-nyo. Selamat sore buat Mariana.
0: Selamat sore Bang Haris. Gimana Bang kalau di lingkungan sekitar rumah Bang, aktivitas kerja bakti apa iya? Udah pada males? Udah pada kagak mau kerja bakti?
1: Ya enggak gitu juga Po.
0: Enggak.
1: Tetap aja kalau Pak RT-nya ngajak kerja bakti ya kita turun kerja bakti gitu. Kalau nggak ada dia tenaganya ya setiap kata ya kan kasih uang buat beli aqua apa gitu kok.
0: Iya biasanya begitu ya kalau nggak bisa ikutan gabung kerja bakti ya partisipasi lain lah konsumsi gitu ya.
1: Minuman-minuman gitu ya kan, mineral atau beli makan apa, gorengan apa.
0: Tapi intinya di lingkungan rumahnya Bang Haris masih ada tuh aktivitas kerja bakti?
1: Masih Pak, masih.
0: Biasanya rutinnya sebulan berapa kali Bang?
1: Ya nggak rutin sebulan sekali, setelah kata ada per tiga bulan sekali gitu Pak.
0: Ya lumayan lah ya, lumayan sering ya, maksudnya nggak kosong-kosong banget gitu.
1: Iya. Karena kan sekarang kan got kan udah ditutup sama yang beton-beton itu Po,
0: ya
1: kan? Iya. Alhamdulillah sih sekarang gotnya udah nggak terlalu banyak sampah gitu.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Sampah gitu kan, sekarang kan udah ada PPSU yang bagian sampah-sampah gitu, itu di orang yang ngambil gitu.
0: Iya, oke dah kalau gitu. Sip dah, terima kasih curhatannya Bang Haris. mau lagu apa jadinya nih?
1: Lagunya. Nyanyian rindu kata istilahnya nih.
0: Nyanyian rindu. Yang nyanyi Evita Mala. Oke.
1: Iya,
0: oke deh, lagunya buat siapa nih?
1: Buat Pak Mariana, tetap sehat selalu ya Pak.
0: Makasih.
1: Buat Pak Haji Pemdani, alhamdulillah Pak Haji.
0: Iya.
1: Udah bisa bantu Aye, tadi udah Aye kontrol ke apa RSPAD.
0: Iya.
1: Nah, ini juga baru pulang Pak, kontrol
0: langsung dengerin. Oke deh, kalau gitu.
1: Bang Hasan, Dindin, Pak Litopan, Bu Alma, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, dan semuanya di Poye.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Makasih Bang Haris, ditunggu lagunya. Oke, itu dia Bang Po. Alhamdulillah di lingkungan tempat tinggalnya Bang Haris di Kalianyar, aktivitas kerja bakti masih pada aktif ya. Ya alhamdulillah ya Bang Po ya. Warganya pada gak so sibuk, kan ngapa sih line teleponnya nih, kagak bisa ditekan, oke dah kalau gitu. Iya Bompo, soalnya ya gitu salah satu penyebab faktor udah mulai berkurangnya aktivitas kerja bakti, iya salah satunya itu kesibukan masing-masing individu, ya kan. Apalagi kerja bakti itu biasanya kan dilakukan di hari Minggu ya, Minggu pagi, tahu sendiri. Minggu pagi orang mungkin ada yang olahraga, ada yang acara keluarga, atau banyak lah gitu. Tapi ya kalau di lingkungan rumah ayah sendiri sih pribadi ya Bompo ya, aktivitas kerja bakti alhamdulillah sih masih ada. Cuma memang gak sesering dulu gitu. Memang kadang-kadang tergantung dari Pak RT-nya ya. Kalau Pak RT-nya aktif ya otomatis warganya juga ikut. Ini ada request dari siapa nih? Kagak ada namanya. Oh Bang Agus. Maaf Bang Agus, kita kagak baca. Bawahnya Bang Agus di Bogor, requestnya Koko Gandhi ketuk pintu. Ketuk pintunya Koko Gandhi S ya. Oke dah, kita anterin buat Bang Agus di Bogor. Satu lagi WhatsApp ada Bang Pais. Assalamualaikum Ponana. requestnya John Iskandar, bukan Bang Mis Cinta boro-boro kerja di rumah udah kagak ada dah kerja bakti. RT-nya aja kayak mager ngegerakin warganya. Kirim salam aja buat pendengar dan kru Perempat Jakarta. Oke, terima kasih Bang Pak S di Serpong, ditunggu lagunya. Ya, begitulah Bang Po, masing-masing wilayah masing-masing peraturannya, masing-masing juga karakteristik Pak RT-nya, Pak RW-nya gitu ya, buat ngegerakin yang namanya aktivitas kerja bakti. Tapi ya pasti kalau di lingkungan sekitar Abang Po, masih aktifkah kerja bakti? Atau benar yang dibilang sama ini nih, satu postingan di Instagramnya wargajakarta.id yang katanya sekarang tuh warga Jakarta udah pada jarang kerja bakti gitu Abang Po. Apa iya begitu? Boleh dah dicurhatin di sini ya, dikasih komentarnya. Sebagai request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Ayo balik lagi abis kabar berita di jam 4 sore. Tetap di mari, di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iya. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Aku tak meminta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Ih, ayo pengen banget nih Abang Po. Udah suara kita bagus ya. Bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa liriknya tuh lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Abang Pak Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengajak media terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun dan memajukan Jakarta Timur melalui kegiatan media gathering yang digelar di Taman Cempaka Cilangkap Cipayung pada hari ini. Munjirin mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dan menjaga komunikasi yang harmonis antara media dengan pemerintah kota. Acara hasil kolaborasi sejumlah perangkat daerah tersebut juga diisi dengan penanaman 15 pohon, dialog interaktif, dan cek kesehatan gratis sebagai bentuk penguatan kemitraan dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadwalkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Kota Singkawang pada tanggal 31 Agustus 2026 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial. Sekretaris Daerah Kalbar Horison mengatakan pelaksanaan MPLS akan digelar bersamaan dengan Sekolah Rakyat di Pontianak sembari menunggu penyelesaian administrasi dan kesiapan fasilitas. Pemprov juga akan menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan tenaga pendidik, pengasuh, serta sarana pendukung agar kegiatan MPLS berjalan lancar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdut masih barengan Epo Mariana Suendi di Maria Bompo. Sembari ikutan tema, update informasi juga ya, gimana situasi di sekitar Bompo. Langsung aja di 0213504510, WhatsApp di 0812112428. Masih membahas seputar kerja bakti. Yang katanya nih warga Jakarta sekarang udah pada jarang kerja bakti ya Bang Po. Apa iye? Kenapa itu begitu? Karena katanya banyak faktornya. Seiring perubahan gaya hidup di perkotaan, kerja bakti udah kagak rutin lagi, gak kayak dulu gitu. Kalau di tempat tinggalnya Bang Po gimana ya? Masih rutin gak kerja bakti apa? Jangan-jangan udah kagak sama sekali lagi nih ya. Boleh kasih komentarnya di sini di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Halo, assalamualaikum Pak Yadi.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Nyok Nyok Nyok Ah.
1: Iya, pakai ah ya Pak belakangnya ya. Eh, boleh juga sih ya. Dangdut Nyok Nyok Nyok Ah gitu ya. Ya ya ya ya ya ya. Pak Yadi.
2: Tambah rezeki, Pak.
1: Amin, amin, amin, amin. Pak Yadi, kalau ngomongin soal kerja bakti di tempat tinggalnya Pak Yadi masih pada aktif nggak nih kerja bakti orang-orang?
2: Ya kadang-kadang, Pak, sebagian gitu. Beda sama kita zaman dulu, Pak.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lagi zaman dulu kita kompak, Pak.
1: Iya. Kalau sekarang?
2: Kalau sekarang mah kayak kayaknya gini, Pok. Kemarin hanya lewat. Cuman RT aja sendirian lah. Ini kemana warga, saya bilang.
1: Iya, kemana warga? Pada ngapain sih warga? Kagak pada kerja bakti gitu ya?
2: Iya, itu, Pok. Bedanya gitu. Waktu zaman saya mah dulu, wah, kompak bener, Pok.
1: Iya. Sekarang mah berarti emang bener kali ya? Udah pada nggak ini, apa namanya, warga-warga udah pada kagak aktif kerja bakti gitu ya, Pak, ya?
2: Iya, kayaknya malas kayaknya, Pok.
1: Males?
2: Iya.
1: Ya Allah, jangan begitu dong mungkin ya kalau buat lingkungan. Ngapa tuh?
2: Mungkin punya kesibukan masing-masing kayaknya kok.
1: Oh, bisa

0: Jadi iya, itu salah satu faktornya ya. Oke dah kalau gitu. Pak Yadi mau lagu apa ya sore hari ini?
1: Boncengan baru, Po.
0: Asik, dari Mayang Luciana. Boncengan baru.
1: Betul.
0: Oh, lagu buat siapa Pak Yadi?
1: Tadi yang gue udah nyapa tuh, Po. Pak Hasan, terima kasih Bang Hasan. Yang
0: iya.
1: Singa. Ada Abah Kusna tuh di pasar gua, Po. Bu Umi juga, Ibu Umi jaga kesehatan ya, Ibu.
0: Iya.
1: Pantong Marah belum naik belum, Po?
0: Pantong? Ntar juga naik dia.
1: Hati-hati jatuh.
0: Ya Allah. Ya. Oke dah kalau gitu. Buat semuanya aja kali ya. Kakungjo juga ya? Iya.
1: Pandang.
0: Oke. Sip dah kalau gitu. Udah.
1: Terima kasih untuk
0: iya.
1: Mariana.
0: Sama-sama ya, ditunggu lagunya. Oke dah, Pak Yadi bilang katanya faktor kesibukan kenapa orang-orang zaman sekarang khususnya di kota-kota kali ya Bempo ya. Tapi kagak tahu deh nih kalau di daerahnya Bempo ya. Yaitu pada malas kerja bakti gitu ya. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo nyok. Pak Mariana.
0: Iya Bumi.
2: Ya kerja bakti nih ya.
0: Iya nih ya.
2: Di sini udah jarang, Pak.
0: Kenapa tuh alasannya jarang?
2: Ya mungkin ART-nya, pengurusnya udah tambah tua kali.
0: Ya Allah, emang agak ada warga yang muda di sono?
2: Ya muda aja kalau Pak ART-nya nggak
0: aktif ya?
2: Kan.
0: Oh jadi iya, faktor Pak ART-nya juga ya?
2: Nah, iya. Kalau dulu masih ada suami saya kan sebelum COVID itu hampir tiap minggu mesti kerja bakti.
0: Nah
2: suami saya bawa golok. Mesti rutin tuh tiap minggu. Tapi semenjak COVID sampai sekarang jarang-jarang kok. Nah itu di pinggir jalan depan itu malah PPSU tuh yang
0: bersih-bersih.
2: Masukin sampah-sampah pakai karung-karung ditaruh pinggir jalan gitu.
0: Oke.
2: Iya, warga sini jarang.
0: Jadi intinya udah jarang berarti ya kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya Bumi. Bumi ini tinggalnya di Pesanggerahan ya Bu ya?
2: Iya.
0: Jakarta Selatan. Kebayoran lama dimasuknya Bu?
2: Bukan.
0: Mana?
2: Masuknya Pesanggerahan.
0: Oh Pesanggerahan?
2: Iya.
0: Tapi masih Jaksel ya?
2: Masih okay. Jaksel.
0: Jaksel ujung nih kayaknya ya?
2: Ya, hampir batas Tangerang.
0: Mau Tangerang, iya emang. Iya. Oke dah kalau gitu. Lagunya langsung Bu, apa Bu lagunya?
2: Apa yang enak ya, Po?
0: Ya apa? Nah,
2: ini aja. Yang terkenang masa muda aja tersisih.
0: Emang apa mudanya tersisih?
2: Lah ya kalau zaman muda masih cantik
0: kan ini sekarang gitu. Tersisih sama yang muda-muda ya, Bu.
2: Iya, gitu iya. Pak, ya udah.
0: Oke, okay,
2: biarin nah, gitu. Udah waktunya lain-lain. Salam-salam ya, Pak ya.
0: Boleh.
2: Pak Mukimen, Bu Yati, Kakung Jo, Uti, Bang Aris, Positi, Bang Ali Topan, Bu Tami, Bu Ani, Bu Dindin. Siapa lagi ya? Ya semua aja dah. Bang Hasan. Ya. Khusus Pak Mariana, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Bumi. Amin. Terima kasih, Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang katanya begini ya Bang Po, ini ayo baca komentar juga di Instagram wargajakarta.id gitu ya, ketika mengangkat satu artikel kaitannya dengan kerja bakti dulu sama sekarang tuh udah beda katanya. Jadi sekarang antusiasme warga untuk ikutan kerja bakti itu makin menurun, khususnya di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta gitu ya, dengan beragam macam faktor. Ada yang komentar gini katanya, bagus dah ya, gak demen emang kumpul-kumpul ujung-ujungnya ngegosip. Terus ada yang bilang gini, kayaknya faktor udah pada capek cari duit, apalagi kondisi kayak gini, jadi di hari Minggu waktunya untuk istirahat. Bukan malah kerja bakti gitu. Terus ada juga yang komentar katanya sebagian orang sih kan udah ada PPSU, gajinya udah gede, masa warga juga ikutan bersihin. Itu di kolom komentarnya Instagram wargajakarta.id ya Bompok ya. Tapi kalau komentar Bang Pong sendiri gimana nih ngomongin soal tema kita di sore hari ini, yaitu kerja bakti yang katanya udah jarang kelihatan nih, khususnya di hari-hari libur kayak Minggu gitu ya. Bang Nurdi Ghafer, selamat sore Bang Nurdi Ghafer. Ditunggu lagunya Bang. Terus juga ada Bang Ipang di BSD, assalamualaikum Pak Nana, requestnya Alam yang Mbah Dukun. Di tempat saya udah kagak ada po yang namanya kerja bakti. Kalau masalah iuran bulanan aja gercep tuh RT-nya. Ups, ahai. Gak ikutan ya. Satu penelpon lagi deh Bompo ya. Satu penelpon lagi. Habis itu kita ke lagu. Halo, assalamualaikum. Dangdut nyok.
3: Nyok, nyok, nyok, nyok.
0: Pak RT-nya nih nongol nih.
3: Iya.
0: Kalau di tempat tinggal Bang Ali, Pak RT-nya rajin gak sih nyuruh-nyuruh minta tolong gitu buat warganya pada kerja bakti?
3: Sekarang udah banyak tembok. Susah.
0: Terus kenapa? Kalau banyak tembok.
3: Buat tembok. Ketemu paling nyatunya tuh apa yang disapuin?
0: Oh gitu.
3: Oh, itu di gang aja, di gang tuh disapuin.
0: Jadi udah nggak ada nih kerja bakti dari rumah nih ya?
3: Nggak ada, udah hilang.
0: Oke. Karena alasannya itu, karena udah pada banyak tembok gitu.
3: Iya.
0: Iya.
3: Masing udah rapat, gedung-gedung.
0: Iya dah, iya. Nggak ngerti deh Bang Ali tinggalnya di mana sih ya. Cuma katanya gitu ya Bang Po ya. Ini kawasannya elit banget kayaknya nih, bertembok-tembok ya. Nggak tegur-teguran kali ya tetangga sama di sono ya. Masing-masing ya.
3: Iya, tegur-teguran. Dulu mah gue sering jalan spot tetangga.
0: Iya. Ya udah kalau gitu deh. Lagunya apa Bang?
3: Ini kena gue baru datang nih ya.
0: Apa tuh?
3: Tengah malam ketok-ketok pintu.
0: Tengah malam ketok pintu?
3: Iya, mantan.
0: Apaan judulnya?
3: Itu judulnya gue gak tahu katanya.
0: Ya, mana kita tahu disuruh nebak judul. Gak tahu tuh tengah malam ketok-ketok pintu. Apa?
3: Ya
0: udah deh judul yang udah tahu aja. Apaan? Bercerai angin, muda, woi Marisa. Angin.
3: Angin sih angin.
0: Iya. Angin udah enggak bisa, Lestinya udah. Lestinya udah.
3: Udah deh bercerai muda deh.
0: Ya udah deh, emang udah lagu favorit deh. Ah, itu aja enggak usah. Ini lagu-lagu yang lain deh, udah biar kita enggak ribet nyarinya.
3: Tahu aja.
0: Ya udah lagu buat siapa nih Bang Ali?
3: Salam-salamnya ya buat ibu ini di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
3: Buat Umi juga buat sehat selalu ya Umi.
0: Amin.
3: Buat itu ya buat yang di Depok siapa ya?
0: Nggak tahu, nyuruh kita mikir ah di Depok siapa? Ayo ting-ting, ayo ting-ting di Depok.
3: Ayo ting-ting mari tidur ya, mari.
0: Ya udah. Gantian nih Pantong udah menelpon tuh. Iya Butami. Ya,
3: Pak Butami. Mm-mm. Buat Kang Unjo. Buat Bang Herman Ganesha. Buat Pak Aris ya.
0: Iya.
3: Buat siapa lagi nih? Buat itu ya. Tadi siapa yang lagi? Bang Yadi ya.
0: Pak Yadi.
3: Aki Yadi ya.
0: Pak Yadi.
3: Oke ya. Aki Yadi sama itu tuh Pak Endang ya. Pendang.
0: Iya. Udah ya.
3: Buat semua-semua aja.
0: Udah ya, kesini Pantong udah ngantri loh, telepon.
3: Ya udah deh.
0: Ya, gantian ya. Oke, makasih Bang Ali. Amin, makasih doa sama juga ya.
3: Gue tidur lagi nih.
0: Ya udah, sana dagi dah. Oke, Bompo, kita ke lagu dulu ya. Pantong, nanti lanjut lagi Pantong mau telepon ya. Yang pasti masih ditunggu requestan lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini kita masih ngomongin soal aktivitas kerja bakti yang katanya sekarang udah jarang dilakuin sama warga nih ya Bompo, apa iye? Ya udah kalau gitu requestan dulu dah buat temen-temen Bompo, tetap di mari aja. Di dangdutnya, enyo.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Dangdutnya, nyok

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih dibuka di segmen ini ya Bang Po. Jadi silakan langsung gabung aja sembari kita ngomongin soal kerja bakti yang katanya sekarang udah jarang banget orang-orang lakuin. Kalau dulu saban ya 2 minggu sekali lah ya. Pasti ada tuh yang namanya kerja bakti. Kok sekarang emang nunggu instruksi dulu gitu ya dari RT atau nunggu banjir dulu, jangan-jangan baru ada kerja bakti. Ya harusnya sih jangan begitu ya Bang Po ya. Tapi ya gak tahu deh kalau lingkungan sekitar Bang Po gimana nih, masih ada gak kerja bakti hari gini, apa benar udah pada jarang gitu. Bu Dindin bilang katanya di sini juga gak ada yang rutin sih Po. Jadi sesekali aja kalau udah mau musim hujan baru deh diaktifin lagi kerja baktinya. Bang Ican, assalamualaikum. Kerja bakti di TPT saya masih ada Po, setiap bulan sebulan sekali bersih-bersih pemakaman warga, biasa rambaterayu gitu katanya. Kalau kagak ikut kerja bakti kena denda soalnya udah kesepakatan dari ketua lingkungan. Iya biasanya gitu ya, ibaratnya duit buat itu dah beli-beli konsumsi ya kan, masih dikasih air putih doang kerja bakti. Kagak semangat ya, kopi-kopi kek gitu kan. Bang Iskandar udah jarang banget Po katanya, paling setahun sekali itu kerja bakti. Kalau udah parah banget daerahnya, di sini kurang aktif Bapak RT-nya. Ya Allah sianan ya. Halo assalamualaikum, nyapa dulu nih Bang Po. Halo. Hah? Jangan bisik-bisik tetangga.
2: Halo Fenana.
1: Iya Ica.
2: Waalaikumsalam.
1: Belum assalamualaikum. Belum assalamualaikum udah waalaikumsalam. Dia yang assalamualaikum, dia juga yang waalaikumsalam. Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Ica gimana Ica? Wah kalau di sana kayak pada rajin nih warganya nih, pada kerja bakti Ica.
2: Enggak juga, pada malas. Enggak juga.
1: Ya kenapa? Kok pada malas?
2: Kalau di sini masing-masing aja. Aku kemarin ya penyapu selokan sendirian.
1: Terus nggak ada yang
2: bantuin? Juga begitu.
1: Nggak ada yang bantuin?
2: Sedangkan juga begitu.
1: Terus?
2: Kan saya lihat situ pada hari Jumat, tapi itu kayak satu kantor. Kantor-kantor itu kayak sekolah-sekolah gitu. Jumat aku lihat sih dia kayak kerja bakti gitu.
1: Oke, jadi intinya nggak ada ya di sono ya intinya ya.
2: Yang gak ada kali, yang lain ada mungkin, tapi kalau di sekitar sini gak ada. Masing-masing
1: yang penuh
2: rumah bersihin
1: kayu
2: depan.
1: Oke, okay. Iya deh kalau gitu. Gak apa-apa yang penting dari masing-masing individunya mau menjaga kebersihan gitu, walaupun gak ada kerja bakti.
2: Iya, ya. Aku pas kemarin nyapu di depan. Tetangga aku bukan nyapu-nyapu tuh di depan rumah aja dan nyapu-nyapu gitu. Okay. Masing-masing.
1: Oke, jadi
2: masing-masing aja
1: deh ya. Oke, mau lagu apa Cak di sore hari ini Cak?
2: Banana, kenapa itu lagunya doa aku itu gak ada di kompas itu Jakarta sih?
1: Lagunya siapa?
2: Lagunya Putri.
1: Enggak, belum masuk kayaknya Bang Zaki.
2: Berapa kan udah lama itu?
1: Iya nggak tahu ya. Bukan saya MD-nya ya. Ngapa jadi saya yang diiniin?
2: Lagunya judulnya Putri apa Isnari. Itu yang tajam-tajam kata-kata.
1: Itu Marita Sugiarto.
2: Oh, judulnya apa?
1: Apa ya? Lupa. Tajam-tajam kata-katamu. Tapi
2: deh.
1: Rita Sugiarto juga udah diputerin requestannya udah.
2: Oh.
1: Heeh. Yang lain.
2: Lagunya apa dong?
1: Gimana kita yang tahu?
2: Lagunya ini aja, lagunya Selfie.
1: Selfie ama, yang mana?
2: Yang ada di mana-mana.
1: Selfie ama.
2: Ada di mana-mana judulnya.
1: Ada di mana-mana, ada sayang.
2: Ada sayang, ada kan?
1: Ada. Ada Bonana sayang,
2: kenapa
1: ada.
2: Kenapa sih nggak ada lagi di SBN gitu?
1: Ntar tunggu aja, ntar juga ada. Yang penting ada di dangdut.
2: Masa Bang Jojo Senin sampai Jumat?
1: Enggak, kadang Ponova. Ah, lebay.
2: Kadang Ponova juga.
1: Enggak,
2: kadang
1: ada.
2: Ponova juga.
1: Ada Ponova besok. Besok. Besok ada Ponova besok.
2: Besok Bang Jojo Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa.
1: Ya udah kalau gitu ah. Oke, Ica, makasih, tunggu requestannya ya. Oke ya. Deh, makasih ya, Ica.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, Bempo, ini katanya ada yang bilang katanya keponakan ininya kagak disalam, salamnya kagak disebutin. Salam buat Pak Litopan, Bang Haris, Bang Jamal, Bang Jian, Kakung Jo, Ibu Umi, Teh Dinda, Ibu Titi Dewi, Ibu Tami, udah, Bu Dindin ya. Requestnya panas, kita punyanya panas nada Soraya ya, Bu Dindin ya. Jadi adanya itu aja, didengerin aja ya Bu lagunya. Oke Bempo, satu segmen lagi nanti masuk segmen terakhir. Requestannya mau Ayo puterin dulu requestannya Bu Dindin sama requestannya Ica nih. Nah, nanti bakal Ayah kasih tahu ada beberapa faktor kenapa nih mulai jarang orang pada kerja bakti gitu. Terus ibaratnya tuh sebenarnya kerja bakti bukan cuma perkara bersih-bersih doang gitu. Tapi nanti ya di segmen selanjutnya, di segmen terakhir, habisin berikut ini di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Udah sampai di segmen terakhir, udah mau deket-deket jam 5 sore waktu Indonesia Barat, Abang Po. Ayo mau menutup perjumpaan di sore hari ini. Tapi sebelum itu, dari tadi kita udah ngebahas soal kerja bakti yang katanya sekarang udah jarang kelihatan di warga Jakarta gitu ya. Yang pasti dari komentar-komentar tadi, ada yang bilang gak pernah tuh ngelihat kerja bakti di lingkungan rumahnya. Ada juga yang dulu ada, sekarang udah jarang Po gitu. Karena ternyata banyak faktor kenapa mulai jarang yang namanya aktivitas kerja bakti di lingkungan rumah, Bang Po. Yang pertama, warga makin sibuk, kesibukan masing-masing individu gitu ya. Apalagi yang udah dari Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Sabtu kerja gitu ya. Terus juga ada aktivitas di akhir pekan gitu ya. Terus juga pilih istirahat saat akhir pekan ini juga mempengaruhi ketertarikan, keterlibatan seseorang untuk ikutan aktivitas kerja bakti. Gaya hidup lebih individual ya, interaksi antar warga berkurang, semangat gotong royong pun mulai memudar. Kebersihan ditangani petugas PPSU dan lain-lain. Karena sekarang memang udah ada ya dari teman-teman PPSU, Sudin LH dan lainnya. Jadi kayak warga tuh ya udah kan udah ada mereka gitu. Jadi kenapa kita mesti turun lagi gitu. Tapi padahal yang namanya kerja bakti bukan sekedar bersih-bersih doang, Abang Po. Kerja bakti juga punya banyak manfaatnya yang sering tentunya dirasakan tapi kadang kita lupa gitu ya. Yang pertama tentunya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah yang namanya banjir. Terus tetangga jadi saling kenal, semangat gotong royong tetap hidup gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kerja baktinya dihidupkan kembali ya Bang Po. Kalau yang sekarang udah mulai jarang-jarang ikutan aktivitas kerja bakti, mudah-mudahan kedepannya kepedulian terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar masih terus terjaga. Ya udah kalau gitu ayo pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut Nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Abang Pak Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong penghentian sistem open dumping di TPST Bantar Gebang sejak Agustus 2026 menjadi momentum reformasi pengelolaan sampah Jakarta secara menyeluruh. Yuke mengatakan seluruh sampah yang masuk ke Bantar Gebang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sesuai sistem sanitary landfill sejalan dengan target penghapusan total praktik open dumping di 2029 mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, meminta Pemprov DKI mengoptimalkan TPS 3R, mempercepat pengoperasian fasilitas pengolahan sampah organik, serta memperluas kolaborasi dengan pihak swasta agar volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang terus berkurang. Beralih ke informasi yang lain, BPJS Kesehatan meluncurkan program Nadi JKN, menabung demi iuran JKN di Jakarta pada hari ini sebagai inovasi yang membantu peserta jaminan kesehatan nasional, khususnya segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU, menabung secara bertahap untuk membayar iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan program ini bertujuan menjaga keaktifan kepesertaan JKN dan mencegah tunggakan iuran melalui skema tabungan digital maupun konvensional. Pada tahap awal, program dijalankan melalui kerjasama dengan PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK, serta uji coba di 5 kantor cabang BPJS Kesehatan sebelum diperluas ke berbagai daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Perempat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana di Maria Bompo di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Masih terang enggak sih di luar? Terang terus dong. Kan lagi kemarau, Po. Tapi tadi siang tuh rada-rada mendung ya enggak sih ya Bompo di Jakarta Selatan. Kagak tahu dah kalau wilayah lainnya. Tadi pas Ayah OTW kata Ayah begini, "Yah, mau hujan apa nih ya?" Tapi kayak enggak mungkin dia. Tapi kemarin juga sempat baca mau ada modifikasi cuaca ya Bompo ya. Ya tungguin aja dah hujannya kapan turunnya kek. Ya, yang penting dinikmatin aja, dijaga kesehatannya Bang Po. Tapi emang berasa ya kalau misalnya cuaca panas, jalanan macet, ada yang bikin emosi, bawaannya pengen ngamuk. Ngomongin soal kemacetan, ini juga terjadi di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jalan Timur dan Ciracas Bang Po. Ini Dinas Perhubungan Jakarta ngejelasin nih kenapa tuh jalanan macet. Hari ini khususnya ya, kemacetan lalu lintas dipicu volume kendaraan dan proyek di lokasi tersebut. Ini menurut informasi dari Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, salah satu titik yang mengalami kemacetan berada di Jalan Raya Bekasi atau Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, tepatnya dari simpang Jalan Raya Pulau Gebang menuju arah Bekasi. Selain volume kendaraan, kemacetan juga dipicu karena ada pekerjaan peningkatan Jalan Bekasi Raya gitu. Jadi ada dua paket pekerjaan peningkatan Jalan Bekasi Raya arah Bekasi pada ruas setelah pertigaan Pulau Gebang sampai jembatan sebelum kawasan Harapan Indah Bekasi. Nah, pekerjaan ini ditargetkan kelar nanti tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026 Abang Po. Proses pengecoran dilakukan di malam hari, tapi ya jalan yang telah dicor belum bisa dilintasi ya Bang Po. Jadi itu sih yang jadi penyebab hari ini Jalan Raya Bekasi Cakung, Jalan Timur dan Ciracas macet gitu ya.

mungkin ada yang bertanya-tanya kan, kenapa sih ini macet? Ternyata memang ada volume kendaraan dan juga ada proyek pembangunan juga di situ ya. Jadi ya udah sabar-sabar dah sampai tanggal 22 23 tuh ntar baru kelar. Masih lama ya. Ya udah, nikmatin aja dah Bompo, yang lagi menikmati kemacetan, yang lagi mau siap-siap pulang juga boleh diupdate informasi di sekitar Bompo. Bisa langsung WhatsApp aja di mari di 0812 1124 928.

0: gua kata juga apa.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun, Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Semangat banget lagunya tadi ya. Lagunya Ona Heta Rua, judulnya Baku Tahan. Mantap. Bikin bergoyang-goyang ya Bang Po di sore-sore begini ya. Yang paling cocok biar kita tetap semangat. Apalagi yang dari pagi udah gedebak-gedebuk ya. Udah lobet ibarat kata handphone mah. Ya pokoknya semangat terus ya Bang Po di bulan Agustus. Masih tanggal 4 masih udah kagak semangat, apalagi ini kan bulan kemerdekaan, harus semangat dong ya kan. Kalau katanya Pak Gubernur DKI Jakarta ya, bulan Agustus kita harus optimis situasi Jakarta bakal tetap aman dan nyaman sepanjang Agustus ini ya Bang Po. Dan Gubernur Jakarta juga ngajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga kota Jakarta agar tetap kondusif. Keyakinan ini disampaikan Gubernur Pramono saat beliau ditanya mengenai upaya Pemprov DKI dalam menjaga keamanan ibu kota, termasuk setelah adanya kebijakan penertiban pagar tinggi di sejumlah mal. Gubernur Pramono tidak menjelaskan secara rinci gitu ya mengenai proses pencopotan pagar tersebut. Dan beliau juga mengatakan upaya menciptakan rasa aman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Karena memang sebelumnya kan Bapak Pramono menyatakan akan menertibkan pagar-pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta ya Bang Po. Karena menurut beliau, keberadaan pagar yang menjulang tinggi ini bisa menimbulkan kesan seolah-olah tuh Jakarta adalah kota yang tidak nyaman, tidak aman gitu. Jadi beliau mendorong agar pagar-pagar tersebut diganti gitu ya dengan ruang terbuka hijau atau pepohonan, sehingga wajah kota menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki dan juga masyarakat. Mantap ya Pak, ya pokoknya kita jaga Jakarta selalu aman dan nyaman ya Pak. Gak ada apa-apa ya, insya Allah Abang Po ya. Agustus kita harus sambut dengan semangat kemerdekaan.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

Propat Suara Budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal Jakarta, apa sih yang ada di benaknya Abang Po? Ya jangan isinya macet doang ya. Kan Jakarta juga banyak hal-hal menarik lainnya ya Abang Po. Banyak yang sisi-sisi positifnya. Jangan kalau ditanya nih sama orang, satu kata untuk Jakarta misalnya, banjir, macet, ya Allah, masa isinya begituan ya? Enggak dong, Jakarta tuh banyak hal-hal menariknya ya Bang Po, yang bisa dikenalin ke masyarakat luas. Jadi kita kenalin Jakarta jangan banjirnya, jangan macetnya gitu ya. Tapi banyak hal positif lainnya yang bisa kita kenalin ke Jakarta, dari Jakarta ke luar gitu Abang Po. Yang banyak lah kalau ngomongin soal Jakarta, dengan adanya ruang terbuka hijau di Jakarta sekarang udah banyak banget orang-orang yang terbantu gitu ya Abang Po ya, untuk bisa menikmati suasana kota Jakarta di ruang terbuka hijau. Terus juga di Jakarta sekarang udah banyak banget fasilitas umum yang bisa dinikmati warganya, ya kan, buat bersantai-santai. Terus juga sekolah-sekolah sekarang juga udah banyak banget yang pada dibangun-bangun ya, yang gedungnya udah tidak layak untuk digunakan sekarang udah mulai satu persatu dibenerin Abang Po. Kayak kemarin terakhir di SMKN 55 ya. Nah, itu udah selesai proses revitalisasi bangunan sekolahnya. Nah, termasuk ini juga nih ngomongin soal Jakarta, jembatan penyeberangan orang di dekat halte Transjakarta Rasuna Said. Ini viral Abang Po karena ada dua dan berdekatan tapi tidak saling tersambung. Wow. Ini jadi kalau Abang Po perhatiin ya, JPO posisinya bersebelahan gitu ya, JPO yang tersambung dengan halte Transjakarta dan stasiun LRT, tapi tepat di tengah-tengah JPO itu ada pagar gitu dan udah dipasang untuk menutup akses ke halte Transjakarta. Ini viral nih Abang Po. Pada bagian yang ditutup ini pun bisa dilihat kalau JPO Rasuna Said memiliki perbedaan tinggi dengan JPO milik LRT Rasuna Said. Jadi ada jarak antara JPO ini dengan JPO LRT Rasuna Said gitu. Karena memang sudah lebih dulu dibangun ya untuk JPO Transjakarta sebelum akhirnya JPO LRT Rasuna Said Abang Po. Dan Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, ini juga mengatakan bahwa JPO lama adalah fasilitas penyeberangan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara JPO yang berada tepat di sebelahnya, ini JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas perpindahan warga dari stasiun LRT Jabodebek dan halte Transjakarta. Jadi kalau Bu Weni bilang katanya JPO yang terintegrasi dengan stasiun LRT ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk menyeberang jalan. Karena menurutnya JPO integrasi memiliki area tidak berbayar gitu, sehingga warga yang tidak menggunakan layanan LRT maupun Transjakarta tetap bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Emang agak apa ya, agak unik ya Abang Po ya kalau Abang Po amatin gitu ya, karena ayah pernah kan transit di JPO halte Transjakarta Rasuna Said gitu. Terus memang kok ini gak nyambung ya gitu, kenapa gak dibikin nyambung aja sih Bu? Kalau kepisah gini kan kayak aku dan dia, berdekatan tapi tidak bersatu ya. Curhat jadinya ya. Yaudah kalau gitu Abang Po yang pasti mau istirahat juga atau lagi antri di JPO di halte Transjakarta, lagi antri buat OTW pulang, hati-hati, tetap selalu waspada. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa bentar lagi azan maghrib ya di jam 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat untuk azan maghrib Jakarta dan sekitarnya hari ini. Yaudah kalau gitu ayo pamit untuk bentaran jeda ya, bukan pamit, udahan belan-belan. Jeda dulu, jeda ya, mau maghriban, abis maghrib balik lagi di mari, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang dikenal sebagai salah satu ikon Jakarta yang lokasinya berseberangan dengan Gereja Katedral dan Gereja Immanuel. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal menjadi sebuah bangunan yang memiliki berbagai nilai penting, seperti nilai ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keagamaan. Ide pendirian Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pertama, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan beberapa ulama pada saat itu. Dan setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tercetus cita-cita untuk membangun sebuah masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. 7 Desember 1954, Haji Tjokro Aminoto mendirikan Yayasan Masjid Istiqlal dan mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Kemudian menyampaikan rencana pembangunan masjid tersebut kepada Presiden Insinyur Soekarno dan mendapatkan sambutan serta mendapat bantuan sepenuhnya. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1961, menjelang perayaan peringatan 17 Agustus 1961. Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek terkenal asal Indonesia, Frederick Silaban. Arsitektur masjid ini mencerminkan campuran gaya modern dan tradisional dengan sentuhan seni Islam klasik. Dengan kapasitas untuk menampung hingga 200 ribu jemaah, memiliki kubah besar dengan diameter sekitar 45 meter, tinggi mencapai 96 meter. Sementara itu menaranya memiliki ketinggian 66,66 meter yang menggambarkan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Masjid Istiqlal resmi dibuka pada tanggal 2 Februari 1978 dan menjadi momen bersejarah yang menandai bangkitnya Masjid Istiqlal sebagai lambang penting dalam sejarah dan budaya Indonesia. Kata Istiqlal dalam bahasa Arab berarti kemerdekaan atau kebebasan, dan nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat kemerdekaan Indonesia dan menjadi pengingat akan perjuangan panjang yang melibatkan banyak pihak dalam meraih kemerdekaan.
1: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Pos, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi barengan Epo Mariana di Mari. Udah jam makan malam nih ya. Makan malamnya apa? Udah. Mohon maaf ya, duluan nih udah. Tapi ngomongin soal makanan Abang Po, Ayah tuh lagi demen banget makan telur rebus air-air ini ya Abang Po. Kayak tiap pagi tuh dua butir ya. Bukan 2 kilo bukan. 2 butir Bang Po. Ya enggak tahu kenapa lagi pengen aja gitu. Ngelihat juga banyak konten-konten kreator yang bilang sarapan pakai telur tuh lebih ngenyangin tahu Po. Emang iya ya? Kata teman-teman Ayah juga begitu Bang Po. Lah kita coba ya. Pas dirasa-rasa lumayan sih. Ya mungkin karena belum terbiasa kali ya Bang Po ya. Tapi ngomong soal telur rebus nih, ini kan sering dianggap sebagai menu praktis yang sehat. Selain mudah diolah, ini juga tinggi protein, terus jadi pilihan untuk sarapan maupun program diet Abang Po. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau tubuh kita dibiasain konsumsi telur rebus secara terus menerus? Ternyata ada beberapa efek tertentu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tubuh bisa kenyang lebih lama dan gak gampang ngemil. Makanya ini disaranin dimakan buat orang yang memang lagi program menurunkan berat badan alias program diet gitu. Cocok buat sarapan gitu Abang Po. Terus juga fokus dan energi tubuh bisa lebih terjaga kalau rutin mengkonsumsi telur rebus. Kuning telur mengandung kolin, nutrisi penting yang berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Nah, kolin ini dibutuhkan tubuh untuk membentuk asetilkolin, yaitu senyawa yang terlibat dalam proses memori dan konsentrasi. Jadi gampang fokus gitu ya. Terus mata bisa lebih terlindungi seiring bertambahnya usia. Telur mengandung zat ya antioksidan yang banyak ditemukan di retina mata. Nutrisi ini juga diketahui mampu melindungi mata dari stres oksidatif dan paparan cahaya berlebih dan bisa mempengaruhi fungsi penglihatan seiring bertambahnya usia. Dan selanjutnya, kolesterol tidak selalu naik seperti yang banyak orang bilang. Kalau banyak yang bilang, aja makan banyak-banyak telur ntar kolesterol. Kan tuh sering begitu ya Bang Po ya. Ini ada penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan pengaruhnya bisa berbeda pada tiap orang gitu. Jadi gak semua orang ketika mengkonsumsi telur dalam jumlah yang banyak gitu ya secara terus menerus bakal koles, kagak. Ini balik lagi ke masing-masing individu gitu. Terus juga yang terakhir, kuku dan rambut bisa terasa lebih sehat kalau rajin mengkonsumsi telur rebus. Nah, jadi udah tahu manfaatnya ya. Buat yang hari-hari udah rutin makan telur rebus, nah lanjutin deh. Buat yang belum, silakan dicoba.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Budaya Jakarta.

Propat Suara Budaya Jakarta. Bompo, katanya lagi ada yang hujan nih di Bekasi. Coba yang warga Bekasi yang hujan di wilayah mana nih? Lebih tepatnya, soalnya tadi teman ayah di grup kantor bilang Bekesyong, hujan di Bekesyong, kata begitu. Alhamdulillah ya, yang dapat hujan malam hari ini, semoga adem, bisa membawa keberkahan ya hujannya, hujan di musim kemarau ya kan. Pastinya dirindukan Abang Po ya. Silakan boleh di update juga informasi di sekitar Abang Po yang wilayahnya udah turun hujan, boleh dong di update di mari. Yang mana aja nih yang udah mulai turun hujan malam hari ini, selain Bekasi mungkin atau wilayah lain, silakan ya. Bisa diinformasikan situasi yang terjadi di sekitar Abang Po di WhatsApp di 0812-1124-928. Selamat malam Uni Linda. Kabar baik, alhamdulillah. Selamat makan malam ya. Makan malamnya katanya telur balado. Ada TK Balado apa sih? TK Balado? TK Balado apa sih? TK Balado? Telur balado nih yang bisa ngerti mah telur balado ini. Iya dah, selamat makan malam ya Ulni ya. Ini karena memang masih di jam makan malam Abang Po. Kalau orang Indonesia kan identik dengan kerupuk ya. Kalau makan tuh untuk sebagian orang rada kurang resep kalau gak ada kerupuk gitu Abang Po ya. Nah, pas banget nih. Ini ada seorang pria yang ternyata punya hobi ngoleksi ratusan label kerupuk lawas Abang Po selama lebih dari 20 tahun. Dan bagi sebagian orang label pada bungkusan kerupuk mungkin ya cuman ya udah gitu, bakal kebuang-buang juga gitu. Tapi untuk seorang pria bernama Julius Iskandar, label kerupuk lawas ini justru memiliki nilai sejarah dan cerita menarik tentang perkembangan kuliner Indonesia. Melalui akun Threads miliknya, pria asal Bandung ini ngebagiin koleksi ratusan label kerupuk yang udah dia kumpulin selama lebih dari 20 tahun. Luar biasa, bukan sekedar hobi mengoleksi barang. Julius ini juga ngelihat label makanan lawas sebagai karya visual yang merekam perjalanan industri kuliner khususnya kerupuk khas daerah. Dan ketertarikannya pada label kerupuk bermula sejak duduk di kelas 3 SMP di tahun 1999. Jadi dari kecil si Bang Julius ini emang udah terbiasa gitu ya, dia nyimpen berbagai benda unik kayak stiker, poster acara musik, flyer, pick gitar, majalah, kaset, sampai tag pakaian. Jadi memang saat mulai memperhatikan kemasan kerupuk, kok dia nemuin daya tarik tersendiri gitu dari desain label merek kerupuk Abang Po. Karena menurutnya grafis pada label kerupuk zaman dulu memiliki karakter yang berbeda dibanding kemasan modern saat ini. Jadi dari situlah dia suka gitu, menyukai label kerupuk lawas yang sederhana, vintage, dan gak terlalu banyak menggunakan warna gitu Abang Po. Gak hanya mengoleksi label kerupuk, Julius juga ternyata mengumpulkan label dari berbagai makanan tempo dulu. Nah ini dia bagi ini di akun Threads-nya Abang Po ya. Dan kedepannya sih katanya Julius ini mau mengabadikan koleksinya dalam bentuk buku untuk dipamerkan. Dan dia juga bakal buka kesempatan untuk masyarakat yang memiliki label kerupuk lawas untuk ikut berkontribusi melalui DM Instagramnya. Ih, unik banget ya. Ya namanya kesenangan orang kan beda-beda ya Bang Po ya. Kalau Julius Iskandar ini dia hobi mengoleksi label kerupuk lawas gitu. Kalau orang lain mungkin beda kan, ada yang demen mengoleksi apa? Koleksi tas, sepatu gitu ya. Kalau Julius koleksinya unik ya, koleksi label kerupuk lawas. Keren juga, ditunggu ya nanti ya, mau dijadiin pameran tuh katanya nanti ya Bang Po. Mau apa namanya, mau dijadiin buku gitu ya, dalam bentuk buku untuk dipamerkan gitu lebih tepatnya. Seru ya, seru ya. Ya itu dia, kesenangan orang, kebahagiaan orang beda-beda Abang Po ya. Nah kalau Abang Po kira-kira hobinya ngoleksi apa nih? Ngoleksi struk minimarket kali ya.

0: Abang po, umbi-umbian banyak ya tumbuh di Indonesia. Agak cuma singkong ame ubi, tapi ada banyak jenis umbi lain yang karakteristiknya unik. Nah, salah satu kimpul nih, salah satunya nih. Pernah dengar gak sih Abang po kimpul? Ini kimpul lagi rame loh, diperbincangkan di media sosial setelah seorang influencer memperkenalkannya Abang po. Jadi kimpul ini umbi-umbian. Nah, ini masih satu keluarga ame umbi talas Abang po. Nah, kimpul ini lagi banyak diperbincangkan karena sering diolah oleh influencer pemilik akun TikTok @black.ship8208. Di unggahannya itu, si influencer asal Bantul ini, dia tuh sering mengolah kimpul dengan cara unik gitu ya. Gak cuma direbus atau dikukus, tapi kimpul juga dikreasikan menjadi berbagai jenis makanan modern. Bahkan pernah di apa namanya dijadiin pengganti mashed potato. Buat jadi kimpul di kimpul gitu. Diganti kentang gitu. Dipaduinnya sama daging steak Abang Po. Dan salah satu yang paling viral yaitu Cikuro kimpul. Ini dapat 390.500 likes di TikTok. Dan kimpul diolah sebagai pengganti daging ayam pada hidangan tersebut. Lalu muncul deh, kenapa nih? Ada apa dengan si kimpul? Kimpul ini apa sih? Kimpul masuk ke dalam keluarga talas ya, Bang Po. Dan umbi ini juga diketahui memiliki beberapa nama lain. Ada talas belitung, bentul, bote, dan lainnya. Karakteristik kimpul terbilang memiliki tekstur yang lembut, pulen, sedikit masir ya. Mirip campuran antara kentang sama talas gitu. Kimpul ini juga memiliki rasa yang gurih dan manis alami. Nah, untuk kimpul biasanya diolah dengan cara dikukus atau direbus, tapi perlu diperhatiin juga ya cara ngolahnya sama sampai lendirnya tuh hilang gitu, karena dia agak sedikit berlendir. Karena kalau enggak bisa ngolahnya, ini bisa menyebabkan sensasi gatal di tenggorokan ketika dimakan gitu. Kimpul juga sebagai alternatif karbohidrat atau nasi, kandungan seratnya juga dinilai lebih tinggi dibandingkan nasi. Maka dari itu, influencer pemilik akun TikTok black.ship8208, dia sampai dijulukin sama netizen duta ketahanan pangan. Karena berhasil membuat kreasi makanan unik dari bahan kimpul sebagai alternatifnya. Keren ya. Jadi model-model begini nih yang akhirnya bisa memperkenalkan makanan-makanan khas Indonesia, umbi-umbian kepada generasi zaman now ya Bang Po ya, zaman sekarang gitu. Kali habis dari sini kan kita langsung pada pengen nyoba. Orang Indonesia kan gitu, gak boleh banget dikasih yang viral-viral, pasti langsung pengen coba.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Abang Po, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan memperkuat mitigasi potensi kekeringan dan kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan langkah yang dilakukan meliputi pemantauan cuaca berdasarkan data BMKG, koordinasi lintas instansi, peningkatan kewaspadaan di wilayah rawan kebakaran, serta menyiapkan mekanisme distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami kesulitan akses. BPBD juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, dan memanfaatkan layanan Jakarta Siaga 112 untuk melaporkan kondisi darurat selama musim kemarau. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengimbau masyarakat mematuhi zona aman Gunung Sinabung setelah Badan Geologi Kementerian SDM menaikkan status aktivasi vulkanik menjadi waspada atau level 2 pada 1 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Putra Ginting, mengatakan warga dilarang beraktivitas di desa relokasi dalam radius 2 km dari puncak serta 3,5 km pada sektor selatan hingga timur karena berpotensi terjadi erupsi freatik maupun magmatik. Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai berhulu di Gunung Sinabung juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Siapa tuh? Ayo keluar. Gua belah paleng.
2: Gue bang, itu mau melancong sama Bapak Longseng. Lu yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lu. Lu mau ngerampok tuh ke gue. Rampok kagak.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Udah, dimari aja.

0: Roma Suara Budaya Jakarta, alhamdulillah katanya rintik-rintik nih ya Bompo. Seneng deh kalau hujan. Tadi soal teman ayah bilang baru aja keluar kantor menuju stasiun Juanda, katanya kok gerimis ya. Alhamdulillah deh kalau malam hari ini ada wilayah yang udah diguyur hujan, biar kata gerimis patut disyukuri ya Bompo ya, karena dari kemarin kan kita kagak ketemu-temu hujan ya Bompo ya. Kangen juga sama hujan, biar ademan lah dikit gitu. Ya masih ya Bompo yang mau berbagi informasi di malam hari ini, gimana situasi di sekitar Bompo, udah ada yang turun hujan belum sih? Tadi Bekasi, terus tadi teman Aye OTW dari RRI ke Juanda, stasiun Juanda, katanya sempat gerimis gitu ya Bompo. Dia naik ojek online. Nah kalau Bompo sendiri gimana? Apa udah mulai turun hujan atau masih terpantau gerah nih di sekitar Bompo? Silakan boleh di infoin aja di Maria di WhatsApp kita di 0812-1124-928. Dan yang pasti kalau ngomongin soal Jakarta yang memang merindukan hujan, sama mungkin dengan wilayah lainnya yang sama sedang kemarau juga ya Bompo ya, maka dari itu diimbau untuk selalu bisa memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya gitu ya kan. Kayak misalnya menggunakan air, jangan boros-boros gitu ya. Karena banyak wilayah lainnya yang kekurangan air bersih Abang Po, dan ini turut prihatin ya dengan kondisi tersebut. Seperti ada yang bergabung di lain telepon, coba ayo nyapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Po. Barusan hujan, alhamdulillah.
0: Ya, di Pesanggerahan hujan Bumi.
1: Iya, ya sebentar sih.
0: Iya.
1: 15 menit juga, tapi lumayan adem.
0: Lumayan, buat ngilang-ngilangin debu ya.
1: Iya, Po. Saya juga kaget tadi jam 7 kurang 7 menit. Tahu udah kritik-kritik terus hujan.
0: Iya, alhamdulillah sekarang, deh.
1: Iya. Sekarang udah berhenti, tapi lumayan lah, ini terus jadi adem.
0: Alhamdulillah, iya. Ya mudah-mudahan nular juga ke wilayah lainnya di Jakarta dan sekitarnya ya Bu, nggak cuma Pesanggerahan ya.
1: Iya, nggak kekeringan, iya nggak kekeringan, kasihan.
0: Iya.
1: Nggak ada air kan susah, repot.
0: Betul.
1: Tempat Pak Mariana gimana? Belum kena hujan.
0: Oh iya, kalau hujan nggak tahu deh, belum ada info nih dari orang rumah nih.
1: Belum ada kabar ya.
0: Belum ada.
1: Ya mudah-mudahan ntar tengah malam hujan sampai subuh.
0: Amin, amin, amin, amin. Pokoknya hujannya yang adem-adem ya, jangan tiba-tiba langsung banjir, jangan.
1: Iya, nanti terus kaget.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih informasinya, Ibu Umi.
1: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesanggerahan Jakarta Selatan hujan ya Bompo, biar kata cuma 15 menit tuh kata Bu Umi, tapi alhamdulillah bikin adem. Iya, emang juga itu yang kita rindukan ya. Modifikasi cuaca juga bakal dilakukan ya Bompo di Jakarta saat musim kemarau ya. Kemarin saya sempat baca informasinya kaitannya dengan modifikasi cuaca, dan ini juga bertujuan untuk menghadapi El Nino Abang Po. Dari petugas dari BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga ketersediaan air di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan El Nino. Dan modifikasi cuaca ini telah dilakukan di sejumlah wilayah untuk mendukung ketersediaan air, termasuk wilayah tangkapan air yang menopang sektor energi seperti Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Poso di Sulawesi Tengah. Selain itu, ini juga pastinya ngebantu ya buat wilayah-wilayah lainnya yang memang mengalami kekeringan ya Bompo. Kemarin sih informasinya Bekasi, Depok ya, atau mungkin di wilayah lainnya yang bisa Abang Po informasikan, silakan bisa langsung gabung aja malam hari ini di 0812 1124 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap plana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh.

Hujan turun di beberapa wilayah di Jakarta. Ini dari informasi Cawang, Abang Po. Sekitar tadi jam 19, hujan mengguyur di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Menurut pantauan detik.com, Abang Po, hujan turun cukup deras di sekitar stasiun Cawang. Dan penumpang kereta yang tidak membawa payung, ya. Karena memang mungkin orang-orang banyak yang ngira ini kan musim kemarau kali gitu ya, jadi pada gak siap payung gitu. Akhirnya banyak yang berlarian saat menyeberangi rel di bawah guyuran hujan yang deras, Abang Po. Hujan deras juga terjadi di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Seperti tadi yang diinformasikan Bu Umi, di Pesanggerahan juga hujan, Abang Po, ya. Terus juga di sekitar Gandaria City, di Jalan Sultan Iskandar, juga hujan. Terus juga wilayah Depok dan Bojonggede, Bogor juga diinformasikan hujan nih ya, malam hari ini, ya, Abang Po. Tapi memang dari BMKG sendiri sebelumnya kan menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun ini terjadi Agustus hingga September. BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, sehingga Kalimantan, bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Nah, Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terdampak selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober. Kebutuhan air di kawasan di Pulau Jawa juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat. Mudah-mudahan kita doakan ya wilayah-wilayah yang sedang mengalami kekeringan ini bisa teratasi dengan baik ya secepatnya, Abang Po. Dan mudah-mudahan sih saya berharap stok air bersih di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po aman-aman aja. Amin, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan hujan yang turun malam hari ini di beberapa wilayah di Jakarta maupun sekitarnya bisa membawa keberkahan dan bermanfaat untuk makhluk ciptaannya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Radio. Perempat Suara Budaya Jakarta, Teh Meli Guslau, Kalem Aya Urang. Ih, lagunya kok pas ya sama malam hari ini, siaran apresiasi budaya Sunda Abdaun. Yang bakal menemani Abang Po sampai nanti jelang jam 12 malam. Udah mau deket-deket jam 8 malam, saatnya ya Po Marina pamit ya. Abis ini bakal ada Bang Noel yang nganterin Abang Po di siaran apresiasi budaya Sunda Abdaun. Pembahasannya mengenai apa? Disimak aja pokoknya ya. Yaudah kalau gitu, ayo Po Marina pamit. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel di mari. Dan tentunya di hari Selasa ini ya, tumben-tumbenan Abang Po ayah berangkat tadi kehujanan. Ya benar banget, Jakarta akhirnya hujan. Tadi dari teman-teman juga bilang sore tadi Depok juga katanya hujan ya. Akhirnya alhamdulillah buat Abang Po yang daerahnya lagi kekeringan nih, jadi berkah juga ya supaya tidak kekeringan lagi. Dan buat nemenin Abang Po semua di malam hari yang sendu ini ya, hujan gerimis di Jakarta, kita bakal ada ini apresiasi budaya Sunda atau Abdaun untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema tempat bersejarah yang ada di Kota Bogor. Kemudian dilanjut juga oleh Hari Ring Peting dari pukul 22 hingga 24 malam nanti. Tentunya ditemani oleh rekan-rekan dari grup Abdaun, ada Teh Suartini, Kang Atep Gunawan, dan juga Teh Nining. Tapi sebelum itu seperti biasa ya Bang Po ya, kita dengerin dulu nih dan ikutin drama legenda yang berjudul Legenda Penjaga Gunung Merapi. Selamat mengikuti.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?
2: Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura.
1: Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?
2: Tidak, Paman.
1: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
2: Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini...
1: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
2: Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
1: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
2: Kok?
1: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
1: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani

0: Berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Panembahan Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: Hei, kenapa raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi,
1: sekejap rasa penasaran ibu ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga ibu ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Lujang Wengi, Lujang Patepung, Lawung Patepang, Patarema Sorang, Langkungan Perempat RRI Jakarta. Dina acara numane di Piwanoh Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Simkuring sapara kancati reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta. Alhamdulillah dinaungi ieu kempel biasa nyerengan para paniten sadayana dugi katabuh 12 tangtos naoge. Pangbage ti reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Alhamdulillah dina wengi ieu Kang Atep tiasa nepangan kanggo ka para paniten sadayana. Biasa aya dua widadari anu nyerengan Kang Atep. Wilujeng wengi Teh Hajah Suwartini, kumaha damang?
1: Wilujeng wengi Kang Atep, alhamdulillah ibar.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun teteh. Teh Nining, kumaha kabarna teteh?
1: Alhamdulillah Kang Atep, sehat-sehat.
0: Sehatnya alhamdulillah. Dina wengi ieu bingah Kang Atep. Kumargi Teh Nining sareng Teh Tinina upami dina dinten Salasa malam Rebo teh tangtosna nyerengan we Kang Atep ninggalkeun anu di bumina sewang-sewangannya.
1: Mohon atuh.
0: Kumargi
1: tugas.
0: Tugas. Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: Teh Tini.
1: Mohon. Mohon
0: dina wengi ieu mah tugas Teh Nining nya. Mohon nepangan kanggo ka para paniten. Saat acan orang ngagupai kapaniten biasa silih simbeh kuka dedeh silih usap kukanya ah silih toel ngelangkungan pro empat orang ngobrol ngawangkong tema dina wengi ieu nyaeta tema na teh saluyu sareng Teh Nining nganjreknya nganjrek nate di Bogor.
1: Bogor
0: di kota atau tapi di kabupaten?
1: Kalarasan Nining mah di kabupaten.
0: Oh di kabupaten.
1: Tapi
0: ka perbatasan sareng kotanya. Tah dina wengi ieu urang ngabahas atanapi ngobrol ngeunaan wewengkon sajarah anu aya di Bogor. Eta mah tiasa di kabupaten, tiasa di kotanya. Mun tiasa teteh.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Mohon tah. Mangga atuh cobi kumaha biasa dipaparkeun ku teteh ngeunaan sajarah Bogor.
1: Sata acana hatur nuhun Kang Atep. Teh Nining bade ngabahas perkawis tempat bersejarah.
0: Aya
1: sababaraha rupi tempat bersejarah anu aya di kota Bogor Kang Atep.
0: Seueur teteh.
1: Seueur pisan. Tapi mah mung sakedik we anu sakaterang Teh Nining.
0: Kedah Teh Nining makan putri daerah asli orang Bogor. Enten kedah terang story sejarah Bogor teh.
1: Insyaallah.
0: Piraku ayeuna sanes lain orang Bogor terang, orang Bogor nyalira. Supados biasa memberikan edukasi ka masyarakat Mesir Jena. Kumargi asli orang Bogor. Cobi kumaha.
1: Bogor teh. Salian ngan saukur ngeunaan hujan Kang Atep.
0: Leres.
1: Sareng kadaharanana anu raos. Hawati isna. Tempat alamna anu hejo ngemploh sareng tempat wisata modernna anu rame.
0: Aduh.
1: Iya kota Bogor oge aya seueur pisan boga warisan sajarah anu beunghar tur geus aya mangabad-abad.
0: Sudah bertahun-tahun mangabad-abad ratusan tahun panginpanya.
1: Timimiti zaman kerajaan Sunda jeung zaman kolonial Walanda nepi ka awal kemerdekaan Indonesia. Unggal jaman geus ninggalkeun situs warisan nu boga ajen luhur serta masih keneh bisa dinikmati deugi kaki wari.
0: Aduh saya bisa nieu bahasanana. alah geuningan tos mangabad-abad deugi ka ayeuna ge warisan masih aya keneh nya.
1: Aya Kang Atep.
0: Cobi naon wae naon teh sejarah teh napak tilas teh nu aya di Bogor teh supados ke Kang Atep tiasa kaditunya nganjang.
1: Tah gitu. Anu matak narik ati karena situs-situs sejarah di Bogor teh
0: Kang Atep. Nah, di mana situs sejarah
1: jauh teh? Jauh pisan tina kaku atawa matak bosan.
0: Tidak akan membosankan.
1: Tidak akan membosankan Kang Atep.
2: Pasti itu dayanya berulang-ulang.
1: Loba di antarana anu cocok pisan pikeun nyantai wisata keluarga sareng mibanda ajen atikan. Aya oge tempat-tempat foto anu boga nuansa klasik gitu.
0: Atuh daya nama jaman nuju rame ngadamel konten. Jadi tiasa foto-foto teh ka ditu ka Bogornya.
1: Tah di antara nate aya Kebun Raya Bogor.
0: Nu kahiji Kebun Raya Bogor. Terus
1: aya Istana Bogor.
0: Aya Kebun Raya na, aya Istana na. Terus
1: aya Prasasti Batu Tulis.
0: Aya Prasasti Batu Tulis.
1: Aya Museum Zoologi. Aya Museum Peta. Stasiun Bogor. Katedral Bogor. Kampung Arab Empat. Jembatan Merah. Sareng Makam Raden Saleh.
0: Oh, iya mah lebetna di Kota Unggul saya nanya. Eta Kampung Arab Bayang Terang. Kampung Arab. Teh Tini. Saat acan kena patarosan Teh Tini. Biasa Teh Tini kumarikan sieur ta bahasan teh. Urang-urang buka ku lagu anu munggaralnya. Mana tuh kerdah watos bilih ke panitena teh gagaro wae ngantosan. Mangga nyanggakeun bilih jeung ngadangukeun.

0: Nuhun Kang Teh.
1: Ayo nama orang nanti ngobrol sareng Teh Nining. Orang nunarosnya Teh Nining nunaros ngenaan nu aya situs bersejarah di Bogor utamina di kota Bogor. Coba Teh Nining beli badai tumaros ka Teh Nining. Kumargi Teh Nining mah tiasa ngajawab dah asli urang ditu. Sekedah
0: urang ditu nya. Sekedah apalnya nuhun. Teh Nining. Abdi badai naros kan di ditu teh aya kebon raya Bogor sononya.
1: Nya atuh abdi masuk ka ditu harita bebogohan jeung kabogohan baheula.
0: Eta teh kebon raya Bogor teh tempat naon? Teras aya naon wae di ditu?
2: Pisan teh di kebon raya Bogor teh. Janten kebon raya teh lengkap tempat bersejarah di Bogor. Anu didirikan tahun 1817 teteh.
1: Eta teh.
2: Kebun Raya Bogor teh mangrupi salah sahiji kebun raya botani anu tertua di Asia Tenggara teh.
0: Luh geningannya tos ieu nya tos sepuh.
2: Nah, awalna kawasan ieu di bagian Taman Istana Bogor, Kebun Raya Bogor teh ngajadikeun pusat penelitian botani sekaligus destinasi wisata favorit teh.
1: Di ditu na teh favoritisan.
0: Eta favoritna tuh nu sepuh atawa napi murang kali atawa napi remaja.
2: Naon sadayana itu
0: oh, sadayana favorit. Favorit tempat kebun raya.
1: Patu nyanya eta mah.
0: Sadayananya
1: oh murang kali komo.
0: Anu
1: seseueurna mah manula ka ditu teh.
2: Anu ngadon santai.
0: Mainnya
2: botram.
1: Botram.
2: Mana menikmati udara segar. Da seueur tutuhan di ditu mah.
1: Nyana teh pohon-pohonna teh masih rindang teh nya.
2: Tah aya daya tarik anu mengandung sejarah di Botani Bogor teh. Kan kahiji aya koleksi tanaman anu usiana tos ratusan tahun kan.
1: Eta di botani.
2: Di Kebun Raya Bogor. Terus aya di aya tangkal kenari sareng palem tua peninggalan kolonial.
1: Oh, peninggalan Belanda benernya.
0: Aya kenenya
2: aya.
1: Teh Tini kantos ninggal ka ditu.
0: Atos menuju ka pungkur Kang Ate atos silap deui.
1: Katinggalin zaman atuh.
2: Aya deui. Taman lengkap ala Eropa klasik.
1: Geuning seueur eta di lebet kebun raya teh nya.
2: Aya kuburan Ratu Galuh. Makomnya aya makom. Aya sumur tujuh. Terus aya taman seueur lah pisan dirinya teh gitu.
1: Sumur tujuh teh sumurna ya tujuh.
2: Ayat tujuhan. Selain di Istana Bogor teh.
1: Pengen ayat lagu nana tujuh sumur teh teh ini. Nukumah teh.
0: Lagu LP. Ibu Umi LP.
1: Tujuh.
0: Tujuh sumur kan ku datangi. Keramat pun kau datangi. Aduh. Penasarannya
1: kan. Paingan aya lagu tujuh sumur dan memang sumur tujuh ayanya. Kan aya upami di Panjalu di ditu ayana curug tujuh. Ieu mah sumur tujuhnya. Terus aya naon deui teteh?
2: Aya Istana Bogor Kang Ate.
1: Oh tah, eta mah upami istana mah. Terus istana teh kan aya istana anu di Jakarta, aya oge istana anu di Bogor teh wak kapungkur Presiden Soekarno nya di dinya. Teras deui
2: Istana Bogor teh mangrupi salah sahiji ti genep istana kepresidenan Indonesia Kang Ate.
1: Oh, sadayana teh genep merenya nu aya di Indonesia teh termasuk anu di Kota Bogor.
2: Anu di Jakarta, anu di Bogor, terus aya anu di Cipanas.
1: Di Cipanas.
2: Ya, Istana Bogor oge. Aya anu di Cipaku aya.
1: Oh, kitu.
2: Istana Bogor.
0: Seueur geuningnya.
1: Apalan teh Nining. Abong kena
0: urang
1: segananya sok manggung biasa nanti
0: gitu.
1: Sok manggung kacapi suling di istana.
2: Nah, bangunan ieu teh dibangun abad 18 Kang Ate. Kapungkurna teh ngajadikeun tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Belanda. Istana ieu teh nyimpen seueur carita penting. Mulai ti era kolonial dugi ka tempat kegiatan kanegaraan Indonesia.
1: Oh, eta teh nya. Tos sabaraha hiji ta? Istana Bogor, teras Kebun Raya Bogor, Ayah di naon tadi tadi seur sa teh nining teh.
2: Seur oke okay, iya anu ayah di Istana Bogor teh ayah anu menarik kang
1: Ate. Cobi naon wae anu menarik di istana teh.
2: Ayah koleksi lukisan presiden pertama RI. Terus ayah oge binatangnya hewan. Anu dikenal teh rusa.
1: Oh sasatoan. Eta misok di payuneun istana teh geuningan sok
2: meni.
1: Muncul. Tai teh tini kan sok meser naon teh naon teh kan teh wortel naon teh.
2: Wortel. Wortel
1: sareng
2: kangkung. Sareng kangkung.
1: Emut Kang Atep ka pungkur ari si wortel sareng kangkungna salah naon teh? Salah masihan kalah ka kanu kabelah ka dieu. Iya digigirin teh pan aya biasa sok nyuhun ke naon-naon gitu nya ini teh. Gitu kan di sana ku anjeuna gitu. Si uncal naon teh non
2: uncal
1: mohon uncal nyamperkeun tangan Kang Atep digelogodorkeun itu digegel. Disangkana wortel. Ada heureuy eta mah nya. Teras
2: oge istana kepresidenan di Bogor teh sok dianggo pikeun narima tamu nagara.
1: Janten upami aya tamu ti mana-mana ti saalam dunya teh ditampina teh sok di Istana Bogor acara dinner naon kitunya. Kumargi tiisnya. Suasana na tiis.
2: Aya bangkong. Aya tonggeret.
1: Aya tonggeret.
2: Pokona lengkap.
1: Lengkapnya. Resep pisan. Kedapnya Teh Nining. Aduh, biasa. Sate acan urang neraskeun ngobrol ngeunaan situs nu aya di Bogor. Lagu anu kadua ayeuna. Duka pamunut sah itu nya. Teu acan aya pamunut ayeuna mah hilanya. Urang ti urang wae nu mareng gorolongkeun. Mangga wilujeng ngadangukeun.

Sunda adalah hiasan kepala berbentuk mahkota yang dikenakan oleh pengantin wanita dalam pernikahan adat Sunda. Lebih dari sekedar aksesori, sigar mengandung makna kebijaksanaan, keanggunan, dan kesempurnaan seorang perempuan Sunda. Terbuat dari campuran logam seberat 1 hingga 2 kg, sigar juga mencerminkan keteguhan dan tanggung jawab. Berbagai ornamen menghiasi sigar dengan simbol mendalam. Kembang Tanjung melambangkan kesetiaan, sementara kembang goyang menjadi harapan akan rezeki dan kebaikan bagi pasangan pengantin. 6 pasang kembang Tanjung dan 7 kembang goyang tersusun harmonis, menambah keindahan dari setiap sudut. Dahulu hanya dikenakan bangsawan. Kini, sigar Sunda menjadi warisan budaya yang dapat dikenakan oleh semua sebagai simbol keanggunan dan nilai luhur adat Sunda.

0: Hariring kawih halang tembang tos digalindengkeun tadi ku ibu juru kawih. Pamugi janten panglipur kalbu pangubrah manah kanggo ka para paniten sadayana anu masih keneh manco ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta dina acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Teh Tini. Si jana mah paniten ge sieur anu nonte sieur patarosarana ieu teh. Mung hapunten anu kasuhun dina wengi ieu mah urang teu siaran live. Nya. Mun kanggo ka para paniten sadayana teu tiasa biasa WA diangoskeun ku Teh Tini ku Teh Nining nampi telepon. Mun kamari dina wengi ieu mah memang tugas aya tugas sadayana urang tiluan teh nya mohon janten tiasana siaran mekanik. Hapunten kanggo ka para paniten sadayana. Mung teu ngirangan ajen tetep urang manyarengan sok sanaos mekanik oge dugi katutuh. Teh Nining. Tadi kan seueur keneh nya situs-situs teh mun moal wae ka puncak moal
1: Bogor we da seueur.
0: Di Bogor we da seueur teras aya naon deui?
1: Aya prasasti Batu Tulis.
0: Eta teh wewengkonna teh masih keneh di dinya keneh caket.
1: Masih di Kota Bogor.
0: Oh, teu ti kebun raya teh ka
1: keluar.
0: Oh.
1: Keluar di eta mah caket Lawang Gintung.
0: Prasasti Batu Tulis mah.
1: Oh, prasasti Batu Tulis. Jantan prasasti Batu Tulis teh sejarah Kota Bogor anu paling tua eta teh. Prasasti anu paling tua. Jantan prasasti Batu Tulis teh jawabanna berasal ti abad anu ka-16. Ngajadi bukti keberadaan kerajaan Pajajaran.
0: Oh, gitu. Cikal bakal natenya. Kerajaan Pajajaran abad ke-16.
1: Dan tulisana tina pada prasasti dina Batu Tulis teh nyarioskeun kejayaan Prabu Siliwangi salah sahiji raja anu terbesar di sejarah Sunda.
0: Sejarah Sunda. Eta teh tulisan prasasti eta teh. Ka Teh Tini mah sigana mah ngartos da nganggo hurufna aksara Sundanya.
2: Kalawanya.
1: Sunda. Aksara naonnya?
0: Duka bahasa kawi duka aksara Sunda, aksara Sunda hanak cara kadata sawala pada jaya kemangga batangna.
1: Tah, dina prasasti Batu Tulis teh ngandung nilai sejarah kan. Aya bukti otentik kerajaan Sunda, teras aya rujukan sejarah Pajajaran, sareng situs budaya anu masih dilestarikan. Batu Tulis teh.
0: Di Batu Tulis teh. Gitu. Eta upami lebet ka teh kebun raya bayar teh nganggo tiket?
1: Ayeuna mah bayar. Atos dikelola ku swastanya. Kapungkur mah henteu mirah lah kapungkur mah. Biasa dijangkau ayeuna mah lumayan. Janten di kebun raya teh ayeuna mah terus segala rupi aya. Kulinerna terus dicayogikeun ku pengelola
0: di lebet.
1: Terus oge aya wisata kanggo murang kalina oge aya.
0: Terus segala ayanya.
1: Upami lebet ka kebun raya.
0: Tapi panorama alam non teh tutuwuhanna mah masih kene.
1: Masih
0: henteu-henteu teu robih. Mohon soalna eta kan anu ngajanteunkeun Bogor sejuk teh ayana non teh kebun raya eta kan. Gitu da upami di Bogor mah tengah poe ereng-erengan oke. Ih teh henteu panas.
1: Kang Atep mah
2: atuh udah cai panas atuh Kang Atep mah ibaratnya cai panas.
0: Maksudnya teu panas-panas teuing di Bogor mah makana seueur anu di mana-mana hoyong ka Bogor teh kumargi ku nya endah tempatna teras seueur tempat-tempat anu tiasa dikunjungi utamina tadi di wewengkon Kebun Raya Bogor. Batu Tulis
1: teras aya deui Museum Zoologi Bogor.
0: Oh, aya museumna oge.
1: Museum Zoologi Bogor teh edukasi sejak zaman kolonial.
0: Di zaman baheula keneh nya di museum eta teh. Eta museum ayana di caket pindah di dinya keneh.
1: Caket Papayun-Payun. Museum Zoologi itu ada di dalam Kebun Raya Bogor.
0: Oh, jenten upami urang lebet ka Kebun Raya teh dirinya teh seueur nu dijug-jug urang teh.
1: Terus aya Museum Zoologi. Tah Museum Zoologi Bogor mah berdirina teh sejak tahun 1884.
0: 1884.
1: Oh, masih aktif dugi ka ayeuna.
0: 100 tahun langkung.
1: Bangunan ieu nyimpen ribuan koleksi spesimen hewan Kang Atep.
0: Oh.
1: Mulai ti serangga sireumnya.
0: Sireum.
1: Dugi ka kerangka paus.
0: Tawur. Aya geuning naon teh tangkorak mun kerangka.
1: Kerangka
0: naon? Ikan hiu.
1: Mun. Paus ageung pisan.
0: Eta teh geuning teh digigit gemprong laleur henteu.
1: Henteu pantos diawet.
0: Tos diawetkeun nya. Eta teh naon teh sapertos ieu naon teh ikan paus ieu naon teh gede na teh.
1: Jadi anu ngajantenkeun daya tarikna Museum Zoologi teh eta di antawisna aya kerangka paus biru. Panjangna kirang langkung 27 meter.
0: Panjangna teh.
2: Panjang pisannya.
0: Ini panjangnya.
1: Sareng aya koleksi hewan langka di Indonesia.
0: Naon teh? Satu naonnya?
1: Aya kupu-kupu. Pokoknya spesies hewan kupu-kupu. Semua jenis kupu-kupu ada, semua jenis hewan serangga ada di situ.
0: Di dinya teh. Hayang kaditu geuningannya. Padahal
1: mah Kang Atep upami kaditu bedanya anak murang kali, cocok pisan.
0: Ah, Kang Atep moal bingung upami anak murang kali teh sok bingung.
1: Kumaha atuh?
2: Jajannya.
0: Eta sih minta we jajan. Can ge nyampe ka istana geus hoyong naek nu lain.
1: Pokoknya biasana sok seueur pengunjung itu pamitos mangsa sekolahnya. Jadi narima kunjungan ti sekolah-sekolah gitu kanggo edukasi ka para siswa.
0: Oh. Jadi dina pas liburnya, libur sekolah teh ti mana-mana ti sekolah teh wisatana teh ka
1: Museum Zoologi.
0: Ka dirinya terus diarahkeun aya pemandu nanya.
1: Dikenalkeun hewan-hewan langka di Indonesia teh aya naon wae.
0: Para urang upami teu ieu mah apal hewan anu tara anu da sakaterangna teh panai barudak mangan hayam, embe, kucing, manuk kitu. Aduh, sigana mah abdolna sareng paniten teh tini. Urang ulem. Ih, atanapi urang diulem ku urang Bogor. Urang ngempel di kebun raya balaket cerakan. Aduh, urang botram. Aduh, sahan gaduh ide sok lah Kang Atep kantosan. Aki Adi langsung ngacung. Kun, kuring jadi humasna. Aki Adi mah tibang 200 ribu.
1: Gitu.
0: Isur Haji Suhanda teh. Ih, 200 ribu mah leuteuting 1 juta weh. Aduh, punten kanggo ka sadayananya. Mun ke urang teraskeun deui ngobrol sareng Teh Nining ngeunaan sejarah nu aya di Bogor.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi siri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
2: Selamat pagi, Pak Guru.
3: Oh iya, pagi Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
2: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
3: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
2: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
4: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta, Kang Atep Teh Nining Teh Tini. Abdaun apresiasi budaya Sunda. Anu salamina di pihak adi piheman ku para paniten sadaya. Nah, anu sami-sami selalu ngantosan. Aduh, nya kita teh ininya.
1: Oh, leres.
0: Upami abdaun bade siaran di grup etos. Siap-siap tatahar sadaya.
1: Mun
0: siap-siap abdaun tak kitu. Anu ngabelasna teh anu jempol we aya. Aya nu nonteng ngarengkenek joget we aya. Anu ngajebe we aya. Eta teh sakingku nya ah dideuh. Mohon sadayana simpati kana acara abdaun apresiasi budaya Sunda. Dan ini tos sabar hiji teh tadi tos seueur geuning nya.
1: Tos opat
0: padahal langkung ti opat ieu teh nya.
1: Aya kene seueur.
0: Sok atuh. Bios supados mengingatkan atau flashback kanggo ka para paniten utamina nu tos lami henteu ka Bogor. Oh nya, asa pernah kadinya teh kitu wan.
1: Aya deui museum peta Kang Atep.
0: Oh,
1: museum peta Bogor teh. Tempat tapak lacakna perjuangan bangsa. Gitu. Museum peta di Bogor mangrupikeun tempat lahirna tokoh nasional anu berjuang pikeun kamardikaan. Kanggo ngalawan tentara anu aya di Bogor waktu sarita nalika pendudukan Jepang.
0: Oh, keur zaman Jepangnya.
1: Gitu. Terus aya oge anu disimpen di museum ieu teh mangrupi diorama.
0: Diorama.
1: Foto sareng artefak anu ngagambarkeun semangat perjuangan bangsa Indonesia.
0: Oh, kepahlawanan eta mah nya.
1: Yang tawisna cocok pisan kanggo atikan para murid, bisa ta atikannya edukasi kanggo pikeun para siswa sareng murid. Terus diajar ngeunaan sejarah perjuangan bangsa. Sareng numbuhkeun rasa nasionalis. Gitu Kang Atep.
0: Aduh, geuningan.
1: Eta mah caket Kebun Raya, kaluar ti Kebun Raya.
0: Kaluarna ti Kebun Raya nya.
1: Lokasina teh aya di Jalan Jenderal Sudirman.
0: Tuh apa? Atuh tadi ning ngual poe ngaliwat ka dinya nya. Aduh, cobi aya keneh.
1: Ayah
0: kene wae nya
1: stasiun Bogor.
0: Wah,
1: eta mah dinten teh nining ka dieu.
0: Ka stasiunnya?
1: Stasiun Bogor. Stasiun Bogor teh
0: di stasiunna aya kareta pangitunya. Tapi karetana benten ieu mah.
1: Bangunan transportasi bersejarah.
0: Oh, eta kumaha tapangna stasiun Bogor jenten sejarah teh kumargi? Stasiun mah di mana-mana ge tiap kota, tiap wilayah aya nya.
1: Janten stasiun Bogor teh lahirna di akhir abad anu ka 18 kan. Stasiun ieu jadi saksi kamardikaan transportasi kereta api di Indonesia. Sareng pentingna Bogor salaku kota utama di zaman kolonial. Hal-hal anu menarik di stasiun aya arsitektur kolonial klasik. Terus lokasinya strategis di puseur kota. Tak ayo nama stasiun Bogor teh caket alun-alun kota Bogor. Kapungkur mah kan acan ayahnya alun-alun kota Bogor. Ayo nama ku pamarentah nu ayana didamelkeun alun-alun kota Bogor berdampingan sareng stasiun Bogor. Jadi upami bade amengan kaditu wah raos pisan.
0: Strategisnya mohon orang di mana-mana ge tinggal ngajug-jugna ka stasiun Bogor tadinya nya. Si horeng sejarah oge stasiun Bogor teh nya.
1: Bangunan-bangunan anu masih kene zaman kolonial berapa masih aya Kang Atep.
0: Janten anu naon teh kitu teh? Sejarah-sejarah anu masih dipertahankeun pangitu nya. Anu masih kene unik, anu masih kene naon teh acan di kitu kieu
1: gitu. Dirobah-robah masih sapertos. Bangunan klasik we gitu.
0: Jadi masih kene area kene biasa.
1: Masih aya. Teu dirobah teu jiga di Museum Gambir di stasiun Gambir nya. Gambir mah ayeuna tos sae.
0: Tos sae dirobih. Ari ditu mah tetep keaslianan dijaga.
1: Asli masih. Sapertos kapungkur we.
0: Da ari istri ge pamindu gelis mun keaslianna dijaga mah. Ih, gelis wae.
1: Sekat celek ku Kang Atep mah.
0: Aduh, harus terjaga, harus terawat.
1: Kang Atep
0: naon stasiun oge dirawat, bumi oge kedah dirawat, atuh urang oge pamenteh ge kedah dirawat. Upami teu dirawat mah jarawat ka mana-mana. Insyaallah para

0: Katedral Bogor.
1: Oh, Katedral.
0: Warisan arsitektur keagamaan.
1: Eta mah mohon Katedral mah.
0: Katedral Bogor teh katelahna Gereja Santa Maria. Geus ngadeg di tahun 1805.
1: Caket ka Masjid Agung teh tebih.
0: Tebih Kang teh. Teu tebih sih. Eta payuneun stasiun.
1: Oh, upami di Jakarta mah kan Katedral teh pagigir-gigir sareng Istiqlalnya. Mohon di ditu mah rada teh bisa
0: kedik. Ya jalanna sakedik. Nah, tempat ieu teh janten puseur ibadah. Anu ngajadi bagian penting tina sajarah toleransi sareng keberagamaan di Bogor. Daya tarikna wangunan megah nu umurna leuwih ti 100 tahun.
1: Ampun eta umur mani batur mah leuwih ti 100, leuwih ti 200, leuwih ti anu 300.
0: Abad-abad.
1: Nah, itu teh teuni atuh. Mudah-mudahannya urang ge kitu biasa naon teh panjang umur tapi dina panjang umur teh nambah keimanan sareng katakuan urang. Tenining.
0: Mohon
1: aduh dah tekaraos ya waktosna atuh upami teras urang ngabahas wae Bogor engke urang mah ulin ka Sukabumi atuh.
0: Kamari pan atos amang ka Sukabumi sareng Pak Herlan nya.
1: Oh mohon.
0: Ayeuna mah sareng mohon.
1: Kamari kan kemargi ngobrol sareng para Pak Herlan mah Pak Herlan asli urang Sukabumi, urang Jampang ditaros ku Kang Atep. Sejarah Jampang teh kumaha Kang Herlan?
0: Kitu.
1: Ah jeung teh naros ka urang mana tetep ka putra daerahna. Bogor oge ka Teh Nining nyambung. Tugas Teh Tini engke bingung Teh Tini urang Bandung lain, urang Tangerang lain.
2: Atuh mun ka Bandung urang Bandung.
1: Oh, gitu.
2: Mun Tangerang ya urang Tangerang.
1: Urang Tangerangnya. Ya tugas Teh Tini kayak ira-iranya urang taras ku Kang Ate. Teh Nining hatur nuhun pisan anu parantos naon teh sakedik.
0: Sakedik.
1: Ber naon teh namina teh
0: ngawanohkeun mengingatkan kembali ya kenangan gitu ta.
1: Kedah. Kumargi urang mah di RRI kan urang salaku naon teh memberikan kedah masihan informasi. Masihan informasi anu akurat tangtos naoge. Henteu dikarang-karang, kedah akurat. Teh Tini, Teh Nining pas masihan informasina akurat dan bisa dibuktikan tiasa naon teh datang ka Bogor kali itu ke istana, reka kebun raya, reka botani, reka batu tulis, gitunya reka tederial,
2: reka stasiun.
1: Stasiun. Utami nama mah enggak upami nu ka stasiun paling seueur teh nya.
0: Paling seueur. Tamade damel.
1: Kumaha bade ka Jakarta. Aduh. Alhamdulillah hatur nuhun tenengnya. Mohon tah saatos lagu ieu. Biasa. Urang ngagupai para paniten sadayana. Sareng pamunut laguna urang gorolongkeun ke sadayana. Bunga punten teh biasa. Masuk SMP, tambah telepon, SMS kumargi urang dinawang ieu siaran mekanik. Hayu urang kana lagu anu salajengna.
0: Hayu.
1: Prung.

0: gening. Upamiku lagu mah gening naon wae ge. Nante air si suge terasa air naon coba.
1: Air madu.
0: Terasa air madu.
1: Atas amis Kang Atep.
0: Oh gitu. Kang Atep mah acan terang kumaha.
1: Amis gurih.
0: Rasna air susu. Kan aya air aya ASI, air susu ibu. Aya ge ASI ge sanes ibu.
1: Naon?
0: ASI teh air susu istri. Aduh, teh Nining. Aduh nuhunnya teh Nining tadi parantos ngobrol tah. Ayeuna mah urang ngagupai. Kanggo ka para paniten sadaya na sok digupai tugas ti teh Tini mangga gupai.
1: Urang nepangan Abah Opa di SA Cinangkang.
0: Terus
1: Mama Nenti di Raja Wali. Mama Eha di Tenjo Bogor.
0: Teras.
1: Kang Ayut Age di Tenjo Bogor. Sami Pak Anwar Takrim di Jonggol. Pak Mis di Cepak Nangka. Kang Nana Idir Alam di Cibodas Tangerang. Mama Hajahyati di Curug Tangerang.
0: Teras.
1: Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Pademangan. Benten deh Kang Ate Pademangan.
0: Aya Pagedangan ya Pademangan ya. Oh gitu. Nya cekap lah sakitu teteh. Penening mangga.
2: Tong seureuseuh. Ka Abah Eko di Janteng, Gampang Tengah. Kang Wahyu di Cibubur, Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Boih di Bogor, Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Abah Sobari di Cibung Bulang,
0: Teras?
2: Bapak Aan di Ciomas Bogor, Pak Ahmad di Curug Nangka Depok, Pak Johan di Bintara Bekasi.
0: Sakit di sakit di gerudugan sapertos dina wayang kumaha ge pembina wayang mah urang 3 jam na wayang. tah teteh mun aya pamundut lagu saha tah kamari waktu si deun kamari
1: pamundut nanti Akiyadi
0: hoyong naon Akiyadi teh
1: hoyong lagu botol kecap.
0: Berbicara masalah botol kecap
1: mohon
0: saras nampan ai botol teh kecap teh sanes kecap ai dilebetkeun kana botol teh. Saos oge dilebetkeun kana botol.
2: Aya sirup.
0: Sirup oge dilebetkeun kana botol. Terus naon deui?
2: Tadi
0: susu. Susu ge dilebetkeun kana
2: botol. Minyak.
0: Kana botol seueur nya.
2: Aya minyak parfum. Aya minyak goreng. Kana botol oge
0: sami. Katuangan ada sadayana nya.
2: Sanes parfum.
0: Maksudnya ya minuman atau lebih kak? Katuangan anu dilebetkeun kana botol seueurna nya. Minuman alkohol ge kan di kana botol kan sami teteh. Ngan eta mah minumanana anu tidak boleh dilarang. Aya anu dilebetkeun kana botol tapi sanes minuman, sanes katuangan dipikaresep kumurang kali. Sok.
2: Naon? Cik naon teh?
1: Cik.
0: Sobi. Dilebetkeun kana botol, pan kecap dilebetkeun kana botol, laguna botol kecap. Gitu kan.
2: Terus saos dilebetkeun
0: botol cucu. Botol cucu. Masa
1: Masakna susu nah.
0: Pan susu dilebet. Tapi kan eta masih tiasa diminum.
2: Oh, enggak bisa diminum.
0: Teu tiasa diminum, teu tiasa dituang, pokoknya mah teu non teu merenah we. Biasanya suka tuangan tapi
2: sabun,
0: dilebet
2: cai sabun sok dilebetkan karena botol terus kita di asupkan eta ditiup
1: jadi balon.
0: Oh tiasa wae
2: tekeng di imam.
0: Tapi eta mah botol sabun mah dipika resep ke beurang kali.
2: Salah usaha.
0: Iya mah nusok dipika resep nate dina taun sataun sakali tapi bareng sadayana.
2: Hah naon atunya
0: patlot atau pulpen. Kapan sok aya lomba ngasupkeun pensil kana botol.
2: Kenging hadiah deui.
0: Kenging hadiah.
2: Iya,
0: aduh, mohon. Atuh urang sanggakeun geungga ka Kiyadi nya anu hoyong lagu botol kecap.

0: Kiadi, menikmati aja nggak mungkin nala gue botol kecap. Suantan saat tadi teh.
1: Resepnya itu mah.
0: Tadi nungawina.
1: Lagu teh nunung seudah teh nunung ayam.
0: Oh, anu tadi duka adinya.
2: Kayak nininya tuh.
0: Ayah, ini teh album botol kecap teh seer. Ayah teh nunung, ayah teh mas Yuning, ayah teh Rita. Atur nuhun.
2: Ayah lagu apa nining gitu ya sak?
0: Nuku mah cobi.
2: Cobi taksir aki adi anu ganteng.
1: Aduh.
2: Ya abdi nu herang mencerang.
0: Alah, surti tini kemah.
1: Sok piraku kupaya di ente ditaksir. Alah.
0: Paya di deui, paya di deui atuh dugu paya nu sanes atuh.
1: Da karesep, aki ya.
0: Oh, aki adinya. Aki adi eta teh kedah dibayar.
2: Bayar.
0: Cara mayar nama ini mah tiasa ditransfer.
1: Ku pulsa sareng kurasa.
0: Aduh, nuhun. Tos ditampi ge ku paniten hatur nuhun pisan nya. Ceng ceng ceng ceng ceng. Gupay deui saha saha saha.
2: Gupay
1: deui bade nepangan.
2: Nepangan saha.
1: Pak Pikri sareng Ibu Atihna di Jasinga Bogor.
0: Aduh, eta teh Pak Pikri sareng Bu Atih teh meni kamari mangampleng. Tapi saatosna dipasihan lagu kamarinya pamundutna. Langsung aya WA nuhun pisan Kang Atep. Tapi hapunten kumargi sinyalna kurang sae aya nama cenah ka Jasinga. Terasa deui.
1: Terasa nebangan deui Abah Engkus di Ranca Bogot.
0: Aduh eta mah sepuh Kang Atep. Abang Engkus lu jeung wengi nya jeung Mang Alan. Eta di Ranca Bogot telandeuh Ciamis nya.
1: Tah kitu. Sareng deui Kang Ajo di Cariwogor. Kang Mamat di Samarinda. Mama Hajah Ise di Bogor. Pak Endang Cipenjo.
0: Di Cipenjo Pak Endang.
1: Mang Nasim di Cipicung Bogor. Kang Mulyani di Nata di Cilebut. Kang Tohari di Sukabumi. Ayah Mamah Yati di Tanjung Priuk. Bapak Haji Suwanda di Majalebak Banten.
0: Kelas.
1: Ibu Titin di Muruharja. Sarang Abah Rusmana di Muruharja Bogor.
0: Nah, sarang Ibu Titin nanya. Abah Rusmana itu tukang juru kacapi pemilik lepatannya. Tukang Atep gena pangan kanggo ka grup Pertuni sadayana. Pertuni teh seueur ratusan. Di Kabupaten Bogor teh. Oge anu di Bekasi, oge anu di Jakarta, sanusantara sadayana nya Pertuni eta teh sadayana ge paniten anu satia ngalangkungan pesawat radio teteh. Radio di mana wae ge ku nanti anggota Pertuni mah nyambung sadayana. Kumargi eta teh kanggo silaturahmi utamina kaanya eta ka Bapak Haji Ahmad Suryadi sareng Ibu Ani nya kapungkur mah jeunteun ketua Pertuni teh nya duka ayeuna gentosna duka saha. Mohon aduh orang Pertuni langsung Kang Ajo teras Teh Neni
1: Sobari.
0: Abah Sobari. Kok aki adi adi aki adi deh. Aki adi masih ada Pertuni Pertuno.
2: Apunten aki.
0: Sok cobi Teh Neni ngupai deh.
2: Teh Neni mah bade ngagupai Pak Ali di Cinangne.
0: Oh Pak Ali di Cinangne.
2: Di Cipinang Jakti. Pak Eon di Ranca Bogor.
0: Aduh lu jangan mengi Pak Eon. Teteh asli nama orang Sukakerta. Sukakerta teh di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Ciamis.
2: Kang Mamat di Lewilia. Abah Rasta. Abah Agus Rasta di Rawabuaya.
0: Aduh etanu satia.
1: Satia.
0: Abah itu Agus Rasta mah di sore keneh getos tatahar.
1: Tos mancoknya mohon.
2: Aya deui Kang Aweng di Ciamis. Abang Jack di Bojongsari. Abah Akik di Cimanggu Bogor. Abah Jamin di Gunung Mulia. Sarang Abah Goler di Ciputa.
0: Di Ciputa. Aduh, sakri-sakri ke. Mohon sepadu panitian teh ke teh. Ih, ini candi gupai we. Cecepe. Irah di gupai na. Nuker teh teh. Pan tiasa we teh panitian teh nu teh candi gupai. Oh, sombong cenah teh.
1: Abdi teh gupai.
0: Candi gupai di gupai. Bisa nanti tadi pas ge teh. Eta deui. Ay pas di gupai teh.
1: Aya gening
0: ngodok pepesak.
1: Naon tah?
2: Naon tah?
0: Gagaro. Aduh, pamundutna tisahayana teh tini.
1: pamunut mah
0: lagu
1: mohon salajengna lagu serat salira kan teh bari dipunut ku Pak Guru Dimyati.
0: Oh di pamunut nati Bapak Guru M Dimyati sareng Pak Mardani.
1: Pak Mardi dirajak Pasar Kemis.
0: Kok Kang Mardi, Pak Mardi dirajak Pasar Kemis.
1: Soal laguna serat salira kan teh.
0: Cobi bari naros ka teteh. Kunaon eta lagu di judulan serat salira?
2: Margi serat nati tika bogohna gitu.
0: Serat nateti.
2: Tika bogona, madang ditulis serat tisalira.
1: Gitu tisalira.
0: Kan? Kumargi rumpakan liriknya gitu kan? coba liriknya tuh kumah.
1: Serat salira, wangita ditos katampi.
0: Terus?
1: Kan.

0: ti anjeun
1: eta mohon eta teh ti kabogo di tari mana teh kakara beuting
0: tadi
1: beuting tadi kumargi ka pungkur mah teh acan aya WA teh acan aya telepon nya teh acan aya Instagram teh acan aya TikTok
2: jadi ngedalkeun
1: isi HTT
0: Kana surat.
1: Da Kang Atepi ka pungkur upami nuju sedih terus nyeratan kanggo ka Simanehanana dina seratan teh nulis aku nun teh abdi sono mani hoyong non
2: tepang
1: hoyong tepang ieu tos kabiruyungan tah dina hoyong tepang kabiruyungan teh dicurek-curek teh eta teh
2: nah dicurek-curek.
1: Nah, salah nulis kada nyerat kabiruyungan kalah ka kubariangin.
2: Jadi dicoretan.
1: Dicoret-coret teh sedih teh. Eta teh naon teh sanes lambang naon teh ngagambarkeun nuju sedih, nu ceurik. Tah kitu tah diutet-utet eta na teh naon teh ieu teh. Oh. Aya cai mata. Kumaha kita klik ka si manehanna teh lamun aya dikit-dikit kitu. Oh, sia anu nuju ceurik kitu. Aya teh urang suanten saha sarasarira?
0: Suanten Ibu Hajah Ijah Hadijah.
1: Mangga nyangka.

Bogor bukan semata dikenal sebagai kota hujan, melainkan juga sebagai ruang hidup yang menyimpan simfoni sejarah yang merajut indah dalam sehelai kain bernama Batik Kujang Kijang. Motif ini menghadirkan perpaduan harmonis antara kegagahan, warisan pakuan Pajajaran sebagai simbol Kujang, dan keelokan estetika istana yang terwujud dalam sosok Kijang. Keduanya bukan sekedar ornamen, melainkan representasi identitas yang telah mengakar dan hidup bersama masyarakat Bogor selama berabad-abad. Secara visual, garisnya dinamis menyerupai parang, dengan nuansa warna tanah yang hangat serta sentuhan tumbuhan dan titik hujan khas kota Bogor. Ujung kujang yang runcing dan tanduk kijang yang mengarah keluar melambangkan kewaspadaan dan perlindungan. Perpaduan keberanian dan keanggunan ini menjadi doa agar pemakainya tumbuh tangguh, namun tetap bijaksana dalam setiap langkah.

0: Serat salira pamundut nati Bapak Guru M. Dimyati sareng Kang
1: Pak Mardi.
0: Mardinya dirajeg. Pamugi katampinya ku sadayana paniten di mana wae ayana. Saya pisannya lagu teh menipas sareng naon teh tragedi. Waduh, sanes tragedi. Kan kita kajian tenan anu kealaman ku urang sadaya. Nah, tangtos noge sadaya lagi ngalaman teteh. Komo upami paniten urang. Da paniten urang mah keur jaman baheula boro-boro kan. Da teu acan aya serat-serat acan atuh.
1: Jadi kumaha atuh Kang Adi? Upami hoyong kapendak.
0: Mun hoyong sono mun hoyong kapendak.
1: Kitu nya sareng kabogoh teh kumaha?
2: Si manehna.
0: Ih, apan baheula mah da teh kungsi bobogohan heula. Oh.
1: Kitu.
0: Jadi sepuhna ti pamegat sepuhna ti istri teh boga budak ieu boga budak diamprokeun eta mah rek bogoh rek henteu sok maneh kawin. Gitu kan?
1: Jadi we
0: gitu. Eta teh dijodokeun. Dijodokeun. Nanging ari sepuh-sepuh kapungkur mah sok sanaos dijodokeun tina tidak cinta oge jadinya ah. Jadi deudeuh. Mangkana budakna teh palaputrana teh baheula mah aya nu 10, aya nu 17.
1: Sebenarnya tak aya kabe pangitan Kang Ate. Tak aya kabe
0: Kang. Kapungkurna mah tapi ka dieu mah waktu zaman-zaman ieu mah tos aya kabe. Mohon kumargi
1: tabunya.
0: Tabu kumargi di aya pang-pangna aya kabe teh tos seueur teuing ieu naon teh penduduk di Indonesia. Gitu. Tapi ieu tos eta aya di kabe ieu ge.
1: Teu aya nya. Ganten dikabehkeun. Masih Kang Ate.
0: Masih kana aya kabe.
1: Aya atuh. Itu kan program pamarentah.
0: Oh, aya kapungkur mah kabe teh diperuntukkan untuk wanita. Aya nama kabe pamegat ge aya sebenarnya. Aya. Hayu gitu. Gitu mah Kang Ate boleh di kabe atuh. Mangga urang gupai deui atuh. Cobi ngagupai saha deui teh tini awatos.
1: Muhun bade nepangan.
0: Kak
1: Abah Rusman nanya di Muruharja.
0: Harusnya mohon tadi
1: Bapak Ahmad di Gunung Salak. Kang Ai di Bedahan Sawangan. Kang Rian sareng Teh Erosna di Gunung Sindur. Kang Mardi di Rajak Tangerang. Mohon Abah Otong di Gunung Sindur. Mamah Maya di Cibung Bulang. Pak Jana di Ciledug Tangerang. Kang Pradana di Pondok Gede. Mang Bandi di Manggarai. Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu. Apan Aldi di Balaraja sareng Abah Nana Dukat di Pasar Rebo.
0: Di Pasar Rebo. Disambung ke Tenini.
1: Badena Pangan Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor.
0: Di Taman Sari.
1: Bapak Warman di Setia Budi. Ibu Ani di Ciomas.
0: Teras.
1: Pak Ahmad Suryadi.
0: Sarang
1: Ibu Aninya tadi di Ciomas. Pak Anang di Kemayoran. Kang Ai Askar di Balaraja. Bapak Dayat sarang Ibu Dede di Rawajaha. Aki Najuan di Bojong Nangka. Kang Denkus di Ciputat Tangerang.
0: Di Ciputat Tangerang. Tuh geningnya atas sakali-sakali kue mohon ulah di guru dugan sadaya. Nah ayana karena pamundut lagu tisaha teh tini
1: pamundut lagu
0: di dirihilah
1: teh neni cariu.
0: Oh teh neni cariu pengantin anyar sanes teh neni teh teh neni
1: mohon bade lagu na teh sinjang bodasan Kang
0: Ateh. Oh yong sinjang bodasan
1: teh nung.
0: Sebentar teh nunungnya, kumargi teh nini kamari kan tos anyar di rapalan. Abdul nate si gana teh upami di harudum sarung anu bodas mah keduaan. Jadi siun nanggung bodas. Kacipta, sinjang bodasan. Kunaon disebat sinjang bodasan teh tini, teh nini.
1: Margi sinjangna warnana bodas.
0: Mane jampil ngajawab teh sinjang bodasan. Teh. Teh tini
1: sinjangnya bodas.
0: Sinjang bodas.
1: Sinjang bodasan.
0: Cobi laguna terang teh sinjang bodasan.
1: Sinjang bodasan. Gira-gira-giranya Pak Agus Rasta.
0: Ade.
1: Sinjang bodasan.
0: Ade. Terus di
1: kupingkeun we.
0: Mohon, kayak lurumpakana lirikna terang. Naon disebut lagu sinjang bodasan? Sasana mah sanes sinjangna warna bodasan teh. Kade tong lepat gitu.
1: Filosofi.
0: Disebut sinjang bodasan teh, filosofi filosofina kumargi bahan sinjangna anu warna bodas.
1: Angger.
0: Mangga nyanggakeun.

0: asli namanya lagu Sinjang Bodasan. Benar sarang lu tadi. Lain tadi mah kan teh ngau gamelan, itu mah ngau gamelannya. Ka adek jenten urang teh teh Nining teh Tini mah tetep lagu naon wae kedah paham.
1: Insyaallah.
0: Kena apal karena eusi lagu.
1: Eusi lagu
0: nah. Kumargi urang teh upami nyanyi. Penyanyi dimanapun siapapun harus tahu karena arkuh lagu, karena eusi eta lagu, karena maksud eta lagu, tujuan eta lagu, eujeung apal kunaon eta diciptakeun lagu. Nah, eta penyanyi kedah terang teteh. Upami urang naon teh terang karena eusi na eta lagu. Membawakan lagi kan benten teh, kita akan menghayati gitunya, terus karakterna kenging gitu. Nah aina bade lagu naon aina pamudut anu salajengna?
1: Nu salajengna ti Abah Haji Suwanda sareng Mamah Maya iteh.
0: Hoyong
1: lagu Bungur Jalan Ka Cianjur.
0: Oh, eta mah Bungur Jalan Ka Cianjur mani kompak. Mamah Maya sareng Bapak Haji Suhanda, kumargi eta teh partner. Upami gitu, disarangkeun mah dara resep kana lagu-lagu Mangkokoan. Gitu. Mamah Maya, Bapak Haji Suhanda teh pas pisan lagu-lagu Mangkokoan. Satu acan ngagorolongkeun lagu Bungun Jalan Ka Cianjur. Gupay deui halatos. Abang kena tos digupay Aki Adi langsung indit we.
1: Abah Kiki,
0: Teras.
1: Pak Anda di Cipicumbong. Ibu Nayani di Rawabuntu. Supaisi di Cipondoh Tangerang. Tengwarsi di Cibubur. Mama di Pondok Gede.
0: Teras.
1: Padarta di Rawabuntu.
0: Dilajeng ke Teh Tini.
1: Badena pangan Abah Rustam.
0: Rustam,
1: pengintirnya. Rustam di Cileungsi Bogor. Jonggol.
0: Di Jonggol. Di Cileungsi Bogor. Tapi Cileungsi Jonggol mah kecamatan Cileungsi sareng Jonggol teh pacaket eta teh. Lebetna ka Bogor Timur mun upami tos Dewi di non teh dipecah mah. Tapi ayeuna masih lebetna
1: Jonggol apa Bogor?
0: Bogor. Kabupaten Bogor. Ai Jonggol mah kecamatan. Cileungsi kecamatan, Gunung Putri kecamatan. Cariu kecamatan, Tanjung Sari kecamatan, Cibinong kecamatan. Aduh
1: apalnya.
0: Nyatu apa sih peda orang ditu.
1: Peda orang ditu. Salajengna nepangan Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang. Bunda Umi di Serang Banten. Kang Arawadi di Rengas Dengklok.
0: Di Rengas Dengklok Karawangnya.
1: Kang Tata Sugiri di Bekasi.
0: Teras.
1: Pak Sumarmo Bekasi. Kang Eming di Setu. Di Setu Bekasi. Depangan deui ba Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor. Kang Andi di Muruya, Jakarta Barat.
0: Tak upami Pak Supriyatna jarang lebet.
1: Nuhun.
0: Jarang lebet nelpon atawa napi ngawea. Tapi paniten satia kumargi upami acara aya wayang sok terang wae tadi gitu.
1: Pendengar pasif.
0: Mohon.
1: Nepangan deui Kang Andi di Meruya Jakarta Barat. Apana Risma di Pasar Kemis Tangerang. Abah Engkus di Lengkong Tangerang. Pak Haji Amsar di Kalideres. Kang Doni di Tanjung Priuk sareng Pak Aan di Surya Kencana.
0: Di Surya Kencana. Atasnya segitu lah. Lagu tadi bade lagu naon tadi teh? Sorna teh hayong lagu naon?
1: Bungur atosnya.
0: Bungurnya.
1: Bungur Jalan Ka Cianjur.
0: Tacan digorolongkeun
1: lagu bungur.
0: Tacan. Mohon ayeuna nembe ngagorolongkeun bungur. Tah, kunaon disebut Bungur Jalan Ka Cianjur?
1: Nami jalan pangintennya kembang.
0: Aya lagu kembang bungur. Bungur oge warna. Pernah ya warna bungur. Ungunya bungur teh. Benten atuh napi?
1: Bungur
0: ungu. Warna bungur. Taku naon disebut Bungur Jalan Ka Cianjur. Anjur. Urang kupikeun laguna. Henteu kitu. Kumargi anu pas Jalan Ka Cianjur kadinya di paliditun Cibodas aya Cibungur namina teh.
1: Nami jalan pangintenya.
0: Jadi bubar bade Ka Cianjur teh ngalewatan Cibungur kadinya.
1: Cibungur.
0: Tah kitu anu nyun anu ngada singa duka tah anu ngaikeun laguna emut teureun ah. Rek Ka Cianjur ah urang lewat Bungur ya kadinya. Kitu.
1: Kacibalagungnya, mohon Kacibalagung.
0: Teras.
1: Gunung Pangrango ngadago teweleh sono.
0: Nah, Gunung Pangrango kan ayana di itu di
1: Cianjur.
0: Di Cianjur, di Bogor idenya Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Liliwatan, kaendahan. Alam. Aduh, pokok nama upami seniman besar Mang Koko menciptakan sebuah lagu pasti seueur filosofina. Mangga nyangakeun bungur jalan ka Cianjur.

Bandung punya beragam kesenian seperti seni karawitan, seni bela diri pencaksilat, seni tari jaipong yang mendunia. Namun, siapa sangka ada satu keterampilan khusus lainnya yang berpusat di salah satu sudut kota Bandung ini, yaitu seni lukis. Berada di Jalan Jelekong, Desa Jelekong, Bale Endah, Bandung. Di sini kita bisa menyusuri dan mencari buah tangan lukisan indah, karya Kampung Jelekong. Orang yang mengenalkan seni lukis kepada masyarakat sekitar adalah Pak Odin Rohidin pada tahun 1979. Awalnya, Pak Odin hanya mengajarkan cara melukis kepada keluarganya. Setelah itu, barulah beliau mengajarkan seni lukis kepada warga sekitar. Tradisi mengajarkan seni lukis itu pun terus dilakukan secara turun-temurun dan akhirnya kampung ini dijuluki sebagai desa wisata lukis Jelekong.

0: saluyu sareng jentreng na kacapi. Teh Tini. Teh Tini kapungkur masuk upami pamundut lagu teh sisirna lagu-lagu mangkokoan nya.
1: Mangkokoan.
0: Mun ayeuna mah rada jarang kunaon teh. Salah nama nya sanes tos teh aya ayam aya mung teh parigel.
1: Teh parigel.
0: Kalau dulu mah non teh pemain kacapi kawih teh memang khas kedah ngacapi kawih versi mangkoko gitu nya. Gitu teras aya tukang ahli tembang-tembang gitu kacapi kawih-kawih. Tah aya nama kawihnya, tembangnya, kaditukah dia gitu. Tukar tapi dia. Saya oge, eta jadi nonte kolaborasi, jadi inovasi, jadi ACDC.
1: Benten
0: ngan ngabenten kente tidak punya karakter. Beda aja yang anu sok tukangna gitu. Pangunutna sareng gupai nak digupai deh. Kang Atep mau ngagupai.
2: Pamanida di Ciampea Bogor. Ciriksa Sukajaya, Pas saja di Bumi Asih, Tita di Cilomuk Bogor, Bapak Entong Mahrom di Parung Bogor,
0: Kang Abed,
2: sekarang Aden Abdullah di Pabangbon,
0: William,
2: Ayah Abah Anis di Pabangbon, Pak Aep di Karacak, sekarang Aki Gaul di Kampung Desa Batu Bogor. Oke, ayah Gom di Bogor.
0: Oh, Pak Gogom teh di tuh hilapnya di Parung teh nya. Tapi di Bogor, di Bogor sanes di Parung Bogor sanes.
2: Sekarang Mama Rangga di Ciamis.
0: Mama Rangga di Ciamis nya. Tadi ini ayah kene. Sudah seurnya sok mangga
1: lupa deui. Di pangan deui Abah Yayang di Sukabumi.
0: Sukabumi.
1: Kang Tatang Suminta di Jalan
0: Kang Tatang Suminta.

0: Ciamis, mm-hmm. Abah Usman Ciamis, mm-hmm. Ami. Sarang Pak Tono di Rangkas Bitung.
1: Sakitu heula, Pak Tono. Pak Tono di Rangkas Bitung. Aya dua Pak Tono teh nya, di Rangkas Bitung sarang anu di Mang Tono di Pondok Gede. Aduh, hatur nuhun pisan. Punten acan ka toel, ke di toel nya ku Kang Atep. Tak ayeuna urang kana pamundut lagu salajeng.
0: Pamundut lagu deui.
1: Keur kamari teh mundut lagu nu kamari nya.
0: Mohon leres.
1: Ti
0: Pak Gogom.
1: Oh Pak Gogom.
0: Oh, ya, lagu nate gaplek.
1: Aduh,
0: ketuk
1: tiluan. Gaplek. Aya gaplek teh upami nganggo e. Upami nganggo o.
0: Gaplok. Tenan naon gunung beureuman mah
1: teh. Aduh. Lagu gaplek teh eta teh lagu ketuk tilu teh.
0: Ketuk tiluan mohon.
1: Contohna lagu-lagu ketuk tilu teh sapertos gaplek, Geboy, Sinur, Kang Sreng, Rayak-rayak, lambat karena ketuk tilu kumargi sate acan karena lagu-lagu kliningan, Jaipongan kini nyata lagu-lagu ketuk tilu.
0: Ketuk tiluannya.
1: Kunaon disebut ketuk tilu kumargi alat musikna selain ti gendang goong sarang kecerek. Rebab kecerek teh ayak bonang ngan bonang na mung tilu. Tilu disebut teh ketuk. Ketuknya ya tilu tah gitu. Ih,
0: ngibing nate mani. Aduh.
1: Aduh. Coba gaplek sapa-sapa. Terang teh terang lagu gaplek.
0: Terangnya teh nining mah gaplek anu tina sampe.
1: Oh.
0: Teka tuangeun eta mah.
1: Mun kapan aya alah gaplek. Alah gaplek.
0: Hey boy. Oh.
1: Aduh Pak Gogom nyeunkeun lagu gaplek. Urang tiasa iya ka para panitanya kupamundut nage oh lagu iya berarti teh karakterna sapertos kieu. Nah, upami nyuhunkeun lagu-lagu sapertos Abah Eko anu di Jampang Tengah, eta mah karesepna teh lagu-lagu degung.
0: Degungan.
1: Mbak Eko Jampang Tengah mah pasti. Upami Pak Haji Suhanda nya lagu-lagu Mangkokoan. Apa Gogom lagu ketuk tilu gaplek. Mamah Rahmi tah masih Cianjuran tembang.
0: Tembang.
1: Anu ka ditu ka dieu mah resep saha coba? Upami pandang Cipenjo kelilingan lagu-lagu kelilingan. Enten variasi lah paniten orang sedaya nanti alhamdulillah. Anu jarang nyuhunkeun lagu-lagu ayeuna justru. Mun kumarginya ngamalum kecuali putra putrina atau napi incu-incuna pasti mental lagu nanti yang sekarang. Aduh. Domba-dombaku syut. Bangga nyanggakeun dina lagu
0: gaple. Tadi
1: gaplek. Ayo orang ngarengkeun. Duh bang pak ting pak dung ting pak dung pak ting tung dung pak.

0: Teh Tini.
1: Nuhun Kang Atep.
0: Jam sabaraha ieu?
2: Jam sabaraha teu sungi Kang Atep. Teu sungi
0: punten kanggo kapaniten sigana mah nurulukeun we itu sora. Teleponnya di kantor ti tadi teh informasi teh cenah ieu geuning seueur nu telepon hapunten anu kasuhun ti tiasa urang macakeun WA nampi telepon dina wengi ieu mah biasa da urang katugasan nu sanesnya tapi anjing biasa deh gitu.
1: Insyaallah
0: kanggo ka para panitian sadayana anu masih keneh tetep mancok ngalangkungan Pro 4 RRI di Jakarta. Saha deui nu teu acan digupay hawatos sok mangga
3: teh Nining bade ngagupay ka Pak Endi di Asgar Pak Sandri di Parung Panjang.
0: Oh, di Parung Panjang. Eta balar Kang Atepnya.
3: Di Ingka di Gorontalo. Kang Hamami di Setu Panongan. Pak Haji Nana di Bandung.
0: Tebihnya.
3: Kang Alpendi di Baduy Dalam. Di Tanah Kusir. Pak Dayat di Baduy Dalam Oge. Sarang Panur Opik di Pagedangan. Teh Neni di Cariu. Kang Dadang di Sawangan. Pak Wahab di Karehkel. Sarang Mama Anggun di Jayanti.
0: Mama Anggun di Jayanti. Sobi Teh Tini hawatos.
1: Tangan dari Bapak Jubaidi di Sukabumi. Terus Bapak Adit Sadit Baso.
0: Pak Sadit Baso di Cibeas.
1: Cibeas, mohon. Bapak Kadut Bocor di Pasar Kemis.
0: Kadut Bocor Pasar Kemis.
1: Titi Dewi di Jelambar. Mohon. Pak Pamamat Ulung di Bumi Asih.
0: Terus
1: Apa Narisma di Pasar Kemis. Abah Hani di Cil.
0: Di mana nih?
1: Cileksanya, Cileksa.
0: Cileksa
1: Sukajaya. Sarang nepangan deui.
0: Sahat.
1: Bang Komeng di Pandeglang.
0: Oh, Pandeglang.
1: Pak Haji Komeng. Dani di Victor Buaran. Kong Dani di Gunung Sahari.
0: Di Gunung Sahari caketnya.
1: Bapak Cipto Murdoko. Kang Berry di Jonggol.
0: Terus.
1: Bang Black di Pasar Kemis. Pak Jasna di Singaparna. Kang Nana Soekarna di Nirwana. Pun Rai Kang Atep. Serang Pok Nomai di Cengkareng.
0: Oh, Pok Nomai.
1: Pak Guru M. Dimyati, sarang Ibu Iyamna di Cepak Nangka, Kang Albari di Ciputat, Ibu Umi di Pesanggrahan, Pak Mardani di Bekasi, sarang Amitra di Sumedang.
0: Di Sumedang, sakit helanya.
1: Sakit.
0: Oke, di orang gupai deh, sesak-sesak.
1: Sesak-sesak.
0: Apun, tenekan gue kepada panitian sekali dehnya, mohon pilih titali nu, kok nelfon tadi angkat-angkat, cenanya. Ayeuna urang kana lagu.
1: Kana lagu deui Kang.
0: Nah, lagu naon cebet eta ni?
1: Kintu nanti Bapak Nana Duka.
0: Oh, nyuhunkeun lagu naon Panana Duka?
1: Duria.
0: Oh, Panana Duka nyuhunkeun lagu Duriat. Eta mah kamari teh request. Upami teh ku Teh Nining ku Teh Tini saurna teh nya. Sewantenna. Nya eta mah antosan we duka kusaha.
1: Oh,
0: seuteun heula sih.
1: Sip.
0: Aduh, lagu Duriat.
1: Duriat.
0: Sedap. Kunaon panan Abah Nana Dukat nyuhunkeun lagu Duriat?
3: Abah Nana Dukat teh rupina mah emut ka jaman kapungkur.
0: Ka jaman perang.
3: Atos harita tepang sareng ibun.
0: Jantan Abah Nana, Abah Nana sareng Ibu Nate, Nate Duriat Nate ageung pisan.
3: Dugi kain.
0: Dugi kain lagi langgeng. Kapungkur kan jantan kabayan Nate.
3: Gitu.
0: Abah Nana dulu kate. Ya, kabayan apa? Sok tukang naon nggak mulu tapi nggak kabayan.
3: Tukang naon.
0: Tuk.
1: Ngabodor.
0: Ngabodor. Terus tukang.
3: Ngabayan mah tukang.
1: Pemalasnya mohon, pemalas dehnya,
0: pemalas,
1: pemalas mohon,
0: kabayan teh, jadi Abah Nana, Abah Nana Duka, Abah Nana Duka,
1: rajin atuh pemalas,
0: Abah Nana Duka disebut pemalas,
1: rajin atuh pemalas,
0: rajin, kenang-kenangan kapungkur, uji pendakna sareng si ibu tehnya, pemit lepat mah etage ngalangkungan pesawat radio. Gitu. Tapi duka di RRI, duka di radio mana kitunya. Makana Duriat eta teh nanti disiunkeun lagu ku Abah Nana Duka tayong digalinekeun ku Teh Nining atawa napi Teh Tini mengingatkan masa lalu
3: eujeung
0: nostalgia.
3: Panana masuk di bulak balik teh.
1: sadana ya.
0: Mangga nyengakeun panana durian.

oncom. Tutug oncom adalah makanan tradisional Jawa Barat yang terbuat dari oncom. Tutug sendiri artinya adalah menumbuk. Jadi tutug oncom memiliki arti oncom yang ditumbuk. Tutug oncom adalah makanan olahan dari oncom. Tutug oncom merupakan makanan tradisional yang banyak penikmatnya. Biasanya masyarakat Jawa Barat menyebutnya dengan sebutan sangu tutug oncom atau TO. Awalnya nasi TO adalah menu makanan harian bagi masyarakat kelas bawah di tanah Sunda. Oncom merupakan makanan asli masyarakat Sunda dengan bahan baku kedelai dan dijual dengan harga sangat terjangkau. Karena itu, oncom pun dijadikan salah satu lauk pendamping nasi oleh masyarakat pada era 1940-an. Terlebih pada era itu, harga komoditas pokok masyarakat termasuk beras nyaris tak terjangkau masyarakat. Mereka pun mengakalinya dengan mencampurkan oncom dan nasi agar terlihat lebih padat serta banyak. Rasanya yang enak membuat lambat laun makanan ini naik kelas dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. TO tidak lagi dikonsumsi secara terbatas oleh kalangan tertentu saja.

0: Aduh, bener. Duriat, pamilina tembang mah duriat teu sarasa.
1: Benten Kang Ateh, ari dina tembang mah judulna duriat teu sarasa. Eta mah kahoyong si hiji istri. Kahiji pamegete teu sami.
2: Teu sami.
0: Jadi teu teu sajalan.
2: Teu sajalan.
0: Oh, ambon sorangan disebut teh. Duriat teu sarasa teh. Oh,
1: jadi duriatna memang nasarasa.
0: Sarasa.
1: Dina hate kuring anjeun cicing. Dina hate anjeun kuring cicing. Jadi eta mah bener-bener
0: jadi henteu bisa diganggu ku sasaha. Urang geus cocep geus tetep dina hate anu si eta teh henteu bisa diganggu gugat.
2: Pancet
0: geus pancet cicing jeung cicing. Kita bisa ngomong geura.
2: Jadi pak cicing-cicingnya.
0: Dina hate kuring, kuring eling. Dina hate kuring, kuring bener. Kesorangan weh. Dina hate kuring, kuring cicing. Sabab kuring, bogoh ka kuring. Aduh. Seur keneh pamulut lagu?
2: Ayanya.
0: Tapi digupai heula. Geulih anu nonte, nu kaliwat.
2: Teh nini mangga.
0: Cobi
1: anu mana ya
0: anu mana da sok hilap
2: kantun handap teh nini
1: handap tos tadi ku teh nini digupai
2: handap berarti tos ada ya nak
0: tukang atau nato teh nini emang tadi ente nggak nangukun teh nini. Kang Atep nepangan kak para paniten sadaya nanya tang tos naoge abah Toto anu di lintas budaya Nusantara penembangan Ciamis. Teras oge ka para paniten anu tang tosna oge tos lamin teu lalebet teteh. Teteh duka memang non teh tos teu aktif deui atawa napi pasif. Maksud pasif teh ngamonitor materas tapi teu telepon, teu WA. Dinten Kang Atep pareumeun obor punten kanggo ka sadayana paniten anu masih keneh pasif atawa napi aktif biasa ngiringan dina acara abdangun WA ge tiasa atawa napi telepon atawa napi memberikan informasi ka para paniten sanesna. Kumargi Abah Otong kan bagian humas ta Abah Otong ka Aki Adi kitu. Sapertos Kang Apana Aldi Balaraja ta pleng tapi anjeunna selalu monitor eta teh kurang kedah.
1: Pilihna nya Kang Ateh ieu teu damang.
0: Tah eta utamina bilihna aya nu teu damang atawa napi nu tos ngantunkeun urang ti payun. Mun kadang urang kan hilap teu terang teh nya. Mun janten tiasa memberikan berbagi informasi ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta khususna kanggo para paniten sadaya. Nah. Aya lagu naon teh?
1: Aya kene Kang Atep. Kintunan ti Abah Otong. Gunung Sindur anu nama hoyong Papacangan.
0: Papacangan. Gitu.
1: Papacangan.
0: Upami ngobrol papacangan. Aduh.
1: Papacangan sarang saha.
2: Sarang saha nya.
0: Kang Atep mah bingung.
2: Bingung kumaha? Nah, make
1: bingung.
0: Atus teu bingung kumaha Kang Atep teh nya. Kadieu bogoh.
1: Kaditu
0: bogoh.
1: Jadi kumaha?
0: Ayeuna ge contohna kitu ye. Nu ayeuna dinten ieu. Peting ieu Kang Atep teh bingung. Rek ka katuhu
1: kumaha
0: geuleuh. Rek ka kenca geuleuh kan mana bogohna eta masa atuh. Aduh maksudnya ka dieu simpati anu ka dieu simpati jadi upami urang tos simpati ka saha wae rek ka istri rek ka pembeget akan timbul sir. Nah gitu ya. Da simpati teh bukan karena ku kagantengan kan. Nah, bukan ku karena ku non teh pinter. Oh, pinter teh gitu. Tapi ada satu hal yang beda seorang laki-laki atau perempuan yang punya daya tarik tersendiri. Betul. Yang memang di laki lain di perempuan tidak lain ada. Tidak ada seperti dia. Akhirnya orang jatuh cinta. Contohnya
1: Kang Atep.
0: Kang Atep pemajikan.
1: Harus eta mah.
0: Hayu atuh urang kana lagu Papacangan.

0: papacangan ulah getol teuing. Gitu kan? Urang kudu eling. Terus di dunya ngumbara.
1: Terus
0: urang teh kudu bener salalilakna.
1: Teh kudu eling.
0: Papacangan di dunya mah eta, lain papacangan bobogohan.
1: Memang papacangan teh bobogohannya.
0: Tapi papacangan ieu mah urang ngabejakeun yen urang teh ulah kajongjonan.
1: Kajongjonan mah.
0: Teuing hirup di alam dunya teh. Sebab urang teh kudu eling, da urang mah di dunya teh ngan saukur keur ngumbara. Ngaran nu ngumbara mah pasti bakal balik. Tah nya ngumbara di
1: ngumbara di alam dunya.
0: Di alam dunya pasti bakal balik ka alam.
1: Ka alam akhirat.
0: Teh tini ngumbara di alam
1: dunya.
0: Pasti bakal mulang deui ka alam.
1: Ka alam akhirat.
0: Tah kitu. Pamitos urang sadar ka dinya mah. Angkos nage, insya Allah, orang bakal tebal keimanan ketakwaan orang. Aduh, jadi ustaz sakit.
1: Ustaz RT-nya.
0: Alhamdulillah, hirabil amin. Aduh, aduh, Pak Winjan dan Ustaz. Tuh, bujang-bujang ya Allah.
1: Amin, amin.
0: Ih, tak kena jantan Ustaz. Tak kena. Nontek itu, teh. Kebiasaan masihan ilmu hun. Lain nama toseur geningannya anu masihan bujangan mah secara dina non teh media mana wae ge ieu kudu kieu kudu kieu kudu kieu kudu kieu kitu tah. Nah, memang nu sesama urang
1: menyampaikan satu ayat
2: atau satu kata mohon satu ayat.
0: Saya pisan mohon. Sok atuh teh nining beli bade bisa pengen ayat naon.
1: Ayat-ayat cinta.
0: Abang kena seniman disebut ayat-ayat ayat cinta.
1: Cinta.
0: Ih, teh tini mah. Ayo kena lagu teh.
1: Ayat.
0: Cabi lagu nan.
1: Kintu nanti Pak Nur Opik di Pagedangan. Ah, sarwajeng bohong kang Ate malah.
0: Nah gitu.
1: Eta judul laguna. Sarwajeng bohong.
0: Oh, sarwajeng bohong. Aya laguna teh.
1: Sugante Kang Atep nu ngabohong.
2: Sugante Kang Atep nu ngabohong.
1: Kareng teh ieu teh judul lagu Kang Atep.
0: Judul lagu. Upami judul lagu mah da saluyu sareng keaslianna.
1: Gitu.
0: Setiap aya judul berarti aya kejadian.
1: Kejadiannya kumaha kejadianna?
0: Nah.
1: Kumaha kejadian?
0: Galunggung. Aya Gunung Galunggung.
1: Laguna?
0: Hah?
1: Laguna naon?
0: Aya Bungur jalan ka Galunggung. Aduh.
1: Ngacapruk.
0: Sana saya ngacapruk. Sabi naon sih teteh tadi teh? Tadi lagu naon?
1: Sarwajeng bohong.
0: Sarwajeng bohong. Eta nu kumaha lagu sarwajeng bohong teh?
1: Ah gitu we.
0: Aya saha ieu nu ngawihna nya?
1: Ah di pilarian.
0: Di pilariannya.
1: Kintu nanti Pak Nur Opik.
0: Nyiksa ka Kang Atep nyungkeun lagu
1: naon?
0: Sarwajeng bohong. Ti tadi gitu oh lagu ti mah sarwajeng bohong. Tapi ngaranna ge lagunya. Mohon maksud sarwajeng bohong teh urang geus kitu kieu ka ditu ka dieu naon eta mah sarwajeng bohong dengan balik kayak gitu.
1: Oke masihan lagu naon ge entong mah eta. Da judulna ge sarwajeng bohong.
0: Oke urang pasihan anu alusnya laguna. Atuh nyangakeun mangga lagu sarwajeng bohong. Ti Pak Opik di
1: Pagedangan.

0: Muhun Kang Ate.
1: Tadi teh mental lagu Surajeng Bohong geuning laguna benten.
0: Muhun. Cek Pak Nur teh geuning Surajeng Bohong. Ah eta mah.
1: Dalain eta cenah kate kitu. Aku mah Kang Ate we kitu nya. Muhun penting masarua nya. Surajeng Bohong.
0: Surajeng Bohong ge eta.
1: Aduh, teu karaos geuning teh urang mah cangkrame masih kena aya waktu. Ayeuna mah urang dua lagunya. Biasa terus beli jam sekim atau orang teh beli naon gitu teh paniten gak ada kesel panginten upami orang hayu ngobrol wae gitu kamu tadi ngobrol kan sedang teh nining Bogornya tapi alhamdulillah janten manfaat kanggo ka paniten soalnya tadi ayah rewos yen Kang Atep kayak orang ngempel teh orang di kebun raya wae cenah kitu orang di kebun raya wae orang botram teh neni bagian nyandak naon teh kului teras apa Haji Suryadi anu di Ciomas piwarangnya nak sapu
2: aduh atos sapuna atos ayam
1: kata api sapu langsung dianggo di kantor ku teh nining sasapu
2: Pak Haji sapuna atos katampi
1: atos katampi pisan atuh kanggo ka para paniten sadayana haturun masih kene manco ngalangkungan perempat RW di Jakarta dina acara apresiasi budaya Sunda teh ini teh nining Kang Atep tetep nyarengan weh pokoknya mah dugi ka jam sabaraha wae sate acan tabuh 12 mah setengah 12 ge atau tak ieu mah urang kana pop Sunda nya ya urang kana lagu-lagu pop Sunda urang gorolongkeun mangga nyanggakeun.

Fatimah, maestro sinden asal Sunda favorit Soekarno. Titim Fatimah, sang maestro sinden sekitar tahun 1620. Tak hanya terkenal di Jawa Barat, tetapi juga terkenal hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Perempuan kelahiran Deli Sumatera Utara, 1963, memulai karirnya di usia yang sangat muda. Ia pertama kali mulai diajarkan sinden oleh ayahnya pada umur 5 tahun. Saat itu, ia dibawa pulang oleh orang tuanya kembali ke kampung halaman mereka di Subang, Jawa Barat. Setelah beberapa tahun ia mempelajari sinden, kemudian dia melamar menjadi sinden di RRI Bandung, namun ditolak. Tanpa putus asa, ia bisa bergabung dengan sinden di RRI Jakarta. Mulai pada saat itu, karirnya mulai berkembang dan mulai dikenal banyak orang. Hingga Presiden Soekarno pun sering mengundangnya sebagai pengisi acara bersama grup seni Sunda Studio RRI Jakarta. Pada puncak karirnya, ia menjadi sinden paling terkenal dan sukses secara finansial sepanjang masa. Sebagian honornya, ia sumbangkan untuk membangun SD yang hingga kini masih berdiri di daerah Jalan Cagak, Subang. Perjuangannya di dunia seni Sunda patut diteladani, karena beliau, pamor sinden saat itu menjadi meningkat. Sinden Sunda tidak hanya dikenal di Jawa Barat, tapi juga dikenal secara nasional. Karena beliau, harkat dan martabat sinden menjadi terangkat. Atas sumbangsihnya terhadap kebudayaan Sunda tersebut, pada tanggal 23 Februari 2003, Presiden Megawati Soekarno

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Tuh, aduh, benten aku lagu pop manya. Teh Nining, Teh Tini, gimana kuat kak? Hegar deh. Padahal mah orang mah dah aslina penyanyi di sana pop. Nah lagu-lagu Teh Nining kan versinya ditembang. Teh Tini kan karena degung. Masing-masing tiga du genre sewang-sewangan gitu. Nggak bentenkan genre teh. Sok sanaos lirikna sami, tapi itu akan bisa janten genre. Contohnya kieu lagu Kalangkang. Dina Wanda Degung coba. Di Wanda Degungkeun ku Teh Tini Kalangkang.
1: Mungguhing dina impena.
0: Tos, eta kan degung peloknya. Tah ayeuna ditembangkeun.
2: Sami kah
0: teh ditembang di warna tembang genre tembang Sunda. Kan tiap kan rumpakana meliriknya masih kan? Sakadik we.
1: Mungguhing dina impenangan
0: geuning. Tah, kan gitu kan saya. Sami mungguhing dina mungguhing dina impenan. Genrena dangdut sapertina. Tiasa wae ku Teh Tini. Eta Kalangkang kene.
2: Gitu.
1: Mungguhing dina impenan.
0: Eta mah mungguhing istri Raspati.
2: Eta mah jepongan ya Kang Atep.
0: Aya wae. Alah, aduh. Aya nama orang lagu dewe ah. Ayo. Ya, ayo. Sok lah ngempop.

0: gini-ginya. Dibere genre iu, genre iu, ujung-ujung nama istri Raspati. Kamarita yang nyunkan hilap nyunkan lagu iya nanti dua saatinya.
1: Ayah mohon di Pak Eko Jampang Tengah.
0: Oh, Pak Eko Jampang Tengah. Oh, yang dua saati.
1: Oh, yang dua saati.
0: Digalindengkan eta mah bade kote tini mangga bae kote ning mangga sono teh nya. Mohon tah pamiki teh mah. Awatos pasihan.
1: Pasihan ya.
0: Kemarin Pak Eko mah pamit di pasihan, sok ngambek anjeun mah.
1: Ngambek ya, nagih.
0: Nagih anjeun mah sok nagih. Tapi pamit ditagih sok hese.
1: Tuh atuh insya Allah Pak Eko mah dari mani bagernya.
0: Bagernya Pak Eko di Jampang Tengah. Hoyong lagu dua saat. Nu kumaha dua saat teh? Teu aya deui
1: eta sih.
0: Oh eta mah anjeun nya.
1: Hilap kan. Untuk kuring panggi jeung manehna. Wak hate leutik nyarita. Aduh endahna.
0: Wak

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta masih di acara Abda Ngun apresiasi budaya Sunda. Dekaraos waktu stenya relekeneh wae nya. Teras-terasan we. Tos kagupai sadayana ieu teh.
1: Insyaallah
0: atosnya. Nah, watos ningali teh tini sareng teh ning tos rada katingali ieu socana geuning.
1: Tos nurutan.
0: Tiga anu dijepit ku eta ku naon namina teh jepitan, kedah dikeceran sih kana ieu.
1: Ku kopi.
0: Aduh ngaturkeun nuhunnya kanggo ka para paniten sadayana anu tetep mancong ngalangkungan Pro 4 RI di Jakarta, atuh sim kuring oge ti reng-rengan kelompok seni Sunda aya Kang Atep, Teh Nining, Teh Suartini, Mas Fikri. Biasa da kedah tatahar deui kanggo dinten enjing urang teh persiapan, seueur tugas, Teh Tini nonte ngayakeun dramanya, mohon tugas. Bagian tugas di drama tugas. Teh Nining ILM Voy Kang Atep mah di dieu bagian pereditan we mohon kumargi pada melan Teh Nining sareng Teh Tini kana didamel oge jeunten editor aduh ampun tah kituna mangga urang pamitnya. Tapi saya teh acan pamit biasa urang digorolongkeun ieu lagu yeuh bah kitu seueur lagu nama eta mangga kanggo ka para panitia tiasa di nanti dinikmati diresapi dihayati nya lagu-lagu pidangan ti Pro 4 RRI Jakarta dina acara Abda Ngun. Sim kuring sapara kanca sejak lumbung surti jomantara aya teh
1: Tini Suartini.
0: Mas Ogi aya teh.
1: Nining Yuningsih.
0: Sareng Kang Atep Gunawan Agun sejak lumbung surti jomantara walagri lemah cai
1: Waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bernios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa 4 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS ya, yang akan membahas tema memelihara iman. Ya, Bang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan teman-teman dari komunitas Taman Baca Rete Mali. Ada 4 narasumber yang akan hadir pagi hari ini ya Bang Po di obrolan komunitas ya, dari Taman Baca Rete Mali yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Afgan dengan Kumohon, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah.

0: hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS, kita akan mengangkat tema memelihara iman. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bu Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Arif, sehat?
2: Insya Allah sehat juga Bu Ustazah.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, hari ini tema kita adalah memelihara iman ini Bu Ustazah ya. Iman,
3: iya, betul.
2: Sebagai kita yang kita tahu menjadi pegangan juga ya bagi umat Islam. Sebagai salah satu parameter ketakwaan kita ya. Dan kalau kita bicara iman ini Bu Ustazah, ini kan juga tentu berkaitan dengan sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita percaya gitu. Nah, kalau ngomongin soal percaya atau iman gitu, ini dasarnya kan dari kediri sendiri gitu. Nggak bisa kita mungkin kepercayaan kita atau apa yang kita yakini itu dipaksa oleh orang lain gitu ya. Nah, kadang yang namanya iman ini juga sifatnya fluktuatif, bisa naik bisa turun gitu ya. Kalau dalam istilahnya tuh yazidu wayan apa yazidu wayan kush atau apalah gitulah kalau nggak salah ya gitu ya. Nah, supaya keimanan kita ini stabil ya, bagi seorang Islam nggak terpengaruh dengan lingkungan, nggak terpengaruh dengan musim gitu juga mungkin ya, karena contohnya misalnya kayak lagi masuk bulan Ramadan, wow, iman kita kayaknya kencang banget gitu ya. Lepas dari Ramadan udah mulai kendor nih, kendor gitu, lama-lama blas aja udah gitu, ntar kencang lagi pada saat menjelang Ramadan lagi gitu Ustazah. Nah, gimana caranya kita menjaga supaya keimanan kita tetap stabil gitu, apapun kondisinya, dimanapun kita berada, dan di momen apapun gitu ya, supaya tetap stabil. Apa yang bisa kita lakukan Ibu saja?
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minin bitasrifi nuril iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat yang tiada terhingga, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, serta nikmat taufik wal hidayah, sehingga kita masih dapat berjumpa lagi di ruang Hikmah Pagi Pro 4 FM. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu, tambahan keimanan, dan tambahan kekuatan juga istiqomah. Salawat ma'al salam, tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Tidak lupa yang saya hormati Bang Arif dengan seluruh kru RRI Pro 4. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam naungan ridha-Nya Allah dimanapun berada, tambah sukses, tambah berkah. Amin. Juga tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, dan mudah-mudahan keturunannya pun menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Yang saya hormati juga seluruh pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam iman Islamnya. Abang Mpo yang dirahmati oleh Allah, kualitas keimanan seseorang itu bisa diukur dengan komitmennya terhadap penegakan ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh, baik secara vertikal maupun secara horizontal, yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan. Nah, untuk itu pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak untuk merenungkan bagaimana besarnya nikmat iman di dalam kehidupan kita, dengan harapan semoga kita ini menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mendapat pertolongannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Kesadaran akan kebesarnya kenikmatan iman yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu jelas dan nyata bisa kita perhatikan dalam firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 125. Famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyaqan harajan ka'annama yasudda'u fis sama'i kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan juga barang siapa yang dikehendaki Allah untuk kesesatan, niscaya Allah juga akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitu juga Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi dari ayat yang tadi saya sebutkan bahwa kita ini dapat ambil suatu pemahaman, nilai-nilai keimanan itu akan menimbulkan dampak kejiwaan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita. Keimanan yang benar merupakan kunci kelapangan dada di dalam menjalani kehidupan seluruh kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan keimanan yang benar kepada Allah, ketakutan ataupun kekhawatiran seorang hamba seperti kita ini hamba Allah akan sirna dari kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan bimbingan, arahan, perlindungan dimanapun kita berada. Dan untuk menjaga, juga merawat, juga meningkatkan kualitas keimanan kita, itu kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama menjaga keimanan dengan tetap memegang teguh komitmen keimanan kita dengan kesungguhan dalam menjalankan seluruh syariat yang Allah telah tetapkan secara istiqomah. Dan dengan tetap berpijak kepada jalan Allah, sehingga kita tidak pernah melenceng dari jalan yang telah Allah tetapkan, baik yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah dan hadis-hadisnya. Lalu yang kedua, menjaga dan membentengi iman itu dengan dari erosi atau kerusakan-kerusakan yang timbulkan oleh berbagai macam pengaruh. Di dunia ini kan kita banyak godaan-godaan dengan manisnya kehidupan duniawi, sehingga kita terkadang hubud dunia gitu. Sebab di dalam dunia ini seringkali kita dapatkan kehidupan yang dipenuhi dengan indahnya dan manisnya dunia, akhirnya kita hanyut dengan keindahan dunia, sehingga membuat kita itu sangat mencintai dunia, sehingga hati kita itu mengalami cinta dunia yang sangat dan lupa kepada akhirat. Dan ini harus kita jaga, bahwa kita harus menanamkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, bahwa dunia itu hanya sementara saja. Sehingga yang harus kita pelihara adalah keimanan kita yang nanti akan menghadap kepada Allah di saat kita ajal kita sampai, dan di saat kita waktu kita selesai untuk berada di dunia ini. Yang ketiga, yaitu berusaha terus-menerus menetapkan dan memantapkan, juga meningkatkan keimanan kita dengan terus mempercayai bahwa tiada Tuhan, hanya Allah saja yang harus kita sembah. Jadi hanya Allah saja yang maha segala-galanya, yang mengatur kita, yang menentukan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian akan semakin mantap dan menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk senantiasa beribadah, memperbanyak amal soleh sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal itu akan menimbulkan keikhlasan dan menghindarkan diri kita dari perilaku yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsu, juga godaan-godaan setan. Juga kemudian kita harus perhatikan juga bahwa iman itu dapat terpelihara dan terjaga serta akan mengalami peningkatan kualitas apabila kita terus memiliki rasa tunduk dan taat kepada Allah juga ridho dengan ketentuan Allah dan berserah diri kepada Allah dengan tawakal kepada Allah atas segala sesuatu yang menimpa diri kita dengan bersikap sabar, kemudian ikhlas atas segala sesuatu, baik itu nikmat maupun musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadi dengan demikian keimanan itu dapat kita jaga dengan berbagai macam usaha, tentu saja karena dunia majru'atul akhirah, sehingga kita paham bahwa dunia itu adalah ladang menuju akhirat, dan kita juga tidak boleh terlalu cinta kepada dunia ini karena dunia ini fana dan akan kita tinggalkan. Dan selalu introspeksi diri itu sangat penting untuk menjaga dan merawat keimanan kita, karena kita akan mengetahui sampai di mana kadar keimanan kita kepada Allah dengan kita selalu introspeksi diri. Orang-orang yang selalu introspeksi diri, dia akan menyadari bahwa dirinya itu harus selalu meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas kedekatannya kepada Allah, kualitas ilmunya, dan kualitas zikirnya, juga kualitas cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah dengan terus menyebut-nyebut nama Allah dan menyebut-nyebut nama Rasulullah. Semoga keimanan kita menjadi kuat dan berkualitas, dan kehidupan kita menjadi terarah penuh dengan makna, sehingga iman kita akan terus naik dan terus meningkat seiring jalannya waktu, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin. Demikian Bang Arif.
2: Amin. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Abang Poy yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Kalau kita bicara keyakinan ya, kepercayaan kita, itu iman memang lekat sekali dengan apa yang kita yakini sebagai pribadi. Tapi kalau kita bicara dari segi sosial nih Bu Ustazah, kalau kita melihat seseorang ya, imannya yang kalau tadi di awal sempat saya sebut juga, kadang terpengaruh dengan lingkungan, kadang terpengaruh juga dengan suasana di sekitar, sehingga keimanan seseorang menjadi lemah begitu. Ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa sebenarnya bukan karena keinginan dia, tapi karena lingkunganlah yang membentuk dia akhirnya melakukan perbuatan dosa itu, dan sulit untuk menghindari itu begitu ya. Contoh misalnya ketika di lingkungan kerja, dia sebenarnya pengen kerjanya lempeng-lempeng aja, tapi karena sistem kerjanya membentuk situasi yang korup gitu ya, koruptif. Korupnya nggak hanya dari segi uang gitu ya, kadang korupsi waktu ya kan, dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak bisa terhindarkan. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau misalnya kita ada di posisi yang seperti itu gitu? Kita sih pengen hidup lempeng-lempeng aja, tapi lingkungan kita nih yang nggak mendukung gitu. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk, wah nggak bisa nih saya kerja di sini, udahlah besok resign aja. Nah, tapi kalau resign, anak saya mau makan apa gitu ya misalnya? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tetap harus dipenuhi, sehingga harus bijak memilih gitu. Karena mungkin pilihan resign bukan pilihan yang bijak ketika nggak punya pilihan pekerjaan lain begitu Bu Ustazah. Gimana tuh misalnya?
3: Iya, memang sering kali lingkungan itu mempengaruhi, apalagi pertemanan, persahabatan gitu ya, itu sangat mempengaruhi kita. Namun orang-orang yang imannya istiqomah gitu, imannya kokoh, dia akan terus menjaga dirinya, dan dia akan bisa memfilter apabila ada yang mempengaruhi dengan satu contoh kinerja dia gitu kan ya. Seperti tadi korupsi waktu, korupsi kayak absen gitu kan.
2: Iya betul.
3: Tapi semua itu dapat kita hindari dengan tetap menjaga bahwa Allah itu dimanapun berada melihat kita gitu. Dan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dunia ini hanya sementara, perjalanan menuju ke akhirat. Semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Dan orang-orang yang beriman, yang imannya itu kuat, dia kan seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal itu ayat 2, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah iman mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, di dalam lingkungan yang bisa mempengaruhinya, saya sarankan untuk lebih banyak tilawah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjaga, benar-benar akan menjaga kita dengan lingkungan yang tidak baik. Walaupun di sekeliling kita banyak godaan dan lain sebagainya, insya Allah kita akan terus istiqomah gitu. Karena Al-Quran yang menjaga kita, yeah. Gitu. Memang di lingkungan, contoh lingkungan kantor aja ya, lingkungan kantor juga banyak godaannya. Jangankan lingkungan kantor, seperti anak-anak remaja itu juga kan lingkungan, pertemanan itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga kita perlu menjaganya dengan apa? Yaitu dengan iza zikirullah, banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikirnya dengan apa? Bukan hanya dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi juga kita banyak zikir kepada Allah dengan banyak tilawah dan membaca Al-Quran. Itu salah satu resep utama sebenarnya. Kita banyak baca Al-Quran sehingga Allah akan jaga kita. Dengan kondisi apapun, Allah akan menjaga kita. Bisa dicoba seperti itu.
2: Baik, itu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi buat kita ya, yang khawatir lingkungan itu mempengaruhi keimanan kita ya. Nah, selain itu juga di era digital ini kan informasi, gaya hidup itu flexing, macam-macam lah ya di media sosial tuh gampang banget itu kita lihat. Nah, ini juga sering kali juga menjadi salah satu godaan keimanan kita. Kadang orang merasa bahwa kalau nggak ngikutin tren jadi terkesannya jadi kudet gitu ya, kurang update. Kalau nggak ikutin apa yang lagi rame di medsos jadi kayak ketinggalan zaman gitu. Padahal sebenarnya ya segala sesuatu yang kita lihat di media sosial nggak harus selalu kita ikutin gitu ya. Nah, ini juga membentengi diri dari pengaruh media sosial, pengaruh informasi digital, atau bahkan ketika kita membaca berita yang seliuran di media sosial yang kita nggak tahu nih kebenarannya gitu. Tapi di sisi lain juga mempengaruhi kita, apa iya benar begitu? Nah, kan gitu ya. Kadang ada perasaan gitu, atau bahkan mungkin kekhawatiran terhadap aduh, nanti gimana ya kalau sekarang aja udah begini gitu ya. Nanti ke depannya gimana tuh? Tuh akhirnya kan berarti kan secara enggak langsung ada rasa ketidakpercayaan bahwa segala sesuatu itu Allah sudah takdirkan, Allah sudah atur gitu. Apa yang terjadi hari ini ya memang sudah Allah kehendaki kan gitu. Karena kalau enggak Allah kehendaki enggak mungkin terjadi kan begitu ya Bu Ustazah ya. Nah, supaya kita detox digital agar keimanan kita tidak terpengaruh terhadap apa yang kita lihat atau informasi yang kita dapatkan dari media sosial atau dari internet begitu Bu Ustazah. Gimana?
3: Iya, memang kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua informasi kita dapatkan cepat banget, ada di dalam genggaman tangan kita nih sekarang. Iya. Nah, itu memang harus kita sikapi dengan cerdas. Hal seperti itu. Jadi sebenarnya iman yang ada di dalam kita ini bisa kita kendalikan, maksudnya bisa kita sendiri yang bisa membuat, yang buat istiqomah itu kita sendiri, dan kita yang harus cerdas untuk meningkatkan dan menjaga keimanan kita agar tetap tetap apa namanya istiqomah seperti itu. Jadi sebenarnya ada tiga hal nih yang di dalam diri kita. Terdapat tiga perkara yang kita itu akan merasakan kenikmatan iman. Yaitu yang pertama, kita itu harus lebih mencintai Allah daripada yang lain. Jangan sampai kita lebih terpengaruh dengan apa namanya perkembangan-perkembangan zaman seperti itu. Masalahnya kalau kita lebih cinta kepada yang lain, itu nanti kita akan lebih cepat terpengaruh dengan hal-hal yang lain gitu. Berita-berita yang ini, internet dan lain sebagainya. Kalau di dalam diri kita sudah mantapkan lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka kita akan seperlunya saja terhadap teknologi tersebut. Seperlunya aja kita melihat, seperlunya aja kita mencari tahu, mencari informasi di internet, kita seperlunya aja. Tidak membuat internet atau apa Mbah Google itu menjadi acuan atau barometer. Kemudian kita tidak mencintai seseorang, kita itu harus mencintai seseorang itu karena Allah. Yeah. Nah, kalau kita sudah mencintai karena Allah, maka Allah yang akan menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sudah cinta dengan sepenuh hati kepada Allah, hati kita itu akan terpaut kepada Allah dan Allah pun akan menjaga kita. Kemudian kita juga tidak boleh membenci sesuatu karena apa namanya? Karena emosi kita sendiri atau karena nafsu kita sendiri, sehingga kita itu juga dianjurkan untuk membenci sesuatu yang memang Allah benci. Jadi kebenciannya itu adalah kebencian yang memang Allah benci. Jadi tiga hal ini sebenarnya harus kita jaga dengan kita mencintai Allah dan Rasulullah dengan sepenuh hati, kemudian mencintai manusia atau makhluk hidup karena Allah, kemudian dengan tidak membenci karena juga karena emosi atau nafsu kita. Dengan demikian kita ini harus akan terus terpelihara dan akan terus meningkat keimanan kita dan kita akan selamat karena Allah menjaga kita, membimbing kita ke dalam jalan yang kebenar, yang benar, sehingga iman kita itu akan kuat, tidak rapuh dan tidak overthinking gitu terhadap kejadian-kejadian yang menurut kita itu lebih canggih seperti itu. Kalau kita udah percaya bahwa Allah yang maha besar, maha segala-galanya, udah kita tawakal sama Allah, jadi kita nggak terlalu ini terlalu percaya sama teknologi seperti itu,
2: iya.
3: Bang Ari.
2: Baik. Aduh, saya jadi teringat ini beberapa dua hari yang lalu kalau saya nggak salah membaca sebuah utas di media sosial gitu. Ada orang yang melempar sebuah pertanyaan, pernah nggak sih ngalamin trauma apa ya bahasa istilahnya tuh dia bilang trauma religi gitu ya. Artinya trauma dengan aktivitas ibadah karena ada kejadian yang tidak menyenangkan yang terkait dengan ibadah agama gitu ya. Dia bertanyanya universal, nggak hanya untuk orang Islam saja, mungkin buat yang lain juga. Tapi dari beberapa yang saya baca gitu, ada orang-orang yang pada akhirnya ketika tumbuh dewasa jadi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Tuhan, jauh dari agama, bukan karena tidak ingin, tapi ada rasa trauma. Mungkin waktu kecil disuruh sholatnya dengan disabet gitu ya, disuruh bangun subuhnya dengan disiram gitu. Ya, bangun subuh dengan disiram gitu. Orang lagi tidur disiram air kan gimana ya gitu ya. Terus ada juga yang ya itu ya dipukul rotan kalau nggak mau ngaji gitu ya. Pada akhirnya yang tumbuh itu bukan kecintaan terhadap agama, tapi kebencian gitu. Karena dianggap ini jadi sumber sumber sakit hatinya dia gitu ya. Ini kan pada akhirnya kan berpengaruh juga terhadap keimanan dia ketika dewasa. Ada juga orang yang akhirnya nggak mau sholat karena hal sepele sekali yang dilakukan oleh anggota keluarganya nih. Misalnya ketika dia tumbuh dewasa, mungkin udah lama lah ya nggak sholat, nggak kelihatan sholat gitu ya. Udah lama nih nggak kelihatan sholat di rumah. Tiba-tiba suatu hari pas mau ambil wudhu gitu, mau sholat gitu kan, diceretukin begini Bu Ustazah misalnya, tumben sholat gitu ya. Nah kata-kata tumben sholat itu ternyata membekas sekali di hatinya dia. Ya dianggap oh ternyata ternyata keinginan saya untuk berbuat baik, keinginan saya untuk beribadah, memperbaiki diri tidak disambut dengan baik, tapi malah kayak dijulitin di sini-sin gitu. Ada orang-orang yang semacam itu ternyata ketika saya baca utas itu gitu. Nah ini kan sesuatu yang miris. Orang akhirnya nggak mau sholat gara-gara ada sesuatu yang begitu menyakiti hati dia gitu. Atau ibadah lah kita bicaranya secara umum gitu ya. Nah, ini kan berkaitan juga dengan keimanan. Nah bagaimana mungkin supaya di lingkungan kita nih Bu Ustazah, ini mungkin juga sebagai kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga yang ternyata juga berperan penting terhadap pemeliharaan keimanan bagi seseorang, entah itu seorang anak, orang tua juga, pasangan gitu ya. Nah membangun lingkungan sosial yang mendukung dalam kebaikan dan saling menjaga iman, supaya kita juga bisa menjaga lisan kita tidak menyakiti orang lain. Bisa jadi gara-gara lisan kita orang gak mau sholat, itu malah jadi dosa juga buat kita gitu. Karena omongan kita orang jadi gak mau sholat gitu kan. Kan ikut juga dosa juga nih kita nih. Nah supaya kita terhindar dari lingkungan seperti itu dan kita tidak menjadi sumber dari trauma seseorang, apa yang bisa kita lakukan? Menciptakan lingkungan pertemanan atau keluarga yang menjadi pendukung dalam kebaikan dan saling menjaga keimanan. Apa yang bisa kita lakukan, Ibu Ustazah? Silakan.
3: Iya, baik. Jadi di dalam menjaga hubungan keluarga dulu deh, yang paling terkecil gitu ya. Nah, di dalam keluarga, memang kita harus saling mendukung. Kadang-kadang kita itu suka kurang ilmu. Maka dari itu memang sebelum kita mengatakan sesuatu, memang harus berpikir dulu. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika dia mau mengucapkan saja, dia mikir dulu nih ucapan saya benar apa enggak, menyakiti orang atau enggak. Nah, untuk menjaga seperti ini, sebenarnya diawali dengan apa namanya, menjaga hati kita dulu nih. Seandainya kita menyakiti orang lain, seandainya kita disakiti orang lain, bagaimana gitu kan?
2: Yeah.
3: Balikin lagi ke diri kita sendiri. Memang di sini perlunya banyak mencari ilmu tentang bagaimana meningkatkan keimanan kepada Allah itu penting. Kita ini kan memang Allah memerintahkan kita talabul ilmi faridotun. Kita itu menuntut ilmu wajib. Jadi segala sesuatu memang berbalik lagi tuh kepada kita harus tahu nih ilmunya. Gimana cara komunikasi yang baik dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan pasangan, dan anggota keluarga lainnya di rumah agar tidak saling menyakiti. Yang menjadi basicnya, barometernya adalah ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah kita tahu bagaimana nih, apa namanya, cara tata caranya seperti itu, insya Allah semuanya akan terkendali. Karena di dalam keluar, ketika kita keluar, yang menjadi barometernya itu adalah keluarga. Ketika di rumah kita dapat memperlakukan orang lain dengan baik, berkata baik dengan keluarga, anggota keluarga, dan lain sebagainya, maka di luar pun kita akan melakukan hal yang sama. Ketika misalnya ada orang lain yang mengucapkan hal-hal yang membuat kita sakit hati, balik lagi. Balik lagi, kita menyadari bahwa semua itu memang datangnya dari Allah. Allah mungkin sedang menguji kita, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu menjadi orang yang baperan sebenarnya ya. Terlalu baper, baru dikatain tumben aja udah baper gitu kan. Karena apa? Orang-orang yang baperan itu yang rugi diri sendiri sebenarnya.
2: Betul.
3: Dan dia gak akan pernah menjadi orang yang naik level kalau menurut saya gitu. Orang-orang yang terus meningkat, yang terus-terusan mempunyai potensi, dia akan membangun potensinya diri sendiri dengan menjadi kuat gitu. Apapun orang ngomong apa gitu, dia akan tetap kuat. Yang penting biarkan orang lain mengatakan kata-kata yang buruk, yang penting Allah tetap sayang sama dia gitu. Seperti itu kalau saya, seperti itu prinsip saya. Biarkan orang benci sama kita, yang penting Allah tidak benci. Biarkan orang lain apa namanya, seperti mendiskriminasi atau mengeliminasi kita, yang penting Allah enggak. Jadi yang paling penting adalah kita yang kita cari itu ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah semua yang kita lakukan, semua kejadian-kejadian yang kita alami itu akan di bawah naungan kasih sayangnya Allah. Sehingga di sini yang jadi harus kita tekankan adalah kita menjaga hati kita agar hati kita tetap sehat dengan terus zikir kepada Allah. Kita jaga juga lisan dan hati kita. Lisan kita, agar lisan kita ini terus bisa melakukan apa, mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Kita jaga dengan dawam membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an. Kita juga jaga sikap kita, tingkah laku kita dengan as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Dengan demikian, apapun yang kita dengar, misalnya ada orang ngomong apapun menyakiti kita, biarin aja, yang penting Allah tetap bersama kita. Itu sih sebenarnya prinsipnya Bang Arif. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang lemah gitu terhadap omongan-omongan orang. Jadi udah biarin aja, yang penting kita tetap disayang dan dicinta oleh Allah.
2: Baik, itu
3: demikian
2: dia.
3: Bang Arif.
2: Jadi kalaupun ada kezaliman yang orang lain lakukan, biar itu jadi urusan dia sama Allah. Tapi urusan ibadah kita
3: iya,
2: ya
3: betul.
2: Jadi urusan pribadi kita juga sama Allah gitu ya. Karena segala sesuatu itu pasti ada timbal baliknya ya. Kita berbuat baik, kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya.
3: Betul Bang Arif.
2: Ya, kuncinya adalah jangan baper. Baik.
3: Karena memang terkadang ini Bang Arif, kadang-kadang gini, ada doa-doa kita nih yang belum dijawab sama Allah, belum dijabah. Tapi tiba-tiba kita dapat ujian dengan dizolimi orang lain. Nah, Allah pengen tahu nih kesabaran kita sampai di mana dengan kita dizolimi orang lain. Setelah kita dizolimi, kita sabar gitu kan. Kita biarin aja, kembalikan lagi sama Allah. Setelah itu, maka kita akan menjadi orang yang menang dan Allah akan jawab itu doa-doa kita. Itu seringkali yang saya alami secara pribadi, seperti itu pengalaman pribadi.
2: Baik, itu ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pengalaman dari Bu Ustazah, pengalaman saya juga, dan apa mungkin pengalaman netizen juga ya yang tadi saya sebutkan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai lah lisan kita menjadi lisan yang menyakiti orang lain. Dan ya gak ada salahnya kita juga bisa saling mendukung ketika ada orang yang mau belajar agama, mau belajar ibadah, kita harus mendukung gitu. Kita harus menyemangati supaya ibadahnya juga semakin baik dan semakin baik. Dan dengan begitu lagi-lagi itu yang insya Allah akan jadi jariah kebaikan buat kita juga ke depannya.
3: Iya, betul.
2: Insya Allah luar biasa. Terima kasih Ustazah Linda untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Bu Ustazah.
3: Iya, amin. Sama-sama Bang Arief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kampung Tua Pekojan. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, banyak tempat yang menyimpan jejak berharga dalam sejarah penyiaran agama Islam di tanah air. Salah satunya terletak di Kampung Tua Pekojan, Jakarta Barat, yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Tanah Betawi. Pekojan, dulu disebut Koaja, merupakan tempat tinggal bagi saudagar Arab yang membawa agama Islam ke Jakarta. Mereka bukan hanya merantau untuk berdagang, tetapi juga membentuk keluarga dan membaur dengan masyarakat pribumi, menjadi duta agama Islam di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nama Pekojan, menurut sejumlah warga, berasal dari kata Koaja, panggilan untuk orang-orang India Muslim asal Bengali. Meski pada awalnya banyak imigran India yang mendiami tempat ini, sebenarnya orang-orang Arablah yang pertama kali menetap di sini. Mereka, para pedagang dari Hadramaut Yaman Selatan, membawa serta Islam ke wilayah ini. Peninggalan mereka berupa masjid dan madrasah menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Kampung Pekojan. Salah satu masjid tertua, Masjid An-Nawir, didirikan pada tahun 1970 oleh Syarifah Fatimah. Makamnya terletak di sisi belakang masjid, menjadi tempat perenungan dan doa bagi para pengunjung. Menara di bagian belakang dahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, masih kokoh berdiri hingga kini. Mihrab, tempat imam memimpin sholat, yang konon seumur dengan masjid, juga masih terus digunakan. Beberapa ratus meter dari masjid terlihat tegak langgar tinggi. Awalnya berbentuk rumah panggung, bangunan ini didirikan oleh Syekh Said Naum, seorang nahkoda kapal Arab. Karena letaknya strategis di tepian Kali Angke, langgar ini sering dikunjungi oleh para pedagang perahu yang hendak melaksanakan sholat. Tak jauh dari situ, berdiri bekas madrasah Jami'atul Khair. Menurut catatan sejarah, madrasah ini adalah madrasah modern pertama di tanah air, didirikan pada tahun 1901 oleh orang-orang Arab dan perantauan asal Sumatera Barat. Tempat ini juga menjadi tempat belajar bagi tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah.

0: Abang Pos Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan kembali menghadirkan layanan jemput bola melalui program Laksana Sultan pada Selasa kemarin. Kali ini kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri SMA Negeri 34 Pondok Labu Cilandak tersebut berhasil menjangkau 221 peserta didik dan guru. Kasatpol Dukcapil Kelurahan Pondok Labu, Esa Arianti Kusuma mengatakan, program Laksana Sultan adalah wujud nyata pelayanan proaktif untuk mempermudah administrasi kependudukan di lingkungan pendidikan. Layanan yang diberikan diantaranya perekaman KTP elektronik, aktivasi identitas kependudukan digital, cetak kartu keluarga, input golongan darah, dan cetak KTP.
1: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Belitung menjalani proses revalidasi Belitung UNESCO Global Geopark yang berlangsung pada 3 hingga 7 Agustus mendatang. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat optimis Belitung dapat kembali meraih kartu hijau setelah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari penilaian sebelumnya. Dua evaluator UNESCO dari Cina dan Jepang melakukan penilaian langsung ke sejumlah geosite untuk memverifikasi kesiapan serta pengelolaan kawasan geopark. Hasil validasi ini akan menjadi penentu keberlanjutan status Belitung sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: 92,8 Probata FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum.
1: Good morning, selamat pagi.
0: Akhirnya setelah
1: sudah lama, sebulan ada kali ya.
0: Iya.
1: Sebulan kali ya, Bang.
0: Emang iya tahu sebulan gitu.
1: Iya kan.
0: Kita kayaknya cuma kebagian barengan tuh sebulan doang kayaknya.
1: Sebulan terus sebulan sekali. Enggak sih, sebenarnya sebulan dua kali. Cuma kan kemarin kan sempat enggak masuk tuh.
0: Iya.
1: Jadi ya lumayan.
0: Tapi gimana sekarang kondisinya?
1: Udah bisa kembali marah-marah.
0: Oh, I pikir gara-gara kemarin abis operasi gigi sekarang jadi metik.
1: Enggak dong. Enggak, Pak. Saya langsung ini modelannya manual. Kayak mobilnya Flintstone.
0: Lagi penggeraknya kayak kaki.
1: Lagi pakai kaki. Gimana Bang Arif, sehat Bang Arif?
0: Alhamdulillah sehat, Po.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Gimana siaran pagi kalau gak berdua sama Aye?
0: Sendiri.
1: Iya juga sih. Itu lebih sakit Bang daripada Abang iya. Bilang biasa aja.
0: Enggak, mulut Aye enggak sejahat itu pun.
1: Iya, enggak apa-apa, alhamdulillah. Luar
0: kalau sama buat orang-orang yang baik sama Aye, mulut Aye enggak jahat.
1: Oh, Aye baik hitungannya.
0: Insyaallah.
1: Ya Allah, alhamdulillah.
0: Yang penting asal jangan ngerecokin kerjaan saya aja.
1: Oh iya, saya kan enggak ngerecokin kerjaan Bapak. Saya mah enggak pernah, Pak. Saya aja paling takut, Pak, bener.
0: Aduh.
1: Ada Arif Budiman.
0: Wih,
1: muter balik ah gua gitu.
0: Ya, kalau perlu enggak usah nyapa dah.
1: Enggak usah nyapa dah. Ini gua terpaksa ya karena gua siaran.
0: Aduh, itu dia.
1: Tapi hari ini luar biasa sih. Kemarin akhirnya hujan enggak tadi tempat Bapak hujan enggak?
0: Ternyata tuh merata hujannya.
1: Alhamdulillah.
0: Aye kan ngeliat di grup komplek yang di
1: sono.
0: Mana yang di sono no, yang Jawa Bang atau no. Grup komplek hujan juga ternyata. Terus saya ngeliat postingan teman Aye di Depok hujan. Di Tangerang juga hujan. Bekasi hujan juga. Rata ternyata. Cuman ya itu kalau di Tanabang kan cuman selewatan doang.
1: Iya, tapi
0: ya
1: kan cuma
0: ngebasahin tanah doang
1: iya
0: gitu
1: kan.
0: Ya kan.
1: Tapi lumayan sih Bang, lumayan.
0: Lumayan bikin gerah wah.
1: Tapi emang kemarin
0: iya
1: ya
0: kan?
1: Jujur, seharian tuh gerah banget.
0: Itu.
1: Beneran gerah banget. Aye tuh kan kemana hari apa sih? Selasa ya. Aye dari pagi tuh di rumah aja.
0: Yeah.
1: Siang pergi nih. Abis itu berikutnya ada aktivitas, pokoknya sampai rumah tuh jelang maghrib deh gitu. Itu Bang, Aye nggak pernah. Aye tuh kalau pakai baju double kan, tiga sama jaket. Kalau jaket gitu double bajunya. Itu pulang tuh baju bisa diperes Bang.
0: Deres banget.
1: Keringetan, keringetan luar biasa. Sampai yang biasa kadang sore tuh Aye malas mandi. Kadang-kadang kita kan sore malas mandi ya karena pagi udah mandi gitu.
0: Emang iya ya.
1: Iya kalau Aye gitu.
0: Kalau Aye terbalik.
1: Oh, kebalik ya. Pagi nggak mandi.
0: Pagi nggak mandi. Mendingan mandinya kalau mandinya dua kali sih. Siang. Sama malam kalau mau tidur.
1: Oh, kalau Aye enggak. Aye tuh mandi cukup sekali karena Aye hemat air, hemat biaya. Jadi Aye pagi tuh kalau mau beraktivitas harus mandi. Tapi kalau pulang enggak mandi enggak apa-apa gitu. Toh udah di rumah.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi sebenarnya enggak pagi sih. Pokoknya mau beraktivitas mandi gitu. Nah, kalau kemarin tuh beneran kayak sore tuh Aye kudu mandi.
0: Kenapa?
1: Keringetannya dari atas sampai bawah, luar dalam.
0: Iya, tapi kalau Aye gitu kadang ngerasa cuman ngerasanya kayak mandi tuh cuman buat orang-orang yang merasa dirinya kotor gitu. Iya gak sih?
1: Iya Pak. Iya. Karena gak ada kewajiban buat mandi. Orang gak di Antartika aja gak kagak mandi-mandi 6 bulan Bang.
0: Gak ada. Mandi tuh gak. Mandi tuh hukumnya gak wajib.
1: Gak wajib.
0: Yang wajib tuh sholat.
1: Iya.
0: Zakat, puasa.
1: Sama membersihkan diri. Bersihin diri kalau bersihin diri pakai dua jari mata cukup kan.
0: Betul,
1: yang penting bersih
0: gitu. Betul, iya juga sih. Bagian mau sikat gigi ngapain orang sekarang banyak permen mentol kok tenang
1: aja. Gak gitu dong Pak konsepnya. Itu di sela-sela gigi kita itu kan ada kuman-kuman yang bersarang Bapak.
0: Aye itu kemarin sakit gigi, bukan sakit gigi ya.
1: Aye itu kemarin emang harus dicabut. Karena dia mengganggu dan merusak pipi bagian dalam. Pipi Aye kok udah tembem nih. Ditambahin lah dengan luka-luka makin tembem kan Pak. Saya gak mau.
0: Sebelah mana sih, kiri kan?
1: Kiri belakang, pojok.

0: ke tipe ada yang membawa tentengan.
1: Siap-siap sini.
2: Jadi sekarang nih kalau tiap pagi kita biar tema kita menyebar kemana-mana, ya bilang kalau penyiarnya lagi mau ngelempar tema, bikin video aja Beskat biar ada konten, gue bilang gitu.
0: Bener-bener
2: biar nggak sepi-sepi amat.
0: Oh, suruh aja anak magang berdua ini biarin aja.
2: Apalagi mereka kan udah berdua.
0: Iya, kalau kemarin sebenarnya masih oke lah, ini kan udah berdua. Mm-mm. Karena ibarat kata lagu berdua denganmu.
2: Sebelumnya
0: nggak asik itu. Lu nggak asik bang, bang nggak asik siapa?
2: Apa lagu lagunya?
0: Apa sih nyari apaan?
2: Mikrofonnya deketin.
0: Oh.
2: Botolnya pinggirin dulu. Siapa namanya? Rapi, sini Rapi.
0: Rapi, lu nggak ada mic Rapi? Nggak ada. Lo ada mic? Oh dia rekam.
2: Tugasnya hari ini dia ngerekam.
0: Kasian dia, nggak boleh masuk dulu, lo belum in-frame lo. Lo belum di ospek soalnya Rapi.
2: Iya.
0: Apaan?
2: Ah?
0: 1 menit videonya, iya. Lu videoin aja dulu, ntar lu editnya 1 menit.
2: Iya,
0: bukan lu rekam 1 menit.
2: Ntar jadinya cuma 15 detik.
0: Emang kayaknya, lu rekam dulu, ada beberapa pilihan, nanti lu gabung jadi satu mana yang lucu.
2: Nah, begitu caranya.
0: Aduh, rapi, rambut belahan tengah gak tahan gue liatnya. Lucu banget, berondong, gue demen.
2: Kayak itu ya, Sarul apa? Gunawan ya.
0: Ya Allah. Iya lagi. Beteng bilangnya.
2: Apa tuh? Belateng. Belapan.
0: Apa tuh?
2: Belah.
0: Belah.
2: Pan. An.
0: Tung.
2: Delapan. Iya.
0: Capek.
2: Aduh. Ngomongin soal oleh-oleh nih ya.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya.
2: Ini kan kemarin tuh kayak mana naik dari mana ya?
0: Kemarin bapak kan habis siaran kemana? Tidur bapak mah.
2: Oh tidur.
0: Iya, saya kan tahu jadwal bapak.
2: Iya,
0: bapak pulang ke rumah, jemput anak sekolah, tidur. Tidurnya di sofa. Nah kalau tidur di sofa nggak ada yang berani ganggu dia.
2: Nggak ada.
3: Kenapa?
0: Ya kan capek habis siaran pagi, ya kan. Nanti dia bangun mau jelang maghrib. Bangun jelang maghrib, bantuin bininya tidur lagi.
2: Gimana? Kerja kita
3: ngapain? Ah, bantu ngapain? Rumah ya, tangga.
2: Deh.
3: Rumah tangga.
2: Iya, namanya udah berumah tangga.
0: Kita makanya kawin biar tahu lu.
2: Tapi ngomong-ngomong dia siapa sih ujung-ujung?
0: Ujung-ujung ngobrol dulu sama namanya
2: kita.
0: Siapa?
2: Kenalan dulu sama kita siapa?
3: Emang iya harus kenalan.
0: Ya, iya dong.
3: Kan udah kenal.
2: Lah iya, tapi kan pendengar belum ada yang tahu. Gua sambit tuh.
3: formal apa?
2: Kenalan namanya siapa?
0: Bentar, lu MC formal sama semi formal?
3: Kan
0: timbang kenalan aja Abang Po gitu.
3: Harus pakai Abang Po ya.
0: Kagak tahu dah gue ya Allah. Kalau tahan sih punya anak magang kayak dia, gue mah gue enggak usah lu libur aja deh hari ini, WFH aja deh, mending gue gituin ya.
2: Makanya baru ini gue ajak siaran.
0: Lu baru kali ajak siaran, biar gue yang pusing.
3: Kaget langsung disuruh. Ya maaf ya.
0: Ya udah cepetan.
2: Iya, kenal.
3: Abang Po perkenalkan nama saya Sinta.
0: Iya.
3: Terus udah kan?
0: Dari
3: udah,
0: mana?
2: Dari mana?
3: Dari rumahnya apa?
0: Terserah lu mau jelasin soal apa. Mana hal yang pengen lu kasih tahu tuh, lu sampaikan.
3: Dari rumahnya dari Cakung, Jakarta Timur.
2: Bisa bisa magang di sini lantaran apa?
3: Karena kampus.
2: Kampusnya di mana?
3: Oh, kampusnya di UHAMKA.
2: Nah,
3: di
2: itu
3: Universitas Muhammadiyah Prof.
2: Itu Dr. maksud gue itu. Kuliahnya di UHAMKA.
0: Ya, itu kampusnya di mana sih?
2: UHAMKA luar biasa.
3: Enggak dong.
0: UHAMKA tuh apa? UHAMKA tuh kalau bukan maksudnya tagline-nya apa?
3: Enggak ada.
2: UHAMKA yang di Pasar Rebo?
3: Enggak, yang di Limau, Jakarta Selatan.
2: Oh, itu. Yang siapa ya? Dulu
0: Limau. Namanya Limau.
2: Dulu ada tuh.
3: Limau.
2: Dulu ada audisi pelawak TPI.
0: Api.
2: Iya kan, ada grup Limau namanya.
0: Karena ada orang sono.
2: Anak-anak UHAMKA.
3: Oh iya.
2: Di Nora. Masa dia gak tahu. Wah, gimana nih. Wah, itu alumni tuh senior jauh banget. Buset.
0: Buruan, suka kenalin buruan. Saya gak kuat lama-lama.
2: Itu zaman api itu pas kita SMA apa SMP sih?
0: Kayaknya sih itu SMP dah.
2: SMP ya.
0: Ayo udah pindah sini soalnya buat SMP.
2: SMP.
3: Saya belum lahir.
2: Belum lah. Lahir tahun berapa lo?
3: 2004.
2: Buset,
0: 2004. Di 2004 kita udah kuliah.
2: 2004 gua baru masuk kuliah.
0: 2004 saya kuliah. Masuk kuliah. Saya lulus SMA, saya masuk kuliah.
3: Berarti sekarang jauh ya, Gip?
0: Jauh lah. Lama anakku sama cuma beda berapa tahun. Macam-macam lu.
2: Berarti lu besok-besok kalau ketemu Tiara salim.
3: Enggak mau salim. Enggak mau disalim,
0: mau tosan. Enggak mau gua.
2: Tosan.
0: Mau anak muda gua.
3: Kan seangkatan. Gini.
0: Apa yang seangkatan?
3: Maksudnya mau tau sambil seangkatan. Biar biasa seangkatan.
2: Oh gitu, gue pikir seangkatan sama bapaknya.
0: Langsung naik radar gue maksudnya.
3: Enggak dong. Aman.
0: Jadi hari ini.
2: Hari ini.

0: Udah lama Bapak gak ada teman nyanyi ya Pak. Emang sama Pondopa gak diajak nyanyi?
1: Dangdut mulu nyanyinya kita kagak ngerti.
0: Iya sih Pan, dia mah di padang dangdut kita makanya. Itu
2: hari ini jadi cinta nih tiba-tiba ubah makanan. Gara-gara hari Senin kemarin Ayah bilang hari Senin apa kemarin ya?
3: Pokoknya Senin, gitu.
2: Senin. Ayah bilang itu soal gara-gara makan. Ayah kan suka makan siput ya.
0: Iya.
2: Nah, terus tiba-tiba dia cerita bapaknya dia juga dulunya ini jualan siput. Sekarang juga masih tapi by order. Kalau yang kayak yang ready tuh chicken stick sama steak beef gitu kan. Wah cocok nih. Ayah juga demen kan. Sampai Ayah tanya di mana jualannya di depan rumah. Sampai Ayah tracking rumahnya.
0: Takut gitu. Banget bang.
2: Bapaknya lagi masak Ayah lihat.
0: Takut banget.
2: Lewat itu satelit gitu. Jangan salah kemarin-kemarin Ayah nerbangin drone depan pantesan rumah.
3: Pantesan kalau ada hawa-hawa yang enak.
0: Iya kan? Salah sih lu sebenarnya.
2: Kasih tahu.
0: Kesalahan pertama lu adalah lu enggak ngasih tahu lokasi rumah lu.
3: Enggak dikasih tahu langsung.
0: Dia nyari sendiri
3: di maps langsung.
2: Langsung cari.
3: Emang tuh kan nyebutin kayak Cakung. Apa enggak nyebutin nama tokonya langsung dicari ketemu.
2: Ketemu.
3: Sampai ke Instagramnya dikepoin.
2: Itu langsung cari tahu. Bapaknya lagi masak saya liatin.
0: Grogi enggak bapaknya?
2: Saya hitungin ubannya ada berapa ya.
0: Oh dari atas kameranya.
2: Iya kan?
0: Udah berubah. Iya. Oh jadi itu ceritanya ngeliatin bapaknya masak. Bapaknya Sinta punya
3: usaha.
0: Itu. Terus
2: ya udah akhir aik maksudnya emang udah niat nih kayaknya seru juga nih makan chicken stick nih gitu ya mainlah kita ke Cakung. Pertanyaan aik nih kemarin kan pertanyaan aik bukan berapa harganya
0: bukan.
2: Enak apa enggak
0: bukan.
2: Porsinya enggak bisa parkir mobil kagak itu dia pertanyaannya
0: nggak aik curiga tau nggak pertanyaannya gitu kenapa dia gitu dia mau bawa sekampung dia mau bawa bis
3: kebayang sih
0: get on the angkot gitu kebayang
3: dia bawa sebis kan bisa sih
0: iya kan
2: Transjakarta aja sekarang kan udah ada layanan itu yang culinary on board itu ya
0: yes,
2: kan
0: bener.
2: Kita nggak makan lah kita naik odong-odong keliling kamu.
0: Mohon maaf Pak. Kalau naik Transjakarta Bapak makan di rooftopnya enak. Angin sepoi-sepoi, meja steady. Ya kan jalannya mulus. Bapak naik odong-odong. Masuk komplek perumahan. Jalannya ada yang goyang-goyang. Bapak motong setik yang kepotong bukan setiknya Pak, tangan Bapak yang kepotong.
2: Oh enggak bisa ya?
0: Enggak bisa. Enggak bisa naik odong-odong. Apalagi odong-odong naik turun-naik turun.
2: Itu mah di pasar malam dong.
0: Di tempatnya doang dia gak jalan. Jadi makannya gini Pak.
2: Komedi butur dia. Oh kalau yang itu depan Alfamart biasanya.
0: Depan Alfamart bener. Pokoknya tuh dia sebulan sekali di awal bulan tuh kan di akhir bulan tuh pasar malamnya.
2: Depan Alfamart. Aduh iya lagi. Ya gitulah akhirnya hari ini dibawain oleh-oleh.
0: Yeay.
2: Sama bapak siapa yang namanya?
3: Pak Iwanto.
2: Pak Iwanto, terima kasih Pak Iwanto.
0: Pak Iwanto
2: walaupun
0: lagi
2: bapak lagi nggak dengerin, suruh bapaknya dengerin.
0: Iya. Sekarang juga dia serius tahu.
3: Lagi tidur.
0: Abis masak bapak lo tidur.
2: Handphone lo mana? Handphone lo mana? Sini ambil.
0: Ngapain?
2: Kita telepon bapaknya.
0: Mati dulu dong.
3: Kita telepon beneran.
0: Ini
3: ya.
0: Kita baru mulai kerja. Otaknya udah disuruh puter pagi-pagi ya Allah.
2: Kirim nomornya ke WhatsAppnya Pro4. Kita
0: nomor
2: Pro4. Ya Arin. Atau enggak
0: telepon pakai Rapi bingung ngedit video entar.
2: Ya Arin, pusing. Atau telepon pakai nomor lo boleh dah.
3: Boleh.
2: Nah, pasti diangkat kalau yang ngangkat. Kalau yang nelpon anaknya pasti diangkat.
3: Kalau enggak diangkat?
2: Tidur pasti. Masa iya dia habis subuh
0: terus kata
2: dia,
0: apaan sih lo nopon-nopon kata dia gitu. Udah kagak ada briefing-briefingnya acan gitu.
2: Kita tanya nih sama Pak Iwanto nih. Ya kan?
3: Tuh berdering doang
2: berarti tidur. Ya udah.
0: Emang masih gimana? Berdering justru kan bagus nyala berarti iya, kalau calling doang lu di-block berarti apa dia? Tidur bapaknya
2: tidur.
0: Ntar lu briefing tuh bapak lu bilang
2: Pak Pak nanti
0: kita menelpon
2: di telepon sama pimpinan RRI gitu ya.
0: Kenapa iya aku bikin masalah
2: itu emang kenapa emang ada yang salah mastiknya iya kentangnya genap gitu
0: sekarang karena kan Allah sukanya ganjil
2: sekarang kan tanggal ganjil gitu
3: jadi harus ganjil ya udah besok ganjil deh
2: lah besok genap nggak bisa.
3: Iya udah besoknya lagi.
2: Iya besoknya lagi.
0: Cuma kan gue gak siaran pagi, gue siaran sore.
3: Ya udah itu udah ini yang Kak Tiara berarti.
2: Iya yeah, dari
3: talu. Bukan rezekinya.
0: Gak bisa gitu dong. Gue jadi baca thread kemarin tuh.
2: Apa tuh?
0: Jadi tuh Mas, ada orang suka bagi-bagi hadiah kan pakai scan barcode.
2: Willy Salim bukan?
0: I don't know namanya siapa, cewek-cewek. Ah, cewek. Jadi cuma bagi-bagi receh gitu lah, kayak berapa 10.000, 5.000 gitu buat scan pakai QR code toko Oren kan. Terus ada yang komen, kalau misalnya ini tuh jangan sebentar aja dong, yang lama dikit bagi-baginya gitu. Nah, kalau tahu mah netizen ya. Yeah. Kalau ada barcode nganggur scan. Dapat duit lumayan ya kan. Ini ceritanya dia lama nih. Akhirnya si sender ini, si buat utas ini membuat barcode khusus spesial buat dia.
2: Oke.
0: Okay. Nih barcode-nya, di scan-nya aku bikin spesial buat kakak gitu. Dia baca 2 jam kemudian.
2: Iya.
0: Terus dia bilang, oh udah gak bisa ya, dia bilang gitu. Ya lagian siapa suruh nge-share-nya pas saya lagi kerja. Emang orang-orang jam kerja semua normal? Saya tuh gak normal jam kerjanya. Saya tuh kerja bla bla bla bla bla. Demi
2: yang ngomel, yang mau ngasih apa yang minta?
0: Yang minta.
2: Lah kok jadi galakan dia?
0: Minta.
2: Kenapa jadi galakan
0: dia? Jadi lu udah bikinin barcode spesial buat dia, lu timbang scan doang. Lu bacanya kayak 20 tahun kemudian terus lu ngomel. Gara-gara siapa suruh ngasih jam segitu
2: lah, kan saya kerja. Lagian kan maksudnya orang mah namanya ngasih kan suka-suka yang ngasih dong. Iya kan?
0: Emang sekarang dunia semakin gila.
2: Aduh.
0: Ayah takut bang, makanya
2: itu dia lah.
0: Jadi sekarang ayah mau ngumpet di bawah kura-kura aja.
3: Kenapa?
0: Di bawah batu aja.
2: Supaya?
0: Ayah takut nanti biar gak terkontaminasi sama orang-orang.
2: Keluar jadi udang loh.
0: Jangan. tapi gak apa-apa, udang karena otaknya kan di kepala ya.
2: Nyampur.
0: Sama dong ya.
2: Apa bedanya? Apa bedanya? Kan kita juga otaknya di kepala, bukan di dengkul. Emang ada orang otaknya disikut? Ya, ada kan di kepala.
0: Iya lagi kok gue bego ya.
3: Lucu.
2: Iya. Ah, balik lagi ngomongin oleh-oleh. Ya. Ah, akhirnya kita masuk juga ke tema nih Bang Boni. Aduh.
0: Jadi hari ini kita lagi bakal ngebahas kayak sebenarnya wajar enggak sih? Atau enak enggak sih?
2: Iya.
0: Atau baik enggak sih bawa oleh-oleh kalau namu ke tempat orang?
2: Karena ini juga yang ayah di apa ya, dikasih tahu lah, diajarin gitu. Dia sama mertua ayah gitu ya kalau misalnya
0: pas kita bahas tema dia nggak ngerekam.
2: Mau jadi, mau ngapain sih lu? kita ngebahas baru kita mau mulai tema.
0: Ya, gue baru kali ini opening di atas berapa menit udah nih?
2: Ini udah 25 menit nih.
0: Tulisannya berapa menit?
2: Tuh udah 17 menit kita opening. Ya Allah.
0: Jadi hari ini temanya kita ulang ya, take two. Jadi hari ini Abang Po, kita pengen tahu nih pendapatnya ya, kan? Abang Po.
2: Kita kan biasanya kalau main ke rumah teman atau ke rumah saudara, kalau nggak bawa-bawaan itu nggak enak, iya nggak sih? Istilah kata itu lenggang tangan. Bener. Gitu ya kan. Makanya sama orang tua juga diajarin, kalau main ke tempat saudara, teman ya, apalagi gitu itu saudara, jangan lenggang tangan.
0: Bener.
2: Ada yang dibawa, apaan kek yang dibawa? Bener. Beras kek sekilo gitu. Bener. Misal.
0: Asal jangan bawa kerusuhan aja.
2: Atau jangan bawa cucian kotor.
0: Jangan bawa cucian kotor, bawanya ke tempat saya aja.
2: Itu namanya bawa rejeki.
0: Bawa rejeki.
2: Bawa cucian kotor ke tempatnya Potiara itu namanya bawa rejeki.
0: Benar.
2: Gitu laundry. Ya kan.
0: Laundry. Baru nyambung ya Ibu?
3: Baru. Enggak, maksudnya baru tahu kalau punya usaha laundry.
2: Gitu deh pokoknya.
0: Ya udah enggak usah aja tahu, enggak apa-apa sih. Gue takut lo minta gratis.
2: Di barter ya.
0: Di barter. Barter sama chicken stick. Nah, tapi kalau misalnya kadang tuh ada orang juga datang ke rumah temen, kadang ngerasa kayak kita tuh udah dekat banget,
2: yeah, gitu kan? Ya. Nggak usah bawa apa-apa.
0: Nggak usah bawa apa-apa. Nah, yeah, ada beberapa yang kayak begitu.
2: Kalau
0: ini namanya siapa sih?
2: Cinta.
0: Cinta.
3: Langsung lupa sih.
0: Iya, ayah tuh inget dia tuh akhirnya harus ngeliatnya ke Jojo.
2: Oh iya.
0: Karena apa? Kayak racun.
2: Kayak racun.
3: Cepet ya.
2: Udah pada gede ya sekarang. Udah pada ibu-ibu tuh. Udah pada
0: ibu-ibu tau.
2: Iya.
0: Tetap lucu sih, tetap
2: kalo
0: lucu.
2: Yang ada di kepala ayah yang namanya Sinta tuh harusnya Jojo.
0: Iya benar.
2: Iya enggak sih?
0: Iya, ya, kan sesuai dengan namanya.
2: Iya gitu.
0: Nama dan wajahnya.
2: Iya kan wajah yang namanya Sinta tuh harusnya Jojo ya, gitu. Iya.
0: Kan? Istilahnya kalau nama Sinta tuh lebih Indonesian banget ya, namanya Jojo tuh lebih
2: ke bule-bulean.
0: Bule-bulean banget. Ternyata gitu. Kebalik.
2: Ternyata kebalik. Yang namanya Jojo mukanya muka Sinta, yang namanya Sinta mukanya Jojo. Gitu.
0: Untung aja mereka gak kebalik. Jadi kalau Sinta gimana? Kalau pergi ke tempat teman atau tempat saudara bareng orang tua atau sendirian, suka bawa tentengan enggak? Atau malah nenteng, lu tenteng bareng-bareng dia pulang ke rumah?
3: Sama keluarga bawa, tapi kalau sendiri kayaknya kalau sama temen yang udah deket jarang deh.
0: Jarang.
2: Oh, karena kalo udah deket.
3: Kalau udah sahabat.
0: Oke, tapi kalau datang ke rumah saudara tapi lu sendirian.
3: Enggak sih.
0: Enggak juga. Enggak. Emang dia suka nggak bawa tentengan. Emang yang suka bawa tentengan tuh orang tuanya berarti.
2: Iya, bapaknya, emaknya.
3: Karena kan belum punya uang, belum berpenghasilan.
0: Wah. Ya, bukan masalah itu sih, lebih kayak anak orang tua ayah nih, mah bapak ayah nih kalau tahu kita mau pergi ke rumah saudara nu bawain tuh ada mangga sekilo di kulkas.
2: Bener. Gitu. Nih contoh nih, misalnya kita ke tempat saudara kita nih, dia punya anak kecil ya kan, nggak usah bawain mak bapaknya, anaknya lu bawain susu kotak 3.000,
0: gitu,
2: ya kan harganya 3.000 tuh atau 5.000 lu bawain.
3: Oke, kayak bentuk kayak bolu atau.
2: Ya Allah, pakai bolu segala, lu beli no. Ke Hasanah Sari no, daerah Cipinang ngebeli.
0: Jauh banget. Jauh banget belinya di Cipinang. Dia namanya di Bogor.
2: Jauh itu, jauh. Gitu, itu namanya bawa-bawaan. Jadi gak harus ke bener, buat orang tuanya, ke anaknya ya. Gitu.
0: Pernah gak?
3: Pernah kalau ke anaknya.
0: Oh, ke anaknya pernah.
3: Keponakan saya juga sering.
0: Oh sering. Hitung-hitungan jadi tante ya, ditung-hitung.
2: Iya.
0: Ya, harus. Males tuh, kadang-kadang pernah gue juga sering tuh gue empatin sering banget. Males gue.
2: Hitung-hitungan ya?
0: Hitung-hitungan.
2: Di najong.
0: Kalau gue mau jadi saudara lu, gue mau
3: ditung. Takut.
2: Makanya tadi kita tegesin, ini beli apa nyobain?
4: Kabarnya sih gini nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Asik, ini kayak kita orang mau Zumba tadi.
1: Makanya, tapi ini Zumba versi kearifan lokal.
0: Iya, iya, kan.
1: Terima kasih ya kalian ya. Udah sibuk ya? Udah
0: pokoknya ntar, ntar.
1: Oh iya, ntar.
0: Ntar kalau Pak siapa namanya? Irwanto.
1: Irwanto. Pakai R nggak? Nggak kan Irwanto kan?
0: Bapak Irwanto sudah ngebalas
1: WhatsApp. Nggak pakai H, Irwanto.
0: Pak I. Pakai H.
1: Tadi gue bilang, oh ya gue bilang pakai R ya. Iya. Irwanto.
0: Kalau Pak Irwanto sudah balas WhatsApp, oh, ya maaf. Kasih tahu ya. Nanti kita telpon beliaunya.
1: Nanti bisa bapaknya ngomel.
0: Emang nggak lah.
1: Masih juga ngoceh kata dia. Lu ngapain telepon gue? Ada yang salah dengan chicken stick gue kata dia. Hah kata dia. Kata.
0: Pak, bukan apa-apa ini Pak nih. Wortelnya enggak simetris, Pak.
1: Saya udah ngurus pakai penggaris itu. Penggaris busur.
0: Busur pelangi.
1: Busur. Iya, Pak.
0: Iya,
1: itu dia. Saya enggak bisa menemukan lucunya lagi baru.
0: Enggak, emang enggak lucu sih sebenarnya.
1: Aduh. Saya mau ketawa tapi jadi garing. Jadi gimana?
0: Kita angkat telepon aja lah.
1: Angkat telepon. Ya, Bang Po, kita pengen tahu dong, Bang Po suka enggak sih? Bawain sesuatu. Enggak kata dia.
0: Bang Hasan kali ini. Kali ini Bang Hasan. Itu Bang Hasan.
1: Good morning, selamat pagi Bang Hasan.
0: Iya.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang, sebelum
2: Bang Arif,
0: Bang
2: Taman Potiara Adinda.
1: Hadir.
0: Bang,
2: sehat sekali. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bang. Berseri-seri.
1: Iya.
2: Wajah berdua berseri-seri.
1: Iya. Bang.
2: Udah jangan padahal. Jangan pada lenggang tangan, harus pada buah tangan.
1: Iya.
2: Ada yang lagi magang bawa buah tangan apa?
1: Bawa.
2: Harus metris bagaimana?
1: Ih.
0: Bang.
2: Apa itu?
0: Sebelum
2: yang ketik. Magang bawa apa?
0: Sebelum
2: bawa saya... buah tangan, apa katanya?
1: Enggak ikutan lah gua. Ayo mah diem aja
0: bang.
1: Deh Bang Arif aja deh.
0: Udah pernah ditampol penyer.
1: Abang udah pernah tampol sama terong rebus belum?
0: Lemes dong. Terong
2: rebus kan bukan buat nampol, bukan.
0: Buat apa? Buat
2: mana? Buat diceblokin sama cabe.
0: Wah, itu dia. Bang, mulut abang udah pernah diceblokin sama cabe belum?
2: Itu buat di remos, di cekemos.
1: Apa itu?
0: Tahu sih gua agak ngerti.
2: Ada lagi bahasa orang sono, Pak. Ini bocah mulutnya kudu di rendos pakai cabe apa ya?
1: Oh, dicabein.
0: Iya. Tapi nih, Bang.
1: Ya.
0: Sebelum lebih jauh kita ngobrol, Bang. Pertanyaan saya cuma satu. Kemarin abis nutup telepon kira-kira ada pertengkaran rumah tangga gara-gara kopi enggak, Bang?
2: Mengapa bertengkar antara kita selalu terjadi?
0: Aziz.
2: Gara-gara bikin kopi terlambat sudah jadi masalah. Anteng banget.
0: Saya cuma khawatir aja.
1: Iya. Kenapa kopinya kenapa?
2: Iya, kemarin karena habis nutup telepon masalah kopi. Anteng aja bikin.
1: Alhamdulillah.
0: Saya cuma khawatir gara-gara itu abang tidur di luar semalam.
2: Oh,
1: nanti gitu. jadi judul Dracin yang baru.
0: Apa itu?
1: Gara-gara kopiku tidur di luar. Gara-gara kopi, teras menjadi temanku pada malam hari ini. Bang.
2: Ya.
1: Tapi kan ini bukan masalah kopi. Ini masalah abang kalau namu ke rumah orang, ketangga, saudara.
2: Iya.
1: Suka nenteng enggak?
2: Oh, itu mah harus selalu sih bawa tangan mah namanya kan yang ditamunya karena ada kan anak kecilnya. Ya minimal Super Queen lah 2 biji apa 3 biji kita kalau ini mah.
1: Masih lumayan
2: tuh. Aja. Kalau emang lagi ini ya apa kayak kiranya buat dimakan bareng-bareng gitu. Ayo kita rame-rame makan.
0: Udah kayak ini, udah kayak orang ngapel ya bawa Super Queen ya.
1: Iya. Enggak, Bang. Kalau misalnya harusnya angkatan kita martabak.
0: Iya,
2: biasa itu galipnya orang Cirende itu, Bang.
1: Martabak
2: apa ya itu,
1: martabak
2: telur itu apa 3 loyang lah.
0: Iya.
1: Sama bisulan, Bang. Makan martabak telur. Bang telur 3 loyang. Mau ngapain mau bikin orang bisulan deh. Nanti tuh rumah kalau kentut wangi
0: semua. Iya, bawa tarcis kayak apa kayak.
1: Iya. Jadi gitu. bawa.
2: Ya. Ya itu kan yang fleksibelnya aja.
0: Tapi bebawaannya ya,
2: kalau memang kalau kita di momen kan 3 hari lagi masih berbuat sesuatu dulu.
0: Tapi ini bebawaannya disesuaikan enggak sama yang mau didatengin, misalnya kayak tadi tuh. Oh, yang mau kita datengin orang tua nih, jangan kita bawain lanting.
2: Gitu. Wah, gue juga.
1: Justru bawain lanting.
2: Biar awet. Gajah jagung.
0: Iya.
1: Ayo suka banget.
0: Klomot, lempar kanan, lempar kiri gitu ya kan ya.
1: Nggak kelar. Sampai maghrib orang buka puasa dia baru bisa nelen.
0: Itu kayak gitu nggak dibias? Maksudnya dilihat dulu nih, kita mau ke rumah siapa nih, bawaannya apa, disesuaikan gitu atau seketemunya
1: yang
0: aja dah.
1: Aja.
2: Gitu. Ya enggak, kalau orang tua ya kita bikin agar dulu gitu, yang kloh ditelan gitu. Bikin agar berarti, dulu yang bagus.
1: Tapi berarti Bang Hasan modelnya tuh homemade. Maunya semuanya kerjain dulu, siapin dari awal gitu.
2: Iya gitu.
1: Kalau untuk yang lebih dewasa, yang lebih tua. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak ya pentingnya pergi aja ke itu apa?
0: Alpa. Oh iya. Atau pernah enggak nih Bang?
2: Kalau anak-anaknya bisa kan gitu.
0: Katanya Bang Hasan pernah nih pengen main ke rumah saudaranya, nggak sempet bawa apa-apa. Ada tukang sol patu lewat depan rumah, diberhentiin.
1: Buat apa Bang?
0: Bang, ikut saya yuk ke rumah saudara saya.
1: Kenapa?
0: Kan dia nggak bawa apa-apa. Ya udah tanya, di rumah ada sendal yang jebol kagak? Gitu, ada sepatu yang jahitannya copot nih. Ayo bawain tukang sol patu, ntar saya yang bayar gitu.
1: Kirain. Jadi ayo bawa tukang sol patu lemer diri.
2: Itu juga berbuat baik juga.
1: Berbuat baik juga itu.
2: Iya.
1: Karena soal sepatu itu ibarat kang parkir.
0: Kenapa?
1: Ketika lagi butuh dia nggak nongol.
0: Iya.
1: Tapi giran lagi nggak butuh nih, kita patu kita bebe aja.
0: Ada.
1: Soal sepatu.
0: Bener.
1: Soal sepatu.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
2: Bener itu jengkelin bener
1: itu. Iya.
2: Lagi dibutuhkan orang nggak ada lewat.
1: Belum lagi tukang reparasi payung, ayo main gendek dah tuh, ayo payung air rusak-rusak.
0: Sama tukang wantek, kalau di Tanah Abang masih ada tukang wantek.
2: Ujung-ujungnya sepatu dibawa ke tukang bertut, payung apa dibawa ke tukang bertut.
1: Iya, mangkanya.
2: Iya, sama pemulung.
1: Iya.
2: Iya, ujung-ujungnya gara-gara nungguin dia kagak lewat.
1: Iya. Nanti besok Bang Hasan kalau mau soal sepatu ada tempat langganan air, itu Jalan Kesehatan.
2: Wah, ya Allah. Kurang jauh lagi Petojo.
0: Bang, makanya Bang. Abang kalau mau nyari kenikmatan dunia, Abang ke Jalan Gajah Mada, Bang.
1: Betul.
0: Di sepanjang Jalan Gajah Mada ada Jalan Kesehatan, ada Jalan Kebahagiaan, ada Jalan Keadilan, ada Jalan
1: Keselamatan.
0: Ada, Bang.
1: Ada.
0: Kalau Abang mau nyari kebahagiaan dunia, itu ada di situ, Bang. Ke Gajah Mada, Bang.
1: Mau.
2: Lengkap bener ya.
1: Lengkap.
2: Dari kesehatan sampai
0: keadilan,
2: media perceraian ada di situ.
0: Iya, emang iya.
1: Nah, kalau misalnya Abang pengen mancing di sungai, kita punya Sungai Musi, Bang. Kita ada Sungai Talaut, Bang. Kita ada sungai, banyak sungai di tempat kita, Bang.
0: Ada Kali Sekretaris, Bang. Itu cakep banget, Bang, sekretarisnya, Bang.
1: Ih, aman nih.
2: Dari instansi pemerintah.
1: Yang lantai berapa nih?
2: Waduh, benar-benar lengkap bener tuh di daerah Gajah Mada itu.
1: Lengkap, Gajah Mada lengkap. Iya, namanya juga Gajah Mada.
0: Iya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya nggak lengkap, namanya Gigi Midi.
2: Kalau sebelah sononya ada Jembatan Bengu.
1: Bengu? Jembatan 5 ke Bengu?
0: Iya, Jembatan 5.
1: Kenapa disek napas di Bengu?
0: Bengek. Jembatan Bengek.
2: Jembatan Bengu di Sebasolan, Mbok.
1: Iya. Ini Jembatan Bengu.
2: Belah mana? Iya, kan kalau pesing kan apa enggak Bengu itu?
0: Oh. Gitu maksudnya.
1: Jembatan pesing. Loncatnya jauh ya, melewati Grogol dulu, ngelewatin.
0: Iya.
1: Dan Mogot dulu. Bapak kayak ini ya, Pak. Kayak kutu loncat.
0: Iya, tapi kenapa namanya pesing ya, Bang?
1: Kenapa namanya pesing?
0: Kenapa namanya gara-gara pesing, Bang?
2: Tahu jadi gue tuh tahu pesing. Pas dipresidin sama almarhum Bokir kan di Jembatan Bengu tadi.
0: Itu
2: pesing.
0: Karena bau pesing. Ya, makanya dibilang gitu. Gitu ya deh.
1: Ya wes tetap gitu. Bang Hasan, makasih banyak ya Bang Hasan ya.
2: Oh iya, Mpok.
1: Sehat-sehat ya, Bang Hasan ya.
2: Selamat pagi-pagi, Mpok.
1: Iya, bye-bye.
2: Gitu, Mpok Tiara sama Bang Arif.
0: Iya,
2: sama Neng Sinta tuh lagi magang, selamat berjuang ya, magang ya.
1: Berjuang.
2: Oke.
1: Kenapa ini magang disiksa?
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, berjuang.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue takut ntar orang magang gak mau ngelamar lagi di Perompet.
0: Iya.
1: Kenapa disuruh berjuang? Disuruh
0: berjuang.
1: Pahlawan lu.
0: Kenapa? Angkat lambu runcing.
1: Memerdekakan apa lu?
0: Hamba cahaya.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Pos, banyak 24 tim dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta Pusat ikut berlaga di ajang Ring 1 Jakarta Inovasi 3.0 yang diselenggarakan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Puluhan tim yang terdiri dari Puskesmas, RSUD, UPT Dinas Kesehatan, serta rumah sakit pemerintah dan swasta mengikuti ajang yang mengusung tema Jakarta Pusat Konsisten Berinovasi Melangkah Pasti Menuju Jakarta 5 Abad. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, ajang ini adalah wujud nyata mendorong budaya inovasi di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya strategis meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang semakin dekat, cepat, dan berkualitas bagi warga Jakarta Pusat.
1: Beralih ke berita yang lain, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat mendukung pelaksanaan Festival Budaya Laskar Mamuju di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Selasa kemarin. Kepala Dispo Parekraf Sulawesi Barat, Bau Akramdai, mengatakan festival ini menjadi wadah untuk melestarikan budaya sekaligus mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Festival yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa KKN UGM ini juga mempromosikan destinasi wisata serta produk ekonomi kreatif daerah. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.